0: angkatan kapal atau bisa-bisa yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
1: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Itu boleh ada tugas bisa, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
7: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
8: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
7: Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini, karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
9: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
7: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
10: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
7: Yeah.
10: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena yang sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
7: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, masyarakat
11: ya, nama saya Gilbert,
2: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
11: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
12: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan sergapnya oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi. Satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cups 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
15: Ya baik, terima kasih Jaini di studio.

beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan exit tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat

jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda

traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Apno atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak

0: ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

kabar tabloid Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami. Dan tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kembali ke sajian program Samarinda Pagi, kami juga lengkapi dengan hadirnya informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, mendengar hari ini dilaporkan Operator Muryono. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mur.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mita, apa kabar ini Mbak Mita?
0: Alhamdulillah baik Pak Mur, bagaimana rekan-rekan di BPBD?
2: Alhamdulillah, ini kebetulan kami memancar dari BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara Mbak Mita. Wah. Persiapan untuk operasi.
0: Berarti posisi lagi di PPU ini Pak Mur ya?
2: Iya, betul sekali Pak Mita.
0: Nah, bagaimana dengan laporan informasi kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur? Silakan selengkapnya Pak.
2: Baik, terima kasih rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tangguh, siapapun dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semangat pagi tentunya. Kami dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur dan menyampaikan informasi perkembangan kebencanaan dan karhutla di laporan pada periode Minggu 4 Oktober tahun 2026. Sahabat tangguh, kami informasikan terlebih dahulu berdasarkan pantauan BMKG Provinsi Kalimantan Timur periode 4 Oktober tahun 2026 selama 24 jam terdeteksi 859 titik panas di wilayah Kalimantan Timur, terdiri dari 85 tingkat kepercayaan rendah, 725 menengah, dan 49 titik kepercayaan tinggi. Sebaran terbanyak di wilayah Kabupaten Paser berjumlah 385 titik, disusul Kutai Kartanegara 249 titik, Kutai Timur 141 titik, Kutai Barat 47 titik, dan Kabupaten Bro 32 titik. Sementara wilayah Mahakam Ulu terdeteksi 1 titik, Balikpapan 2 titik, Kota Samarinda 2 titik. Untuk wilayah Bontang dan Penajam Pasir Utara tidak terdeteksi adanya titik panas. Pendengar, informasi mengenai kejadian di wilayah Kota Samarinda, karhutla terjadi di kawasan perumahan Korpri Pelita 8 hingga kawasan Waduk Wadah Kelurahan Pulau Atas. Luasan areal terbakar diperkirakan mencapai 340.000 meter persegi. Kondisi ini terus diupayakan oleh tim gabungan untuk melakukan pemadaman. Kabupaten Kutai Barat terjadi karhutla di kawasan Kampung Kie, Kecamatan Damai seluas 2,45 hektar, Kampung Sentalar, Kecamatan Nyuantan terdapat 2 hektar. Pemadaman telah dilakukan oleh tim Satgas Karhutla wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Bro, kebakaran di kawasan Kampung Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur, luasan mencapai 1 hektar dan berhasil dipadamkan. Sementara di Kutai Kartanegara tercatat 8 kejadian karhutla dengan total luasan sekitar 23,56 hektar tersebar di wilayah Kecamatan Muara Kaman, Tenggarong, Samboja, Muara Jawa, Anggana, dan Muara Bada. Wilayah Penajam Pasir Utara, penanganan karhutla di hari ke-8 di RT 16 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam terus dilakukan. Kebakaran sejak tanggal 27 September tersebut telah mencapai sekitar 36,88 hektar. Tim gabungan masih melakukan pemadaman dan pendinginan dengan dukungan untuk tim karhutla dibantu dengan BPBD Provinsi, Perkintan, dan dari wilayah ke Manggala Agni. Sementara untuk pendistribusian air bersih telah menyalurkan sejumlah 21.000 liter air bersih dalam 4 trip di wilayah Musala Al-Huda, Gereja Katolik Penajam, dan SDN 25 Penajam, SDN 039 Penajam. Kabupaten Paser, Karhutlah terdapat 7 laporan dengan total luasan lahan sementara sekitar 8,2 hektar meliputi di wilayah Tanah Grogot, Pasir Pelengkong, Batu Sopang, Muara Koman, dan saat ini ada beberapa wilayah yang masih sulit untuk dijangkau mengingat medan yang curam dan terjal. Tim gabungan terus melakukan pemantauan dan penjagaan serta kondisi untuk mengantisipasi perluasan api. Sahabat siaga, kondisi karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Timur masih memerlukan kewaspadaan tinggi, angin kencang, lahan yang cukup kering, keterbatasan air juga sangat sulit, serta medan untuk dijangkau saat ini sudah mulai mendapatkan perlakuan yang khusus. Sementara itu kami mengimbau agar wilayah Kalimantan Timur, masyarakat umumnya tetap berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan di luar rumah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila terjadi kebencanaan dapat menghubungi di 112. Tetap waspada, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Mewakili rekan yang bertugas, Muriano melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Mita.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Muriano dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sejumlah wilayah di kota Samarinda berpotensi mengalami gangguan pelayanan air bersih mulai besok, Selasa 6 Oktober 2026. Gangguan tersebut berkaitan dengan pekerjaan pengurasan bak sedimentasi di instalasi pengolahan air IPA Tirta Kencana Samarinda. Melansir dari tribunnews.com, berdasarkan informasi yang diunggah Perumda Tirta Kencana Samarinda, pekerjaan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, Rabu, tanggal 6 dan 7 Oktober 2026. Waktu dimulainya pekerjaan ditetapkan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Durasi pekerjaan diperkirakan selama 1 kali 12 jam. Wilayah yang dikatakan terdampak meliputi Kelurahan Jawa, Kelurahan Dadi Mulia, Kelurahan Bugis, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Karangbumus, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Pelita, Kelurahan Sidomulyo, serta Kelurahan Sidodadi dan sekitarnya. Terima kasih buat pendengar yang masih setia mendengar. Kami menghadirkan lagu White Flag dari Dido untuk menemani aktivitas pagi Anda.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja nari to lele kaya cabe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: Tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih bersama dengan kami RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, UPTD Pasar Segiri optimalkan TPS 3R untuk kurangi sampah ke TPA. Mengutip dari rri.co.id Samarinda, pengelolaan sampah di 7 pasar yang berada di bawah UPTD Pasar Segiri Kota Samarinda dioptimalkan melalui tempat pengolahan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuat ke tempat pemprosesan akhir atau TPA. UPTD Pasar Segiri Wilayah 2 bertanggung jawab terhadap 7 pasar, yakni Pasar Segiri sebagai pasar induk, Pasar Merdeka, Pasar Ijabah, Pasar Kedondong, Pasar Bengkuring, Pasar Lok Bahu, dan Pasar Beluluh Linggau. Kepala UPTD Pasar Segiri Abdul Ghafur mengatakan, optimalisasi TPS 3R merupakan bagian dari aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas atau PKP Angkatan 1 tahun 2026. Aksi tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memperbaiki tata kelola kebersihan di lingkungan pasar. Selengkapnya bisa pendengar baca di rri.co.id.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Iya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: RRI Samarinda. Pro 1.
2: Laporan terkini.

0: Pendengar, kami hadirkan laporan terkini terkait HUT RI. HUT ke-81 TNI Korem 091 ASN perkuat profesionalisme prajurit dan sinergi bersama rakyat untuk menjaga kedaulatan Indonesia bersama dengan rekan Rizky Multinata. Silakan rekan Rizky.
1: Terima kasih rekan Joy Tobing di studio. Saudara pendengar, saat ini saya berada di Jalan Gajah Mada Samarinda dan hal ini peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan Korem 091 Haji Sunata Kusuma. Ya, upacara yang diikuti jajaran prajurit TNI dan aparatur sipil negara dan serta unsur terpimpinan terkait lingkungan Korem Haji Sunata Kusuma, bahkan jadi langsung juga Kapolresta Samarinda Henry Umar dan juga dari Ketua DPRD Kota Samarinda Helmi Abdullah dan ada jajaran Pemkot dari Subjito Wasis Bapak Angkat Julfikar Ali. Dan jadi Komandan Korem Haji Sunata Kusuma juga peringatan ke ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Yang tema tersebut menegaskan pentingnya kekuatan TNI yang tetap bertumpu pada kedekatan dan juga sinergi bersama dengan masyarakat. Bahkan dalam amanatnya yang disampaikan juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang juga dikemukakan oleh Brigjen TNI Anggara Sitompul selaku Danrem 091 Haji Sunata Kusuma dalam dedikasi dan loyalitas para tentara Republik Indonesia yang bekerja keras dalam hal pengabdiannya yang diberikan kepada bangsa dan negara. Bahkan Danrem juga mempercayakan rakyat bahwa TNI juga merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan selama ini. Bahkan kepercayaan tersebut menurut Danrem menjadi kehormatan sekaligus amanah yang harus dijaga bagi seluruh prajurit TNI yang menjalankan tugasnya di teritorial baik di Kaltim maupun di Kaltara. Karenanya penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan juga kesiapan dan juga profesionalisme para TNI, khususnya di jajaran Korem 091 Haji Sunata Kusuma. Bahkan Korem juga mengingatkan para tentaranya dalam perubahan lingkungan yang strategis menghadirkan berbagai tantangan bagi institusi, maksud kami institusi TNI. Bahkan ketidakpastian global dan dinamika ruang informasi dengan ancaman keutuhan wilayah juga menjadi tuntutan integritas dan menjadi tantangan. Berikut pernyataan dari Brigjen TNI Anggara Sitompul pada peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Markas Besar Korem 091 di Jalan Gajah Mada Samarinda.
2: Ikan peringatan menjadi suatu pegangan dalam melaksanakan tugas profesional, integritas, tugas konsep, kemudian ada ketik, itu ada lima yang tadi penekanan beliau dan sudah dijabarkan agar ke depan itu menjadi pegangan bagi setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas ini. Tempat yang masing-masing sesuai fungsi dan jabatannya.
1: Ya. Dalam anaknya dalam juga Brigjen TNI Anggara Sitompul, momentum hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia juga menjadi kesempatan untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan dan juga melindungi kekayaan Nusantara. Mengingat saat ini Kalimantan Timur dengan luasan topografi yang sangat luas dengan juga cakupan yang Korem melakukan saat ini, harapannya juga dalam amanat dari Panglima dalam hal menjadikan prima sebagai budaya pelaksanaan pengabdian dan juga sikap profesionalisme yang diwujudkan dengan mengusai tugas, meningkatkan kompetensi, serta menjalankan setiap tugas dengan taat dan juga penuh integritas. Dan upacara yang dilaksanakan di lapangan Korem 091 Haji Sunata Kusuma di Jalan Gajah Mada Samarinda juga berlangsung hikmat, bahkan dihadiri langsung dari jajaran ASN dari Korem 091 Haji Sunata Kusuma dalam hal semangat pengabdian prajurit tersebut. Dan dalam penutupannya, Panglima TNI juga mengingatkan semua pihak TNI kuat bersama dengan rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Dari lapangan Markas Besar Korem 091 di Jalan Gajah Mada Kusuma, kembali ke Joy Tobing di studio.
0: Terima kasih rekan Rizky.
3: Laporan terkini.

Pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Samarinda dengan sajian musik dan informasi. Hari ini kami menyediakan siaran dengan sajian Halo RRI karena kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan HUT ke-81 TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dek, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Bu, jangan pakai di sini.
5: Alah, bentar aja aku bang.
4: Tapi bu.
5: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
4: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu.

Pendengar Pro 1, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 akan dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 5 Oktober 2026. Menurut informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo Subianto akan hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara. Dikutip dari situs resmi TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau geladi bersih upacara peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026 di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu 3 Oktober 2026. Upacara mengusung konsep sederhana dan hikmat dengan menampilkan parade pasukan serta sejumlah alat utama sistem persenjataan TNI. Kami masih menantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti peringatan HUT ke-81 TNI.

0: Ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk...

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan HUT ke-81 TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Tuntas, saya rekan siar Joyto Opusunggu dan kerabat kerja yang bertugas pamit dan akan berganti dengan rekan siar Rati Irawan di Samarinda Siang.

0: 101.
1: Pertama adalah dukungan dari para supporter, di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya, bagaimana perkembangan terkininya.
2: Kilas Berita.
3: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
1: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi, bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545, termasuk hari ulang tahun TNI ya, yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern, bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
4: Selamat pagi, Bang Deni.
1: Silakan Pak Yanto.
4: Iya, begini Bang ya.
1: Ya.
4: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal siber kan ya.
1: Ya.
4: Jangan lupa juga ada satu lagi, kecerdasan buatan itu,
1: Bang. Oh ya, betul.
4: Iya, Bang. Yeah. Artificial intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
1: Iya. Yeah.
4: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah, Bang, ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu, Abang ya,
1: yeah,
4: supaya bisa terang benderang,
1: terbuka begitu jalannya persidangannya. Oke, okay.
4: Kan jadi polisnya juga tahu apa segala macam, tahu ya kan, seperti itu, Abang ya.
1: Yeah.
4: Jadi kalau kekuatan persenjataannya, alutsistanya itu, Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur, apa segala, tank TV kan, apa segala macam itu, hampir seluruh material ya, kan Abang ya.
1: Yeah.
4: Itu paling tidak memberi dampak itu, Bang, namanya efek gentar, Abang.
1: Yeah.
4: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
1: Baik, Pak Yanto.
4: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih banyak, Pak Yanto. Ya, selamat pagi.

0: sepeda menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari

0: ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3, juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu, Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
1: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
0: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita ikuti.

Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan.

Jakarta Timur, di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: kabinet merah putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama. Pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi, Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara mendalikan tali pedang dan menguduskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata.

lambang-lambang kesatuan. Dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pang Divif 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI dan Pang Divif 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulangdor Yudayanto SA MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.

0: baru saja salam kebangsaan Hizbullah ke Indonesia Raya.
1: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
0: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI, dan juga pemirsa RRI Net di mana pun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
1: Laporan Pembina Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
2: Mulai. Laksanakan.

0: ਸਜਦਾ
1: baru saja seluruh pasukan personil

0: acara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
1: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
2: Laksanakan.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku inspektur upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja memiliki hak cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: Ini Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugianti M.Hang dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Hang. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Mulang Nur Yudanto S.A.M.M.H. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Dan Puspomal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugianti, dari TNI Angkatan Darat Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut yaitu Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
0: Siap. Laksanakan.
3: pandangan.

0: Presiden Republik Indonesia Nomor 87 TK Tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1 Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Mereka tadi

0: saja saya sampaikan berdasarkan keputusan Presiden
1: memberikan oleh Presiden Republik Indonesia.
0: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin, dan juga diberikan satu, kepada
1: TNI Purnawirawan
0: Kepala Staf
1: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
2: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan ketua.

0: Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letna Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letna Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, Satu Brigade Infanteri Marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: teman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Tenang. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita amanat inspektur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan

Agus Subianto. Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono. Yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan

TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan.

tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban.

inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.

seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30

0: pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
2: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net
3: Official.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat, sajadah.

0: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
2: Saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramah tamah bersalaman bersama

Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marlis Sinanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto

di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7. Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

0: 1.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI dari Markas Besar TNI Cilangkap Jakarta Timur yang kami relay langsung dari RRI Pro 3. Di tahun ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ulang tahun TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, di mana tema ini menegaskan komitmen dan kedekatan emosional antara prajurit TNI dan masyarakat sebagai fondasi utama pertahanan negara. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur menjadi visi dan tujuan bersama dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI serta mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi. Petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, Pak, lebih semangat lah.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi.

Pendengar, tahukah Anda bahwa perempuan bekerja bukanlah suatu perihal baru? Stereotip bahwa perempuan bertugas untuk diam di rumah dan laki-laki mencari nafkah, ini memang saat ini sudah ditepis sejak zaman dahulu. Para perempuan telah menunjukkan taringnya dalam berbagai bidang pekerjaan. Bahkan, pendengar, tahukah Anda memegang peran ganda sebagai ibu yang mengurus rumah tangga? Ini sudah tercantum dalam buku Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa, abad ke-18 hingga 19. Peter Carey menyebut bahwa perempuan bangsawan Jawa adalah pengusaha unggul. Perempuan Jawa di abad ke-18 menggunakan keahlian mereka untuk membatik, mengukir perhiasan, dan mengusahakan tanah untuk berdagang. Di sisi lain, para perempuan tersebut memegang peran dalam rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga kehormatan suami. Perempuan berstatus rakyat pun telah bekerja di bidang pertanian, kesenian, perdagangan, dan masih banyak lagi. Namun memang pendengar, kultur patriarki dan diskriminasi gender yang lekat dengan dalam masyarakat Indonesia menyebabkan fenomena perempuan bekerja menjadi polemik. Budaya dan adat istiadat mendefinisikan peran perempuan sebagai manusia pekerja domestik. Perempuan dikotakkan dalam pekerjaan yang ada dalam rumah, dapur, atau kasur. Perempuan dianggap harus tunduk dan tidak boleh memimpin. Pekerjaan yang dilakukan tidak seharusnya menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomi. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi bagaimana peran perempuan dan tentunya lebih kepada mewujudkan ruang aman untuk perempuan di lingkungan kerja berkultur patriarki. Akan kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda di siang hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Samarinda. Pro 1.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, terwujudnya ruang bebas kekerasan seksual di dunia kerja ini bukan perkara mudah ya, apalagi di industri yang didominasi oleh laki-laki. Tindakan pelecehan berpotensi untuk membuat perempuan bungkam dan tidak berdaya. Oleh karenanya, ruang aman sebaiknya diinisiasi oleh perempuan sendiri, didasari oleh pengalaman, perasaan, dan harapan yang sama. Meskipun sistem dan kultur dalam suatu tempat kerja sulit diubah, gerakan perempuan dapat menyediakan ruang aman bagi para penyintas untuk mendapatkan perlindungan. Adanya gerakan kolektif atau perkumpulan perempuan dapat menambah rasa percaya diri dan berdaya untuk melawan isu pelecehan seksual. Nah, gerakan tersebut dapat diberdayakan untuk mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dan minim kesenjangan, di mana pengajuan permintaan untuk adanya kebijakan tempat kerja yang ramah perempuan, pemberlakuan sistem punishment untuk pelaku pelecehan, dan adanya sosialisasi hubungan kesetaraan gender dapat dilakukan oleh perempuan secara kolektif. Selain itu, ruang aman berbasis gerakan kolektif perempuan diharapkan dapat mendampingi penyintas untuk mendapatkan perlindungan, pendampingan psikologis, dan rasa aman untuk kembali bekerja. Ya, semoga para perempuan ini, pendengar Pro 1, bisa saling bergandengan tangan untuk saling memberikan kekuatan adanya gerakan kolektif untuk mencegah isu-isu pelecehan seksual di dunia kerja ataupun juga dunia industri. Informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari laman Bappenas. Sudah aja kita saat ini ke 52 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pukul 12 kami akan bergabung dengan Pro 3. Kita akan bersama menyimak dinamika olahraga. Ada padi kali ini untuk Anda, ternyata cinta.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
7: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
6: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
7: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
6: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
7: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
6: Ih, apa sih? Sotau.
8: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

kembali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: diawali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60. Namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo,
4: beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa.
5: Pendengar, kami jeda dinamik olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur. Oh.

0: المقيمه والصلاه القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur, kini kami sampaikan kembali dinamik olahraga.
2: Petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut dua set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
3: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
4: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
2: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak empat besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian

0: sendiri.
1: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil.

0: saat ini?
1: I'm happy. I think B2 was the maximum we could have.
0: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
1: Really happy with B2. Is the result we deserve.
2: Meski

0: masih dari arena balapan. Kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia, John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli. Indonesia.

kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.

Klub Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: 2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Kosmojen Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgi Romana Janti dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Manfaatkan keunggulan jumlah pemain, Kosmojen memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Kosmojen sempat mencuri satu gol tambahan lewat Ruan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di pojok laga pada menit ke-39. Mengusir kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Kosmojen Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain panti. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi, benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya, Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Proton FC Kuningan kalahkan Harus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi di arena futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang baru saja kita dengarkan, pendengar Pro 1 R Samarinda, diciptakan oleh Ade Govinda, dinyanyikan oleh Fadli, Tanpa Batas Waktu. Lagu yang menceritakan tentang ketulusan cinta dan kerinduan mendalam kepada seseorang yang sulit untuk dimiliki sepenuhnya. Begitu mendalam ya lagu cinta yang baru saja kita dengarkan. Dan memang Ade Govinda ini menjadi sosok yang sangat piawai menciptakan lagu-lagu romantis pendengar Pertas Pro 1 bertemakan cinta. Bernama asli Ade Nurulianto, ia adalah musisi penulis lagu, mulai dikenal melalui penampilannya sebagai gitaris di grup musik Govinda. Yang sebelumnya grup musik ini dikenal dengan nama Domino. Dia juga bahkan pernah menulis lagu untuk penyanyi legendaris Malaysia, Siti Nurhaliza. Baru saja kita dengarkan satu judulnya dan kabar terbaru dari Ade Govinda. Ini ada lagu yang atau album yang baru saja dirilis berjudulkan Blue, antara Ade Govinda dan kerjasama antara Ade Govinda dan juga Gloria Jessica. Nanti saya akan hadirkan informasinya terkait album baru dari Ade Govinda dan juga Gloria Jessica ini. Masih hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Kali ini ada 10 to 5 featuring Rudy Cafein dengan Aku Untukmu.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

James Ingram sudah hadir, Whatever We Imagine sudah temani kita di siang hari ini ya. Masih kabut asap di Samarinda dengan Pro 1. Jadi untuk Anda yang berkendara roda 2 khususnya, berjalan kaki, jangan lupa ya, tetap gunakan masker. Informasi kemarin sempat saya dapatkan, juga sempat saya sampaikan, bahwa kasus ISPA ini meningkat ya di Ibu Kota Kalimantan Timur dengan Pro 1 R Samarinda. Dan ternyata peristiwa ini tidak hanya di Kalimantan, bahkan juga di Sumatera. Saya melihat Palembang ini, Sumatera Selatan, jarak pandang sangat terganggu untuk masyarakat di sana. Juga semoga juga tetap dalam kondisi yang sehat, tetap jaga kesehatan pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya akan kembali informasikan kali ini mengenai album yang baru saja dirilis, Gloria Jessica dan Ade Govinda, yang judulnya Blue. Ini katanya lagu untuk menemani patah hati pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, lagu dengan pendekatan berbeda, karena menurut Ade Govinda, ia mengajak semua pendengar untuk menyimak seluruh lagunya, dan ini akan menjadi album tergalau sepanjang masa. Wow. Seperti apa ya album tergalau? Tadi saya dengar lagu Tanpa Batas Waktu saja sudah galau, apalagi kalau lebih tergalau lagi katanya. Karena memang lagu untuk menemani patah hati. Pendengar Pro 1, judul Blue ini diambil dari ungkapan feeling blue, perasaan sedih dan murung, merefleksikan judul seluruh isi album berisi lagu-lagu patah hati yang dikemas dalam sudut pandang berbeda-beda, yaitu pengkhianatan, penantian, kehilangan, hubungan yang menyesakan, hingga proses belajar mengikhlaskan. Berat ya patah hati ternyata pendengar RRI Pro 1 Samarinda.

Dari album Adia Govinda, saya beralih ke informasi tentang film Laut Bercerita yang akan tayang di bioskop pendengar Pro 1 di bulan Oktober ini. Ya, tentu sudah Anda ketahui, Laut Bercerita ini diangkat dari novel karya Leila S. Hudori yang terbit 2017 lalu. Yosef Anggi Nur dipercaya sebagai sutradara dalam film ini. Ia juga turut menulis skenario bersama Leila S. Hudori untuk mengadaptasi cerita novel ke layar lebar. Dibintangi sejumlah aktor dan aktris Indonesia, Laut Bercerita dijadwalkan tayang mulai 29 Oktober 2026. Mengisahkan tentang Biru Laut yang diperankan Reza Rahadian yang merupakan mahasiswa Yogyakarta. Di akhir tahun 90-an, Laut memiliki ketertarikan pada dunia membaca dan menulis yang membuatnya bergabung dalam kelompok diskusi bernama Winantra. Laut juga kemudian melakukan berbagai aktivitas atau terlibat dalam berbagai aktivitas untuk memperjuangkan kebebasan berekspresi bersama sahabatnya Daniel, Alex, dan Sunu, dan kekasihnya Anjani. Ketegangan dimulai ketika tiga mahasiswa ditangkap karena menyebarkan buku-buku terlarang. Situasi ini membuat aktivitas Laut dan temannya semakin berisiko, hingga pada suatu malam Laut dan sejumlah rekannya menghilang tanpa kabar. Keluarga serta orang-orang terdekat kemudian harus menjalani penantian panjang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Pendengar Pro 1 Samarinda, bertahun-tahun setelah kepergian Laut, adik Laut Asmara Jati bersama orang-orang yang pernah mengenal kakaknya mulai menelusuri kembali jejak yang ditinggalkan Laut dan teman-temannya. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Laut Bercerita membawa kisah tentang keluarga yang harus menghadapi kehilangan, sahabat yang masih mencari kabar, serta keluarga yang mencari kepastian tentang anak-anak. Film ini memperlihatkan pengkhianatan, kekerasan, dan hubungan yang tetap bertahan setelah berbagai peristiwa yang menimpa. Menurut Anda, apakah ide cerita ini pernah relevan ya dengan apa yang terjadi di negara kita?

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam

1. Pendengar, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTI Kalimantan Timur melatih operator kabupaten dan kota mengoperasikan 3 aplikasi digital menjelang MTQ ke 80 maksud kami ke 46 tingkat provinsi Kalimantan Timur 2026. Aplikasi tersebut

0: bangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

dari Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di suasana siang hari ini ya. Samarinda Siang sudah hadir dengan informasi dan lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Saya update informasi pertama kali ini mengenai kualitas udara ibu kota Kalimantan Timur atau Samarinda. Pendengar Pro 1 berada di angka 57,9 mikrogram per meter kubik, artinya tidak sehat. Masih menjadi rekomendasi dari stasiun meteorologi kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, gunakan masker dan kurangi durasi aktivitas luar ruangan.

0: faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, kami bacakan realas panggilan dari panggilan sidang kepada tergugat berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, ditujukan kepada M. Yunus Sulaiman beralamat di Jalan Pandanwangi RT 43 Air Hitam Samarinda Ulu, Samarinda, Kalimantan Timur, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin nomor 1 Samarinda pada Rabu 7 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembacaan gugatan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Aspianur DKK di Jalan K.H. Ahmad Dahlan 2 Blok A nomor 1 RT 9 Rame Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Radiogram ini bersifat panggilan.

0: Hei, tuh, si gadis tongkat datang.
1: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
0: Hai gadis tongkat. Ups, salah. Hai gadis tongkat.
1: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Ton?
0: Iya, tongkatnya tapi.
2: Apa-apaan sih kalian ini? Kusir banget jadi orang.
1: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
2: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
1: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Ton, kita bawa keluar tongkatnya.
2: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
3: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
4: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.
5: 20 ribu aja, Bu, telur bebeknya.
6: Lu, itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
5: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
6: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
5: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
6: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sotoh.
7: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pendengar RRI Bersatu Samarinda, tahukah Anda ternyata mata ikan tuna ini bukan limbah sembarangan dan ternyata bisa dimanfaatkan. Ini terbukti dengan Pro 1, limbah mata ikan tuna ini bisa diubah menjadi camilan yang kaya omega 3. Inovatornya dari IPB University mengembangkan cara berbeda dengan memanfaatkan berbagai sumber minyak ikan yang kaya asam lemak omega 3 untuk menghasilkan camilan fungsional bernama Healthy Gum. Produk tersebut dikembangkan oleh guru besar IPB University, Profesor Winnie Trilaksani. Healthy Gum memanfaatkan minyak yang diekstrak dari mata ikan tuna dan mengolahnya menjadi camilan dengan berbagai varian rasa. Inovasi ini sudah dipamerkan dalam Food Ingredients Asia 2026 berlangsung pada 16 hingga 18 September lalu di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Kehadiran Healthy Gum dalam ajang tersebut difasilitasi Lembaga Pengembangan Agro Maritim dan Akselerasi Innopreneurship LPA2I IPB University bersama 19 produk inovasi pangan dan nutraceutical lainnya. Menurut Profesor Winnie, pengembangan Healthy Gum berawal dari potensi kandungan DHA pada mata ikan tuna. Bagian tersebut kemudian diproses menggunakan metode cold centrifugation untuk mendapatkan minyaknya. Pendengar Pro 1 RRI, prosesnya cukup rumit karena mata tuna terlebih dahulu dibersihkan dan dilumatkan, kemudian dipisahkan menggunakan sentrifugasi pada suhu rendah yakni 4 derajat Celcius dengan kecepatan 10.000 RPM selama 30 menit. Nah, proses tersebut menghasilkan lapisan minyak yang berada di bagian atas yang kemudian dianalisis untuk mengetahui profil asam lemaknya dan hasilnya menunjukkan kandungan DHA mencapai 33,44%, sedangkan total omega 3 mencapai 40,10% dari profil asam lemak minyak tersebut. Informasi dari Good News from Indonesia.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Pendengar, misi kru 12 NASA dan SpaceX di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS memasuki tahap akhir, mengutip dari NASA. Pada Sabtu 3 Oktober 2026, 4 anggota kru telah menyelesaikan berbagai penelitian selama menjalankan misi di orbit. Mereka adalah astronot NASA Jessica Meir dan Jack Hathaway, astronot ESA Sophie Adenot, serta kosmonot Roscosmos Andriy Fadyev. Keempatnya dijadwalkan kembali ke bumi pada awal Oktober ini. Selama menjalankan misi, kru 12 terlibat dalam beragam eksperimen yang memanfaatkan kondisi mikrogravitasi. Penelitian mencakup pertumbuhan kristal untuk melindungi pengembangan obat dan eksperimen atom ultradingin bagi pengembangan teknologi kuantum. Kru juga melakukan studi mengenai regenerasi ulang, maksud kami regenerasi tulang dan jaringan tulang rawan dalam kondisi mikrogravitasi. Pendengar Pro 1, kru tersebut juga menguji kemampuan produksi material dan kebutuhan medis di luar angkasa, juga menguji teknologi pencetakan logam 3 dimensi di lingkungan mikrogravitasi. Kru melakukan produksi cairan infus secara langsung di orbit untuk mendukung kebutuhan medis di pada misi luar angkasa. Informasi selengkapnya bisa Anda baca dari laman rri.co.id.

0: pakai coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasihan memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang berkendara. Bagaimana situasinya? Apakah ada titik kemacetan? Tapi memang biasanya kalau seperti di siang hari ini tidak ada titik kemacetan ya. Masih relatif landai. Untuk Anda tetap jaga kecepatan ya, tetap bawa kendaraan dalam batas yang sewajarnya. Tak bosan saya ingatkan Anda yang berkendara roda 2, gunakanlah masker untuk melindungi diri atau juga keluarga. Demikian pula yang berjalan kaki di saat ini, tetap jaga kesehatan mengingat kualitas udara kita juga belum membaik hingga saat ini. Saya Rati Irawan, akhiri jumpa di All Pekan Anda. Nanti akan berlanjut dengan rekan M. Fadel pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan sampaikan berita siang.

0: asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
2: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu kan.
2: Nah, tuh kan. Keselan.

0: makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 5 Oktober 2026.
2: Jadikan Prima itu menjadi suatu pegangan dalam melaksanakan tugas profesional, integritas, terus responsif, kemudian adaptif.
3: Jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Muhammad Fadel. Hari ulang tahun ke-81 TNI di Samarinda perkuat profesionalisme prajurit, sinergi bersama rakyat, serta komitmen menjaga keamanan dan kedaulatan Kalimantan Timur. Berikut kita simak laporan Rizky Multianata.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia berlangsung di lapangan Korem 091 Haji Suryanata Kusuma di Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin 5 Oktober 2026. Upacara yang diikuti jajaran prajurit TNI, aparatur sipil negara, serta unsur terkait di lingkungan Korem 091 Haji Suryanata Kusuma, Komandan Korem 091 Brigjen TNI Anggar Sitompul turut hadir dalam upacara tersebut. Peringatan HUT ke-81 TNI mengusung tema TNI.

0: cerdas, terus responsif, kemudian adaptif. Itu ada lima yang tadi penekanan beliau dan sudah dijabarkan agar ke depan itu menjadi pegangan bagi setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas di tempatnya masing-masing sesuai fungsi dan jabatannya. Berbuat yang terbaik lah buat rakyat ya. Memang banyak tugas-tugas yang sedang kita laksanakan sekarang dalam rangka mendukung program Ascacita Bapak Presiden Prabowo. Dan di samping tugas-tugas Ascacita itu juga banyak program-program kita secara internal yang harus kita jalankan setiap tahun di wilayah. Mudah-mudahan dengan program ini, prinsipnya dengan berpegang teguh pada TNI Prima, kita mampu melakukan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, dukungan terhadap peringatan hari ulang tahun TNI juga disampaikan Ketua DPD Legend Veteran Republik Indonesia atau LFRI Kalimantan Timur Sucipto. Sucipto menilai momentum hari ulang tahun ke TNI ke-81 menjadi kesempatan untuk melihat kembali peran TNI dalam menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah. Sucipto mengatakan pihaknya sebagai veteran mendukung kelancaran peringatan hari ulang tahun TNI yang menurutnya kondisi keamanan di wilayah Kalimantan Timur yang sejauh ini berlangsung kondusif.
2: Dari segi keamanan, kalau saya sebagai anggota Legion Veteran melihat itu sangat kondusif dan sangat boleh dikatakan kepedulian dari TNI sekarang lebih disiplin dan lebih semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baik mulai dari tingkat batalionnya maupun dari tingkat teritorialnya.
1: Ia pun menambahkan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma memiliki wilayah tugas yang mencakup 19 satuan kewilayahan di Kalimantan Timur dan kawasan Ibu Kota Nusantara, yang kondisi tersebut menurutnya membuat sinergi antara TNI dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas daerah. Peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Samarinda menjadi momentum memperkuat semangat pengabdian prajurit bersama rakyat, dan komitmen tersebut diarahkan untuk menjaga persatuan, kedaulatan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. RRI, Rizky Multianata melaporkan.
3: Pekan Kebudayaan Daerah di Mahakam Ulu memperkuat upaya pelestarian budaya, adat, dan tradisi lokal, sekaligus menanamkan nilai kebudayaan kepada generasi muda di kawasan perbatasan Kalimantan Timur sejak usia dini. Kita simak laporan Muhammad Imran.
4: Gelaran Pekan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Mahakam Ulu ditargetkan terus memperkuat upaya pelestarian budaya, adat, dan tradisi lokal bagi generasi muda di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenalkan kekayaan budaya daerah sekaligus menjaga identitas kedaerahan di tengah perkembangan zaman. Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, berharap nilai-nilai kebudayaan daerah dapat berakar dan semakin mendalam dalam karakter generasi muda. Perkembangan teknologi dan penggunaan gawai yang semakin luas dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap budaya, adat, dan tradisi lokal agar identitas budaya masyarakat Mahakam Ulu tetap terjaga. Pekan Kebudayaan Daerah juga diarahkan menjadi wadah untuk memperkuat kerjasama strategis antar lembaga pemerintah, pihak swasta, aparatur kampung, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat dalam menjaga serta mengembangkan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.
5: Ya, harapan kita ini sesuai dengan tema bisa berakar. Kita memperkenalkan, juga bisa memperdalam lagi supaya kebudayaan kita ini bisa berakar di kabupaten, khususnya di anak-anak muda kita. Memang anak-anak muda kita ini sekarang ini kalau berurusan dengan teknologi, gadget, bangun tidur langsung periksa gadget. Harapan kita dengan adanya kegiatan-kegiatan pekan kebudayaan ini bisa menumbuhkan lagi. Maksudnya supaya ini lebih kuat tertanam di hati mereka, supaya kebudayaan kami kok bisa kok.
4: Selain pelestarian budaya, kegiatan tersebut juga mendorong tumbuhnya minat, bakat, dan kreativitas generasi muda dalam bidang seni. Pelajar dari berbagai jenjang pendidikan diberikan ruang untuk mengenal, mempelajari, dan menampilkan potensi seni serta kebudayaan yang berkembang di wilayah Mahakam Ulu. Keberlanjutan Pekan Kebudayaan Daerah diharapkan mampu memperkuat peran generasi muda sebagai penerus kebudayaan lokal. Dengan keterlibatan berbagai unsur masyarakat, pelestarian adat dan tradisi dapat terus berkembang sekaligus menjadi bagian penting dari pembangunan Mahakam Ulu sebagai kabupaten yang berbudaya. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyiapkan sumber daya manusia

0: kerja lokal untuk menangkap peluang kerja dari pengembangan Bandara Internasional Nusantara. Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur mengatakan keberadaan bandara berpotensi membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara telah bekerja sama dengan Politeknik Penerbangan Surabaya untuk menyiapkan tenaga non-teknis dan sektor pendukung bandara. Ia berharap perkembangan Bandara Internasional Nusantara turut memperluas sumber pendapatan daerah dan masyarakat. Perekonomian Penajam Pasir Utara ke depan diharapkan tidak hanya bergantung pada dana transfer serta sejumlah sumber pendapatan yang selama ini menjadi andalan. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Tahura IKN, kilometer 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, Kutai Kartanegara, Minggu sore. Sempat membakar vegetasi sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Kita simak laporan Yolanda.
1: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan KM 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian sekitar pukul 14.36 WITA. Upaya pemadaman intensif dilakukan segera setelah laporan masuk.
2: Saat ini kita berada di lokasi kebakaran di kilo 56 Jalan Samarinda Balikpapan, Bukit Suwarto.
3: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
2: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut, langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
3: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
2: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam, jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
3: Oke, Pak, ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
2: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang rubuh yang terbakar, dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Oke. Jadi harap hati-hati.
3: Iya.
2: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
1: Masyarakat yang melintasi kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika terdapat kepulan asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun ancaman pohon rawan tumbang. Dari kawasan KM 56 Tahura, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai terasa di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Kondisi ini juga menjadi perhatian Pusat Rehabilitasi Orang Utan yang mulai menyiapkan langkah antisipasi gangguan pernapasan. Berikut laporan Deni Kartika Sari.
4: Asap kebakaran hutan dan lahan mulai terasa di sekitar Pusat Rehabilitasi Orang Utan di Kalimantan Timur. Kondisi ini menjadi perhatian karena asap dapat mengganggu kesehatan pernafasan orang utan yang sedang menjalani rehabilitasi. CEO Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF, Jamartin Sihite, pada RRI mengatakan asap mulai terasa terutama pada pagi hari. Meski demikian, kondisi orang utan hingga kini masih terpantau dan belum menunjukkan penambahan kasus sakit akibat asap. BOSF juga telah menyiapkan langkah antisipasi termasuk peralatan nebulizer untuk membantu penanganan gangguan pernafasan. Nebulizer digunakan untuk membantu memberikan obat melalui uap jika orang utan mengalami gangguan pernafasan.
5: Kabut asapnya cukup tinggi dan itu membuat kita harus siap-siap, sehingga peralatan nebulizer dan lain-lainnya kami sudah siapkan. Kalau itu terjadi nanti, kami sudah siap untuk menanganinya.
4: Jamartin menambahkan, tantangan terbesar selama musim kemarau saat ini justru berkaitan dengan ketersediaan air. Sejumlah sumber air di kawasan rehabilitasi mulai mengering, sehingga BOSF harus mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan orang utan. Pihaknya terus memantau kondisi kesehatan orang utan, terutama yang memiliki riwayat gangguan pernafasan. Langkah tersebut dilakukan agar dampak musim kemarau dan asap kebakaran lahan tidak mengganggu proses rehabilitasi orang utan. RRI Samarinda, Deni Kartika Sari melaporkan.
0: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Samarinda tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga berbagai kegiatan bersama masyarakat. Salah satunya Festival Dangdut D2 Bahagia yang menjadi ruang silaturahmi antara TNI dan warga. Berikut laporan Sela Depa.
6: Festival Dangdut D2 Bahagia mewarnai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Samarinda. Kegiatan berlangsung di Lokalaya Alaya selama 4 hari, mulai 4 hingga 7 Oktober 2026. Kegiatan itu diselenggarakan Forum Pemuda Peduli Lingkungan bersama Kodim 0901 Samarinda. Panitia sekaligus Ketua FPPL Sungai Pinang, Nurdin Daenggapa, mengatakan, festival tahun ini merupakan pelaksanaan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada 2025. Selain memeriahkan HUT TNI, festival juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyalurkan bakat menyanyi dan melestarikan lagu dangdut. Ia pun mengaku antusiasme peserta tahun ini meningkat karena jumlah pendaftar melebihi target yang ditentukan.
7: Ya, ada peningkatan jumlah peserta karena kami targetkan 45, tetapi alhamdulillah sekarang sudah mendaftar 49 yang pasti mengikuti acara ini. Kenapa memilih dangdut? Karena dangdut ini adalah pagar budaya, sehingga karena banyak orang menilai bahwa dangdut itu adalah yang negatif lah. Tetapi karena genre, kita memperkenalkan dangdut adalah hiburan atau suatu lagu yang mengandung makna dan di dalam agama juga ada.
6: Sementara itu, melalui Festival Dangdut D2 Bahagia, Komandan Kodim atau Dandim 0901 Samarinda, Kolonel Infantri Arif Hermat mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah berkumpul bersama masyarakat dan upaya menjaga hubungan TNI dengan warga. Ia menjelaskan, rangkaian HUT TNI tidak hanya diisi dengan acara hiburan, Kodim 0901 Samarinda juga menggelar berbagai kegiatan lainnya.
8: Kami juga menyelenggarakan beberapa kegiatan sebenarnya. Kemarin ada kegiatan olahraga, ya. Ada pertandingan voli, ada pertandingan domino, dan yang terakhir ini kegiatan perlombaan dangdut. Harapannya ini bisa memupuk jalinan silaturahmi kami antara Kodim dengan Forum Pemuda Peduli Lingkungan dan masyarakat Kota Samarinda pada umumnya.
6: Dandim pun berharap kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat bisa menjadi kesempatan bagi TNI untuk membangun komunikasi secara langsung. Sebab menurutnya, TNI lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pengembangan industri fashion melalui penguatan ekosistem wastra dan kriya dari hulu hingga hilir. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan, business matching, hingga pembukaan akses pasar bagi pelaku usaha. Berikut kita simak laporan Julpikar Ali.
9: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong pengembangan industri fashion tidak hanya melalui peragaan busana, tetapi juga dengan membangun ekosistem usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih, mengatakan, Borneo International Fashion Festival atau BIF menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem wastra dan kriya di Kalimantan Timur. Menurut Heni, pengembangan ekosistem dimulai dari hulu, salah satunya melalui pelatihan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK Tata Busana.
10: Berarti kita harus berbangga ya kalau menurut saya, ternyata desainer kita, pelaku-pelaku UKM kita itu tidak kalah kalau mereka sudah punya kreativitas, punya ide-ide yang untuk dituangkan di dalam desain wastranya, itu tidak kalah gitu. Sebetulnya BIF ini itu ada di muara. BIF ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun ekosistem wastra dan kriya Kalimantan Timur. Jadi kita harus bicara dari hulu sampai hilir atau muaranya. Di hulunya siapa? Kita laksanakan atau kita adakan program-program pelatihan.
9: Heni menyebut potensi pasar internasional tidak hanya terbuka untuk produk fashion, tetapi juga produk makanan dan minuman, seperti keripik, amplang, dan sambal. Heni menjelaskan fashion show dalam BIF menjadi bagian hilir untuk mempublikasikan karya para desainer. Jika ekosistem tersebut dibangun secara berkelanjutan, pelaku usaha wastra dan kriya diharapkan memiliki peluang produk untuk dibeli, digunakan, hingga diekspor. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Tim Futsal Paser menjalani program uji coba di Samarinda untuk mengukur kemampuan pemain, sekaligus menentukan skuad akhir menghadapi pekan olahraga Provinsi Kaltim ke-8. Berikut laporan Randy Pahlepi.
11: Tim futsal Kabupaten Paser yang dipersiapkan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 kini tengah menjalani program tryout sekaligus mengikuti event bergengsi yakni Liga Nusantara atau Linus Regional Provinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda. Melalui program tersebut, nantinya baik dari pengurus AFI Paser beserta tim pelatih akan mencatat sejumlah nama untuk dimasukkan ke dalam tim inti, sebab tryout ini sekaligus menjadi seleksi tahap akhir sehingga 4 dari 19 pemain yang turun akan dicoret. Kepala Pelatih Futsal Paser Asar Rahman menerangkan persiapan menuju Porprov yang kurang dalam 2 bulan ini bakal terselenggara, masih menyusun skema pemain yang diinginkan untuk mengisi setiap lini.
12: Ya, jadi sekarang kita udah tahap kompetisi dengan 2 bulan persiapan. Sekarang kita akan perbanyak uji coba, Bang. Kemarin di 3 minggu akhir ini kita uji coba, 6 kali uji coba, alhamdulillah hasilnya menang terus. Kayaknya kita ini mau persiapan buat ke Linus sebagai tolak ukur pemain juga nih. Sampai saat ini sih komposisi pemain bagus ya. Tim 3 kita udah siap untuk bertanding. Makanya kita di Samarinda ini akan coba pemain kan, karena kan lawan di sana kan beda nih dengan di pasar kan. Apalagi di Linus ini kelahirannya 24 kan, beda 5 tahun lah sama pemain kita. Yeah. Dan pemain kita ini usia 17 tahun, 16 tahun.
11: Selama bertanding di Linus ini, Azhar menerangkan kepada anak asuhnya untuk bermain lepas dan all out agar bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya. Apalagi standar kualitas fisik yang dimiliki punggawa futsal Paser ini dikatakannya sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi.
12: Ya, kalau fisik sih lumayan ada peningkatan ya dari bulan pertama sampai sekarang. Ya, masalah pemain semua sih konsistensi ya. Ada kadang yang ketika di minggu ini mainnya bagus, di minggu kedua agak ada stuck ya.
13: Jadi kayak naik turun.
12: Ya, mungkin masalah mental juga, Bang.
11: Selama menjalani program tryout di Samarinda untuk persiapan menghadapi Porprov, ia mengingatkan kepada anak asuhnya bahwa sebagai tuan rumah harus bisa menjaga marwah dan meraih medali emas seperti apa yang sudah ditargetkan bersama. Motivasi itulah yang terus ditanamkan kepada diri pemain agar setiap pertandingan yang dilakoni benar-benar bermain dengan maksimal. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Hari ulang tahun ke-81 TNI di Samarinda, perkuat profesionalisme prajurit, sinergi bersama rakyat, serta komitmen menjaga keamanan dan kedaulatan Kalimantan Timur. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Tahura IKN kilometer 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan Kutai Kartanegara Minggu sore sempat membakar vegetasi sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Demikian berita siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kami hadirkan satu pengumuman untuk Anda berupa radiogram rilis panggilan sidang kepada tergugat 2 yang berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, ditujukan kepada Suharsono bertempat tinggal di Jalan M Said Gang Kita, depan Blok A nomor 88 26 RT 29 Lok Bahu Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram, diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Agenda sidang kedua. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Muhammad Firdaus Siva, Jalan Karangmulia 1 RT 16 Lok Bahu Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan.

0: Siang jelang sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sajian 100% Indonesia di edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, akan temani suasana jelang sore hari Anda ya, yang saat ini masih bergelut dengan segala aktivitas Anda, baik itu aktivitas Anda yang saat ini dijalankan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, dan semoga juga kehadiran kami ini dapat terus memberikan support dan semangat untuk Anda beraktivitas. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hari ini tepatnya tanggal 5 Oktober diperingati sebagai Hari TNI. Dan pendengar, di sajian acara ini kami akan mengajak Anda ya untuk ngobrol, berbagi cerita dan juga inspirasi masih seputar peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI, mengenang berdirinya Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945. Dan tahun ini yang mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ya, dengan kegiatan upacara pusat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Mabes TNI Cilangkap secara lebih sederhana karena fokus pada misi kemanusiaan dan juga penanganan bencana. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, terkait ini pendengar, kami akan mengajak Anda kembali flashback ya, bagaimana pengalaman Anda dengan program-program dari TNI. Kalau dulu kita sangat mengenal dengan istilah TKR atau AMD ya, ABRI Masuk Desa. Ya, tanggal ini memang membawa kita kembali ke 5 Oktober 1945 ya pendengar, ketika pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau yang dulu kita kenal dengan istilah TKR, hanya beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Dari perjalanan panjang itulah kemudian lahir dan berkembang organisasi pertahanan Indonesia hingga menjadi Tentara Nasional Indonesia. Oke, dengan rangkaian lagu-lagu juga yang sudah kita siapkan di list kita, ada The Massive Sampai Matikan Ku Kejar, kemudian ada Anmes Kamaleng Bukan Lagi Rumahmu, Ungu Cinta Dalam Hati, Ivan Sepentin Jangan Paksa Rindu, Dikta Wicaksono Setia, Sekali Ini Saja dari Rosa, Top 40 dari Titi DJ, Negeri di Awan dari Yunisara, Tak Bisa Lagi Kehilangan dari Baim featuring Doni, ada juga Breathless dari Chris Dayanti, Keramas dari Project Pop, Cinta Rahasia dari Dudi Oris, Nanti Cakrakan, Tunggu Saja dari Raja Ben, Perihal Baik dari Syahrul Gunawan, dan Tentang Kita dari Samsons. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang akan berpartisipasi kita undang ya, dan juga berbagi cerita di tema kita masih seputar peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 hari ini. Yang sudah menunggu di jalur telepon kita coba sapa. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Selamat ulang tahun TNI ya. Yang ke-81.
0: Benar.
1: Bravo TNI.
0: Bravo ya. Okay.
1: Bravo. Jadi ABRI saya kalau dulu kan. Nah, TNI saya.
0: Kalau kita dulu mengenal ABRI Masuk Desa ya.
1: ABRI Masuk Desa. Nah, ini itu yang kita kemarin ya. Tanggal 1 tuh yang dibicarakan di warung itu. TNI ABRI Masuk Desa.
0: Kalau sekarang kan dikenal dengan TMMD ya.
1: Ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau dulu kan setengah apa 15 hari. Nah, kalau sudah TNI itu datang, waduh, sangat gembira, semangat.
0: Apalagi masuk ke kampung-kampung ya.
1: Kampung bersih, Bang Wadil. Nah, jadi dulu saya ingat Bapak Wali Kota, Bapak Saripudin News kan, beliau tuh dulu Komandan Kodim Samarinda. Mat katanya, saya ingat dulu, motormu tuh seperti motor bapak nih ya katanya. Apa maksudnya? Sekalinya mengkilat naga, Bang Wadil. Nah, TNI itu kan saya tuh sampai belajar dari TNI itu ya, ABRI itu, menyemer sepatu.
0: Wow.
1: Iya, saking mengkilatnya sepatu, tapi sekarang nggak ada lagi kan semer sepatu sekarang.
0: Masih ada, masih ada.
1: Pakai sepatu buat bari itu nah.
0: Oh iya iya.
1: Jadi tadi Rami kan di TV itu TNI ada atraksi-atraksi model ya. Nah jadi saya harapkan juga apa namanya itu alusistanya ya semakin canggih lah Bang Padel ya.
0: Iya.
1: Nah jadi kan disisihkan mungkin 35% untuk TNI kan.
0: Jadi kalau saya tanya ini Bang Mamat, hal apa yang mungkin sangat berkesan mungkin pada masa-masa dulu yang kita kenal dengan istilah ABRI masuk desa?
1: Iya tuh dari Bang Padel kita semangatnya itu membersihkan selokan.
0: Semuanya ya?
1: Semuanya tuh. Jadi kan mereka ini kan dididik itu untuk ya selain perang kan itu juga membersihkan nantinya kampung lah. Nah coba kita lihat nih kalau tadi kayak saya kan tiap hari lewat di asrama TPK tuh model loh, nggak ada yang katanya nggak bersih itu. Nah jadi maksud saya tuh sekarang kan pembedelnya berserakan botol mineral itu nah yang saya tuh aduh tak bilang. Nah itu tadi kan kalau ada TNI atau Polri yang masuk desa, jadi kan memberikan motivasi bahwa masyarakat itu janganlah buang sembarangan.
0: Betul.
1: Nah, saudara mungkin nanti kena justisi denda 5 juta, kurungan 5 bulan ya. Nah, jadi kan di teras Samarinda itu bukan di Jalan Gajah Mada Suryana ini Marta Dinata kan mungkin dalam 2-3 hari ini sudah akan dibuka Bung Padel.
0: Oh.
1: Nah, waktu itu saya tuh hari hujan itu kan, saya coba ke sana, saya yakin dah pasti botol mineral banyak. Waduh Bang Badar.
0: Ternyata
1: kursi dibuang ke selokan. Aduh tak bilang. Nah jadi kan saya kirim ke wakil wali kota ini, aduh nelfon, Mat sudah dirapatkan ini masalah di kampung ikam katanya. Ya kan harusan Bang Badar, jangan buang sembarangan. Ini kan buang sembarangan. Nah kembali ke apa? AMD tadi, ABRI masuk desa kan. Nah itu yang kita tunggu-tunggu mengharap. Mudah-mudahan Bang Badar terlaksana lah.
0: Betul.
1: Oke lagunya masih ini aja tadi nah.
0: Yang mana?
1: Titi DJ
0: Top Porsi iya. Oke iya. Siap.
1: Saya menyapa satu aja.
0: Silakan.
1: Buat Bang Rudi yang hadir tempo hari Bang Badar ya.
0: Oh.
1: Nah beliau ini operasi, ada operasi kecil. Insya Allah paling 2 hari sembuh lah. Nggak ada masalah. Kembali beliau tuh pasti ketawa kalau dengar itu. Anu ulun tuh kujihing kalau pian nyapa ulun ya. Ya ada Bang Padel ya. Selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mamat menjadi penelpon pertama kita di sajian 100% Indonesia jelang sore ini ya. Di jalur telepon berikutnya ada Jula Serundeng, Pak Syahrani. Halo, selamat siang jelang sore. Assalamualaikum 100% Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore. Julak, apa kabar Julak?
2: Alhamdulillah seperti biasa, hari tetap panas.
0: Hari tetap panas. Belum berubah harinya ya.
2: Itu tetap seperti yang kemarin-kemarin.
0: Asal jangan lagu seperti aku masih seperti yang dulu gitu ya.
2: Itu.
0: Oh gitu. Oke, baik Jula Serundeng, gimana situasi di Loakulo?
2: Aman dan terkendali Mbak Ano Bang Fadil.
0: Cuaca?
2: Ya tuh aman dan terkendali.
0: Alhamdulillah. Cuaca juga cerah ya. Belum berubah ya.
2: Okay. Ya tadi mendung tapi cerah kembali.
0: Enggak apa-apa mendung, yang penting hatinya enggak mendung ya.
2: Mantul.
0: Oke, baik. Julak, ada pengalaman enggak dulu mungkin saya ingat waktu masih dulu zaman-zaman dulu ABRI masuk desa yang kita kenal sih ya, sekarang TMMD ya.
2: Ya dulu ABRI masuk desa. Kenangannya menakutkan ada juga.
0: Oh gitu.
2: Menggembirakan ada juga.
0: Kenapa menakutkan?
2: Karena kan kita zaman dulu kan waktu umur
0: masih kecil ya.
2: 7 tahun, 10 tahun tuh takut dengan tentara.
0: Iya. Jangankan sama tentara, sama guru lewat aja lari sembunyi bilang.
2: Oh, iya kan itu betul, itu bukan cerita bohong tuh.
0: Betul. Sama guru lewat aja kita sembunyi kita.
2: guru apa lagi, tentara. Tentara tuh kalau masuk desa pakai rangsil, pakai senjata, waduh.
0: Iya.
2: Anak dia jangan sama dekat, kalau takut semua.
0: Gagah. Gagah sudah kelihatan itu ya.
2: Itu zaman waktu tahun berapa itu enggak tahu, waktu di kampung.
0: Iya. Nah, itu 80 ya, di era 80-an mungkin itu.
2: 80-an 70 ke atas lah. Kita 80-an ya, pas 80-an loh bahkan
0: iya. Bukan dia.
2: Menakutkan, tapi bukan menakutkan artinya anu, cuma kita
0: hormat itu ya.
2: Nah, okay. Yang menggembirakan ada lagi. Menggembirakannya begini Bang Fadil. Kekompakan TNI ABRI ini memasyarakat pernah di kampung itunya yang bagusnya.
0: Itu.
2: Masyarakatnya apa? Kalau ada gentong royong, dia yang nomor satu terjun ke masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Pokoknya kegiatan-kegiatan apapun yang di masyarakat itu TNI itu, wah, istilahnya tuh. Mantul lah gitu, kita bawa nyaman sekarang ini mantul.
0: Mantul itu. Mantul. Oke, baik. Julak, lagunya apa Julak?
2: Lagunya siapa tadi ya?
0: Siapa ada Mesip, Anmes, Ungu, Ivan Sepentin, Dikta Wijaksono, Rosa, Yunisara, Baim, Krisdayanti, Project
2: Rosa, Pop. Rosa.
0: Ya? Rosa. Rosa belum.
2: Nah, Rosa aja Bang Fadil.
0: Oke, siap Rosa, sekali ini saja.
2: Itu untuk Bang Fadil, selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Bang Fadil sehat selalu Bang Fadil.
0: Amin ya rabbal alamin, demikian sebaliknya sekali ya.
2: Sekali merdeka tetap merdeka.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Serondeng yang ada di Loakulu. Di belakang Julak Serondeng yang sudah menunggu nih. Halo, selamat siang jelang sore 100%
3: Indonesia.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Ari.
0: Oke, dengan Ari. Gimana situasi cuaca di Juanda?
3: Cerah.
0: Cerah, oke. Ari punya pengalaman pada saat dulu-dulu mungkin masih kecil?
3: Ya.
0: Oke deh, baik. Silakan, lagunya sudah dipilih Rosa pasti ya.
3: Ya.
0: Oke, baik. Ditunggu ya Ari ya.
3: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ari. Iya, Ari di Juanda juga sudah bergabung ya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, silakan untuk Anda yang ingin bergabung nanti di dua jalur telepon di 7366674345. Dan juga di jalur WhatsApp ya 0811 55 44 976. Kita sapa kembali di jalur telepon yang sudah menunggu. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Apa? Selamat siang 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali dari Muara Badak.
4: Iya, betul. Iye.
0: Kelengkapnya, nama lengkapnya apa sih sebenarnya nih?
4: Siapa nama saya?
0: Nama lengkapnya.
4: Oh, Ardiato.
0: Hah?
4: Ardiato.
0: Kok? Oh, cuma Ardiato.
4: Iya.
0: Jadi panggilannya Pak Ato gitu aja gitu
4: iya,
0: ya?
4: Iya, dulu mau dipanggil Ardi kan kebanyakan mau panggil banyak sama. Kalau Ato kan nggak ada mau panggil sama.
0: Kalau Ato itu kan khasnya Sulawesi ya? Atau Aco gitu ya.
4: Atau Aco kato-kato.
0: Oke, gimana situasi dan kabar serta cuaca di seputar Muara Badak ini di Empang ini?
4: Anu, Muara Badak ini panas.
0: Panas ya?
4: Iya, tapi masih ada asap-asap nah.
0: Iya. Kabut asap saat ini, kebakaran lahan yang besar saat ini terjadi di Sambutan di seputar Pelita 8.
4: Ya itu sampai di sini Bang Pedalamnya itu asapnya.
0: Sampai di sana asapnya ya. Jangankan sampai di Samarinda sini aja sampai ini.
4: Mungkin di bawah angin itu kan dekat itu Bang Pedal di.
0: Iya, betul.
4: Iya.
0: Kan tinggal nyebrang aja itu.
4: Iya, sudah banyak selesai sedikit.
0: Sudah Sambutan di Pelita 8 nyebrang Sungai Meriam, nyebrang ke Sanga-Sanga.
4: Iya.
0: Oke, baik.
4: Ini masalah aduh, pedulinya masalah itu TNI ya.
0: Iya, hari ini kan hari ulang tahunnya TNI yang ke-81. Iya. Nah, pengalamannya atau dulu kan kita pasti ingat dengan istilah-istilah ABRI masuk desa, yang sekarang dengan istilah TMMD ya.
4: dulu tuh ada bom petir. Ini mah dulu kita bima waktunya kecil mah takut. Kalau dikatakan gerombolan banyak bom petir itu.
0: Iya.
4: Ah, tapi setelah kita dikasih pemahaman, apalagi waktu kita dicukur bom petir itu.
0: Dicukur. Pernah dicukur ya?
4: Iya, dua kali.
0: Wow. Jadi sama tentara yang masuk desa pada saat itu.
4: Iya, langsung itu yang cukur bom petir. Baru dikasih botak-botak di sisakan.
0: Dikasih botak. Karena dulu kan enggak boleh panjang rambutnya ya.
4: Iya. Enggak dikasih sisakan di bom petir di depan ini.
0: Di depan sedikit, iya benar.
4: Pokoknya bangga betul sudah itu bom petir. Kalau ditanya, siapa potongnya tuh?
0: Tentara yang potong luar biasa ya.
4: Jadi karena ada bom petir semangat semua, jadi kalau waktunya ada tentara itu disyukuri rambut tuh
0: sih. Jadi malah ditawarkan sekarang waktu itu ya?
4: Iya kan bangga kita bom petir. Bangga betul kan tentara kan gagah. Ada patung banyak bom petir. Baru lagi itu mukanya kan ada dong itu apa namanya itu hitam-hitamnya
0: dikasih kayak loreng gitu kayak arang itu gitu ya.
4: Jadi biasa tuh bapak betul kalau sudah kita dicukur begitu bapak betul. Udah pokoknya jadi sudah di dapur itu dipacit-pacit kan dulu kan masak pakai apa bapak dia?
0: Iya pakai
4: masak pakai kayu.
0: Pakai periuk itu ya?
4: Iya kayu apa namanya?
0: Iya masaknya pakai kayu di tungku.
4: Iya dapur. Jadi itu bawa pedul itu patahnya panci itu digosok-gosokkan di muka itu, wah gagahin dua wadi. Itu pengalaman saya bawa pedul.
0: Wah luar biasa. Oke, dan itu tidak akan terlupakan ya, Pak Ato ya.
4: Tidak terlupakan dia sampai kau disantai kapanpun. Dan ini memang selalu dekat sama rakyat bawa pedul.
0: Amin. Oke, lagunya apa nih Pak Ato?
4: Lagu manca ada bawa pedul.
0: Lagu manca kita. Ada, tapi karena ini 100% Indonesia, lagu mancanya dibawakan oleh Titi DJ yang sudah diminta tadi, yaitu Top 40.
4: Nggak apa-apa, Bapak. Aku ikut Bapak Fadil lagi sudah.
0: Oke deh, siap.
4: Terima kasih, Bapak Fadil.
0: Sama-sama.
4: Mudah-mudahan Bapak Fadil selalu dikasih kesehatan, Bapak Fadil.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin, untuk kita semua.
4: Ya, rezeki yang berlimpah.
0: Amin.
4: Kalau begitu... Pamit saya,
0: siap, sehat selalu Pak Ato. Mudah-mudahan diberikan kelancaran usaha di sana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jula Ato. Jula Ato, kalau Jula Serondeng, Pak Ato yang ada di Muara Badak di seputar Empang di sana ya. Oke, baik pendengar Pro 1 di Samarinda, nanti kita akan undang Anda kembali ya untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia sore, jelang sore ini. Namun sebelumnya kita akan nikmati dua lagu yang sudah direquest tadi. Ada Top 40 dari Titi Dwijayanti, dilanjutkan nanti lagu dari Rosa, Sekali Ini Saja.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya, ada yang ngasih kursi roda. Tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Samarinda. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar video di Facebook, video yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan dan mengajak masyarakat untuk segera mendaftar bantuan dana hibah dari Arab Saudi sebesar 20 miliar rupiah melalui nomor telepon yang tercantum dalam video. Unggahan tersebut menampilkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suhasil Nazara, dan juga berisikan keterangan sebuah nomor yang bisa dihubungi untuk mendaftar bantuan dana hibah tersebut. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menggunakan alat pendeteksi Artificial Intelligence AI, Hive Moderation, hasil analisis menunjukkan bahwa video itu terindikasi kuat sebagai konten buatan AI dengan tingkat probabilitas mencapai 98,1%. Kemudian dengan menelusuri akun Instagram resmi Kementerian Keuangan @ppid.kemenkeu, video yang beredar dan mencatut nama Suhasil Nazara adalah palsu atau deepfake dan tidak pernah ada program resmi pendaftaran bantuan dana hibah melalui nomor kontak pribadi di media sosial. Kementerian Keuangan juga menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan.

0: untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjut sajian 100% Indonesia untuk edisi sore hari ini ya. Sudah 8 menit tinggalkan pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami masih mengundang Anda untuk bersama ya di rangkaian sajian 100% Indonesia di sore hari ini. Dan masih mengenang ABRI Masuk Desa ya, karena bagi generasi tertentu ya, istilah ABRI Masuk Desa atau AMD ini tidak asing, di mana program AMD ini mulai dilaksanakan pada tahun 1980-an dan pada perkembangannya menjadi salah satu bentuk kegiatan pembangunan yang melibatkan ABRI bersama masyarakat desa. Kajian sejarah mengenai AMD ini mencatat bahwa program tersebut berlangsung sepanjang era 1980-an hingga 1990-an dan kemudian berkembang menjadi program TNI Manunggal Membangun Desa atau yang kita kenal sekarang dengan istilah TMMD. Nah, dalam pelaksanaannya, AMD tidak hanya berkaitan dengan pekerjaan fisik. Ya, ada pembangunan dan perbaikan jalan, saluran air, fasilitas umum, dan berbagai kebutuhan masyarakat. Ada pula kegiatan non-fisik seperti penyuluhan dan kegiatan kemasyarakatan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami lanjut untuk mengundang Anda untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia di sore hari ini, saatnya kita akan dengarkan terlebih dahulu seruan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah.

0: agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kembali kami hadirkan satu pengumuman untuk Anda. Kali ini berupa radiogram berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada Rejo Diyoso. Alamat di mana saja berada. Isi radiogram diharap kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, maksud kami nomor 1 Samarinda, hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Acara mediasi para pihak sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh saudara yang bernama Jamila beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 7 D nomor 60 RT 3 Air Hitam Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiograf ini berupa panggilan. Baik pendengar, demikian kembali satu pengumuman kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan kita akan segera bersama kembali dalam sajian 100% Indonesia. 100% Indonesia. Ya, mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sajian 100% Indonesia kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui jalur telepon di 736566, 743495, dan juga melalui pesan singkat di WhatsApp atau telepon langsung di 0811 5544976. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti yang sudah kita hadirkan informasinya tadi terkait tema kita mengenang ABRI Masuk Desa. Ya, dalam perspektif sejarah ya, tentu ABRI Masuk Desa atau AMD yang kita kenal dulu ini juga merupakan produk dari konteks politik dan pemerintahan pada masa Orde Baru. Nah, karena itu ketika kita membicarakannya di radio penting untuk membedakan kenangan masyarakat terhadap kegiatan di lapangan dari konteks politik yang lebih luas pada zamannya ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan fokus pada pertanyaan sederhana kita. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu ada program ABRI Masuk Desa atau yang sudah kita kenal sekarang ini TMMD? Ya, program yang dahulu dikenal dengan istilah AMD ini memang kemudian berlanjut ya dalam bentuk TMMD. TNI Angkatan Darat sendiri menjelaskan bahwa TMMD telah berlangsung sejak 1980-an dengan nama awal ABRI Masuk Desa, dan pelaksanaannya diarahkan untuk pembangunan pedesaan bersama masyarakat. Ya, pendengar, mungkin ada di antara para pendengar kita yang ketika mendengar kata ABRI Masuk Desa ini langsung teringat masa kecil ya. Ya, pendengar, silakan, kami masih tunggu partisipasi Anda. Kita ngobrol, berbagi inspirasi, berbagi cerita di rangkaian sajian 100% Indonesia ini yang akan kita hadirkan nanti hingga merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya, karena zaman terus berubah ya pendengar, nama ABRI berubah menjadi TNI, struktur negara berubah, teknologi berubah, kebutuhan masyarakat juga berubah. Tetapi satu hal tetap penting, bagaimana negara hadir di tengah masyarakat. Program yang dulu dikenal ABRI Masuk Desa kemudian berkembang menjadi TNI Manunggal Masuk Membangun Desa atau TMMD. Dan TNI menjelaskan ya bahwa TMMD ini juga memang merupakan kelanjutan dari program yang dahulu disebut AMD dan dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat dengan proses perencanaan yang antara lain mengutamakan aspirasi masyarakat di daerah sasaran. Ya, ini menjadi jembatan menarik ya pendengar, yang juga mungkin menjadi kenangan untuk Anda, karena AMD ini adalah kenangan generasi terdahulu, TMMD adalah bentuk perkembangannya, tetapi gotong royong menjadi benang merahnya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan, kami masih tunggu partisipasi Anda ya di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp di 0811 5544976. Kita nikmati dulu dua lagu berikutnya, ada The Massive dengan Sampai Matikan Kejar, dan juga ada Unmesh, Bukan Lagi Rumahmu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Haji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita masih ada waktu untuk bersama di rangkaian sajian 100% Indonesia di suasana sore hari ini ya. Di tengah langit kota tepian Samarinda yang saat ini sedikit mendung ya. Dan apakah ini akan pertanda hujan? Karena di beberapa titik tadi siang tadi ada juga hujan gerimis seperti di Gunung Lingai. Ini informasi dari kita dapatkan di sana ada hujan gerimis ya. Ya, baik pendengar Pro 1 di Samarinda, tetap berhati-hati untuk Anda yang sedang menjalankan aktivitas juga, khususnya yang ada di luar ruangan, serta Anda yang mungkin masih dalam perjalanan. Dan tidak lupa juga pendengar, kami himbau untuk Anda untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan juga pembakaran sampah, apalagi di wilayah-wilayah pemukiman ya. Dan juga untuk saat ini karena cuaca vegetasi yang begitu kering yang mudah terbakar. Ya baik pendengar Pro 1 di Samarinda, di jalur WA yang sudah masuk kembali ada Pak Usman ya. Ya, program yang sangat bagus terutama di musim kemarau di RT 49 Sepinggan Baru Balikpapan. Sudah ada masuk tentara masuk desa membuat sumur bor. Alhamdulillah, terima kasih informasinya Pak Usman yang ada di Balikpapan di wilayah Sepinggan Baru Balikpapan ya. Yang saat ini tengah masuk katanya program dari Tentara Nasional Indonesia Manunggal Pembangun Desa yang menjadi istilah dengan TMMD saat ini, yang dulu kita kenal dengan AMD. Ya baik, mudah-mudahan lancar di sana dan bisa segera berfungsi ya sumur bor yang saat ini tengah dibuat ya loh dalam program TMMD tersebut. Terima kasih Pak Usman yang ada di Balikpapan sudah berbagi informasi, sehat selalu. Dan untuk Anda pendengar, kami masih buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Masih ada waktu kita hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini menjadi tema dari hari ulang tahun ke-81 TNI tahun ini yang sangat cocok dijadikan dalam berbagai diskusi ya. Pendengar Pro 1 Radio Samarinda, TNI kuat bukan hanya tentang jumlah prajurit atau alat utama sistem persenjataannya, tetapi juga tentang profesionalitas, kesiapsiagaan, kemampuan menjalankan tugas, dan juga kepercayaan masyarakat. Kemudian bersama rakyat, ini dari uraian dari ulasan dari tema ya. Bersama rakyat berarti ada hubungan antara prajurit dan masyarakat, bukan hanya ketika terjadi perang atau ancaman keamanan, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi bencana, kesulitan akses, keadaan darurat, persoalan kemanusiaan, dan juga kebutuhan pembangunan di wilayah tertentu. Kemudian Indonesia berdaulat, ini bermakna kedaulatan bukan sesuatu yang hanya dibicarakan di pusat pemerintahan. Kedaulatan juga terasa ketika masyarakat di daerah perbatasan, pulau-pulau terluar, pedalaman, dan wilayah terpencil merasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Dan adil dan makmur, ini bermakna yang mana pada akhirnya pertahanan negara juga berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang aman, sehingga dapat bekerja, belajar, membangun keluarga, dan juga mengembangkan daerahnya. Ya, sebelum pelaksanaan, pendengar TNI memang menyampaikan bahwa puncak hari ulang tahun ke-81 dibuat lebih sederhana ya di Cilangkap karena sebagian personel masih bertugas dalam penanganan bencana. Dan pada hari pelaksanaannya Presiden Prabowo Subianto juga yang memimpin upacara di Mabes TNI Cilangkap dengan tema hari ulang tahun tersebut. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di segmen berikutnya juga nanti masih kami undang Anda untuk berpartisipasi ya, silakan. Dan untuk Anda yang saat ini juga mungkin dalam perjalanan karena arus lalu lintas tampaknya seputar M. Yamin saat ini cukup ramai ya arus lalu lintas. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda karena beberapa waktu terakhir ini kecelakaan lalu lintas cukup marak sekali terjadi ya. Dan bahkan tadi ada informasi
kecelakaan di beberapa titik, termasuk juga ke kendaraan truk yang terbakar di jalan Wahid Hasim di depan Lapas Sedih yang ada di jalan M. Yamin. Ya, mudah-mudahan pendengar kita tetap berhati-hati, semuanya tetap bisa menjalankan segala aktivitas, lancar perjalanan, dan cuaca juga tampaknya hingga sore hari ini masih diselimuti mendung untuk kota Samarinda, termasuk juga dampak dari kabut asap dari kebakaran lahan ya. Jadi untuk itu, untuk Anda yang saat ini beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda dengan menggunakan masker. Ada dua lagu pendengar yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Cinta Dalam Hati dari Ungu, kemudian ada Samson, Tentang Kita.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-476. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen akhir sajian 100% Indonesia sore hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga yang masih terus monitor siaran kami ya dari Pro 1 RRI Samarinda. Dan sebagai informasi pendengar, untuk terus menjadi bahan kewaspadaan kita di tengah cuaca musim kemarau saat ini, karena untuk wilayah Sambutan khususnya tepatnya di wilayah Pelita 8 Jalan Poros, untuk di luar saat ini kebakaran lahan yang cukup pekat, asap dari dampak kebakaran lahan saat ini ya, sehingga untuk Anda yang melintas sana mungkin bisa mengambil jalan alternatif lain karena kabut dari asap ya dari kebakaran lahan sana cukup tebal. Di samping itu juga untuk Anda pendengar di wilayah Lempaki juga, khususnya daerah Muang Dalam, saat ini juga sedang terjadi kebakaran lahan. Ya mudah-mudahan informasi ini juga terus menjadi pengingat untuk kita untuk menjaga lingkungan kita tetap aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi dari Info BMKG juga kami hadirkan untuk peringatan ini cuaca wilayah Kalimantan Timur. Di edisi hari ini 5 Oktober pukul 15.40 menit waktu Indonesia Tengah, ini masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Ini meliputi wilayah Kabupaten Berau, yaitu di Kelai dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Muara Wahau dan sekitarnya, yang diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah nanti sore. Ini disampaikan oleh update dari Prakirawan BMKG Kalimantan Timur. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda untuk mengikuti sajian acara berikutnya nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: berbuat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Lintas informasi.
2: Row 1. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Pemerintah Kabupaten Paser memverifikasi dan memvalidasi 31 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah menyelesaikan pembangunan sebagai bagian dari persiapan pelaporan kepada pemerintah pusat. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Paser Yusuf SPMP mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesiapan koperasi baik dari sisi administrasi maupun kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung. Ia mengatakan kegiatan verifikasi dan validasi telah memasuki hari kelima dengan melibatkan tim dari sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser. Tim tersebut turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi, kondisi bangunan, serta sarana dan prasarana yang tersedia pada masing-masing koperasi. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,

0: kanan Yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan Sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadir untuk sajian UMKM Bicara edisi hari ini. Kami akan hadirkan beberapa ulasan terutama terkait pentingnya sertifikasi halal ya untuk pelaku UMKM di 60 menit ke depan hingga nanti merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami mohon maaf karena untuk hari ini kami tidak menghadirkan narasumber. Kami akan hadirkan ulasan berupa tema kita tadi, yaitu pentingnya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan sajian UMKM Bicara terkait sertifikasi halal ya. Karena sertifikasi halal ini sangat penting untuk para pelaku UMKM. Ya pendengar Pro 1 Radio Samarinda, kalau dulu sertifikasi halal ini mungkin dianggap hanya sebagai pelengkap dokumen atau sekedar tambahan pada kemasan produk ya. Sekarang pandangan tersebut sudah berubah. Sertifikasi halal ini merupakan bagian penting dari kepercayaan konsumen terhadap sebuah produk. Ya, karena konsumen saat ini semakin sadar dan semakin kritis dalam memilih produk. Mereka tidak hanya melihat harga dan rasa, tetapi juga mulai memperhatikan bahan yang digunakan, proses produksinya, kebersihan, keamanan, hingga kejelasan informasi yang diberikan oleh produsen. Nah pendengar, sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk komitmen pelaku usaha terhadap hal-hal tersebut. Sertifikat halal merupakan proses untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, pengemasan, sampai dengan distribusi suatu produk telah memenuhi ketentuan halal. Dan di Indonesia pendengar, jaminan produk halal juga memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Artinya, bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal bukan lagi sesuatu yang bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, bagi konsumen Muslim, informasi mengenai kehalalan produk tentu menjadi pertimbangan penting sebelum membeli. Dan menariknya pendengar, manfaat sertifikasi halal sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh konsumen ya. Bagi pelaku usaha, sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah. Produk terlihat lebih terpercaya, lebih profesional, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima oleh pasar. Jadi, mari kita ubah cara pandang ya, di mana sertifikat halal bukan hanya tentang mendapatkan sebuah sertifikat atau menempelkan logo halal pada kemasan. Lebih dari itu, sertifikasi halal adalah bentuk komitmen kita sebagai pelaku usaha untuk menghadirkan produk yang berkualitas, aman dan bersih, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena ketika konsumen percaya, bisnis pun akan lebih mudah berkembang. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, lalu apa saja yang mendapat manfaat dari sertifikasi halal ini? Lebih lanjut kita akan hadirkan informasinya di sajian UMKM Bicara di suasana sore hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja, tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita lanjutkan sajian UMKM Bicara. Lalu apa saja yang mendapat manfaat dari sertifikasi halal? Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, setelah kita memahami mengapa sertifikasi halal ini semakin penting, sekarang kita coba masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa sebenarnya manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha? Ya, pendengar, yang pertama tentu saja adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketika konsumen melihat bahwa sebuah produk telah memiliki sertifikasi halal, mereka mendapat kepastian bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepercayaan seperti ini sangat penting, karena dalam dunia usaha, konsumen tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli rasa aman dan keyakinan bahwa produk yang mereka konsumsi memang sesuai dengan nilai yang mereka percaya. Manfaat kedua adalah memperluas pasar. Produk halal memiliki peluang untuk diterima oleh pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apalagi saat ini, pasar produk halal terus berkembang dan tidak terbatas pada satu wilayah saja. Kemudian manfaat yang ketiga adalah, sertifikasi halal dapat meningkatkan citra usaha. Ya, kita bayangkan ya pendengar, ada dua produk yang sama-sama bagus. Salah satunya memiliki informasi dan jaminan halal yang jelas, sementara yang lainnya tidak. Bagi konsumen muslim, tentu produk yang memiliki kejelasan mengenai status halalnya akan memberikan rasa percaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, sertifikasi halal juga dapat meningkatkan daya saing. Ya, di tengah persaingan UMKM yang semakin ketat, pelaku usaha perlu memiliki keunggulan yang membuat produknya berbeda. Kualitas produk penting, harga penting, kemasan juga penting. Tetapi jaminan halal dapat menjadi salah satu nilai tambah yang membuat produk kita semakin dipercaya. Dan yang tidak kalah penting pendengar adalah, sertifikasi halal ini merupakan bagian dari kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya untuk sektor makanan dan minuman. Kewajiban sertifikasi halal tentu memasuki tahap yang penting sejak 17 Oktober 2024. Jadi, jangan menunggu sampai menjadi kewajiban terakhir, baru kemudian kita mengurusnya. Ya, lebih baik pelaku UMKM mulai mempersiapkan diri dari sekarang ya, karena sertifikasi halal seharusnya tidak dipandang sebagai beban administrasi, tetapi sebagai investasi untuk membangun kepercayaan dan juga keberlanjutan usaha. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kalau produk kita sudah berkualitas, sudah enak, sudah punya pelanggan, tentu akan lebih baik lagi jika kualitas tersebut diperkuat dengan jaminan halal. Dengan begitu, kita tidak hanya menjual produk, kita juga membangun kepercayaan.

0: kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih kita lanjutkan sajian program acara UMKM Bicara terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk pelaku UMKM ya. Ya baik pendengar, siapa yang wajib dan bagaimana prosesnya? Ya pendengar Pro 1 Radio Samarinda, mungkin masih ada pertanyaan yang sering muncul ya. Apakah sertifikasi halal ini hanya untuk perusahaan besar? Jawabannya adalah tidak. Pelaku usaha mikro, kecil, menengah maupun perusahaan besar yang menghasilkan produk dalam kategori yang diwajibkan perlu memperhatikan sertifikasi halal. Ya contohnya adalah pelaku usaha makanan dan minuman. Mulai dari produsen makanan rumahan, kedai, restoran, catering, jasa boga, sampai dengan industri makanan dan minuman berskala besar. Selain itu, terdapat juga sektor lain seperti kosmetik, obat tradisional, suplemen, serta produk tertentu yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, kalau pendengar memiliki usaha yang menghasilkan produk yang termasuk dalam kategori wajib halal, maka sudah saatnya mulai mempersiapkan proses sertifikasinya ya. Lalu seperti apa prosesnya? Ya secara sederhana, sertifikasi halal ini dilakukan melalui proses pemeriksaan terhadap produk dan proses produksinya. Yang diperhatikan bukan hanya produk akhirnya, bahan bakunya juga perlu diperhatikan. Kemudian proses pengolahan, fasilitas produksi, pengemasan, hingga aspek lain yang berkaitan dengan jaminan kehalalan produk. Dalam proses tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH memiliki peran penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Sementara pemeriksaan dan pengujian dilakukan melalui Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Bagi pelaku usaha, persiapannya sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Pertama, kenali bahan-bahan yang digunakan. Kedua, pastikan proses produksinya tertata dan terdokumentasi. Ketiga, siapkan dokumen usaha dan dokumen pendukung yang diperlukan. Lalu yang keempat, pastikan fasilitas produk mampu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Semakin rapi persiapan kita, semakin mudah proses pemeriksaan dilakukan. Jadi jangan berpikir bahwa sertifikasi halal itu rumit dan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Ya, UMKM pun bisa mempersiapkannya. Kuncinya adalah kemauan untuk tertib, transparan, dan mengikuti prosedur yang berlaku. Karena pada akhirnya, sertifikasi halal bukan hanya tentang lolos pemeriksaan. Ini adalah tentang membangun sistem usaha yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh konsumen.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Ini semua gara-gara ibu, gak becus ngurus anak.
3: Loh, kok gara-gara ibu? Seharusnya bapak dong yang juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak, bukan ibu.
2: Alah, kok malah nyalakan bapak? Bapak kan setiap hari cari uang untuk kalian.
3: Ya ibu juga kan banyak kegiatan di luar bapak, ya arisan lah.
2: Ah, sudah-sudah, dari dulu memang ibu gak pernah nurut apa yang dibilangin.
4: Pak, bu, sudah, jangan bertengkar terus. Kak Ozi seperti itu karena tidak pernah mendapat perhatian dari bapak sama ibu. Setiap hari hanya sibuk dengan pekerjaan dan urusan di luar.
2: Kamu anak tahu apa?
4: Kami tidak hanya butuh materi, pak, bu. Kami juga butuh perhatian dan kasih sayang.
2: Alah.
5: Salah satu penyebab anak terjerumus menjadi pecandu narkoba adalah kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua. Mari, jauhkan anak-anak kita dari bahaya narkoba dengan memberikan perhatian, kasih sayang, dan meluangkan waktu untuk keluarga. Pesan ini disampaikan oleh

Baik pendengar, di segmen akhir sajian UMKM Bicara, setelah mengetahui pentingnya sertifikasi halal, manfaatnya serta gambaran prosesnya, mungkin muncul pertanyaan terakhir ya. Kalau kita sebagai pelaku UMKM ingin mengurus sertifikasi halal, harus mulai dari mana? Ya pendengar, bagi pelaku usaha di Kalimantan Timur pendengar, berbagai pilihan juga bisa dilakukan ya. Dan tentu ini Anda juga bisa mendapatkan arahan dari dinas terkait untuk pengurusan dari sertifikasi halal tersebut. Ya pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, pentingnya sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan strategis bagi UMKM dalam membangun kepercayaan konsumen dan juga memperluas pasar. Nah, dalam landscape industri yang semakin kompetitif, pelaku UMKM harus mampu beradaptasi dengan tuntutan regulasi dan preferensi konsumen yang semakin sadar akan kehalalan produk. Semoga bermanfaat pendengar, khususnya untuk masyarakat kita, para pelaku-pelaku UMKM kita, terkait makna pentingnya sertifikasi halal bagi produk pelaku UMKM, khususnya di Benua Etam, Kalimantan Timur. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jangan kemana-mana, rangkaian sajian Samarinda sore masih kami akan hadirkan untuk Anda. Dan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan sajian informasi dalam Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala 2, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua. Mana belum lulus lagi?
3: Bentar. Tadi temen aku tiba-tiba jutek.
2: Kayaknya aku ada salah ya ke dia.
3: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh.

01 Radio Republik Indonesia Samarinda saatnya akan bergabung bersama RRI Tarakan untuk mengikuti penyampaian berita dalam lintas Banjaran Nusantara ya.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Bersama saya, Heri Susanto, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara Raya, sore ini kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin sore ini ada rekan Faisa Hasan. Selamat sore Faisa, apa kabar?
1: Selamat sore Heri, kabar baik dari Banjarmasin. Bagaimana juga untuk Tarakan?
0: Tarakan cuacanya sangat mendung ya dari pagi. Entah itu ada sedikit asap atau seperti apa, tapi yang jelas sangat teduh ya pagi sampai siang.
1: Kalau Banjarmasin masih banyak asap, Heri.
0: Masih banyak ya. Baik, Faisa, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Ya, kami punya informasi mengenai operasi penyelaman KM Virgo dihentikan sementara, Heri.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Heri Susanto. Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
3: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air.

0: pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
1: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANSP segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
2: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
1: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
0: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Heri Susanto di Tarakan, Kalimantan Utara.
4: Baik, terima kasih Faiz Hasan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan, sore ini ada rekan saya Angel ya. Halo rekan Angel, bagaimana kabarnya Nunukan sore hari ini?
1: Halo rekan Harry, kabar baik dan cuaca juga cerah di Nunukan sore hari ini.
0: Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa sore ini informasi terkait apa dari Nunukan?
1: Sore hari ini ada informasi terkait dengan momentum hari jadi Nunukan, dongkrak omset UMKM hingga 2 kali lipat.
0: Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, momentum hari jadi Kabupaten Nunukan menjadi peluang bagi UMKM meningkatkan omset, bahkan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha disebut bisa mencapai 2 kali lipat dari modal. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Perayaan hari jadi Kabupaten Nunukan ke-27 menjadi momentum bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha. Sebanyak 110 pelaku usaha dilibatkan dalam kegiatan yang dipusatkan di Paras Perbatasan. Salah seorang pelaku UMKM, Sumarni, mengatakan momentum seperti ini sangat dinantikan karena jumlah pengunjung dan calon konsumen dinilai lebih banyak dibandingkan hari biasa. Bahkan keuntungan yang diperolehnya dapat mencapai 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan.
3: Alhamdulillah loh Bu, pendapatannya bisa dikatakan 2 kali lipat
4: dari
3: modal. Bisa 2 kali lipat Bu. Semoga aja lah tahun-tahun ini kan begitu juga pendapatannya.
2: Sumarni menyebut keterlibatan UMKM dalam rangkaian hari jadi Nunukan juga membantu pelaku usaha menekan biaya operasional. Selain tempat penjualan, listrik dan air juga disediakan secara gratis selama kegiatan berlangsung.
3: Alhamdulillah Bu, kali ini melibatkan lebih 110 pelaku usaha, mendongkrak juga ekonomi yang Nunukan. Semoga aja kedepannya acaranya lebih maksimal, lebih banyak-banyak lagi acaranya Bu. Airnya gratis, tempat gratis, airnya gratis, lampunya juga gratis, keamanan, kebersihan, semuanya gratis.
2: Ia mengatakan akan berjualan hingga seluruh rangkaian kegiatan berakhir selama sekitar 2 pekan. Bahkan Sumarni telah membuka lapak lebih awal saat sejumlah peserta pameran dari instansi pemerintah mulai mempersiapkan stan yang dinilainya menjadi peluang untuk mendapatkan pembeli. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Harry, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Angelina Lolin dari Nunukan, Kalimantan Utara.

pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, kemudian RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dari Nunukan, kami mengajak Anda ke Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya saat ini ada rekan saya Listia. Halo Listia, apa kabar sore hari ini?
1: Selamat sore rekan Heri, kabar baik alhamdulillah. Kita semua di hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, walaupun cuaca beberapa hari memang masih diselimuti asap begitu ya. Tapi tadi malam saya sedikit senang begitu ya. Karena tadi malam itu saya sudah bisa melihat lampunya tower RRI begitu. Karena kalau saat asap tebal itu jangankan lampu tower begitu terlihat ya.
0: Tidak kelihatan ya.
1: Tidak kelihatan.
0: Ya, baik Listia, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Mungkin ini juga berpengaruh ya, karena titik api berkurang kabar hari ini. Jadi kabut asap, walaupun masih pekat, tapi beberapa hari itu bisa ada aja waktu dia lebih baik dibandingkan sebelum-sebelum atau setelahnya, rekan Heri.
0: Ya, semoga segera pulih ya, menunggu hujan yang segera datang kayaknya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Listia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, titik api di sejumlah wilayah Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun, kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Laporan selengkapnya disampaikan Sabela Indasari.
2: Kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, relawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang.
3: Kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat, meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang. Asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin, mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sementara itu, terkait dukungan anggaran untuk relawan dan penanganan Karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
2: Kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu gitu ya, tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BPBD, kita tetap melakukan upaya-upaya pemadaman dan pembasahan.
3: Sementara itu, Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan, untuk sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya saat ini berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
4: Secara umum dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
3: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari Karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Sabela Indahsari melaporkan.
0: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami akan menuju ke Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Ya, halo juga rekan Heri, selamat sore kembali. Gimana kabar Tarakan?
0: Tarakan kabarnya baik-baik saja, kemudian cuaca juga sangat mendukung di sore hari ini. Gimana Samarinda, Fadel?
1: Ya, alhamdulillah hari ini Samarinda juga cerah berawan ya, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang begitu panas luar biasa rekan Heri.
0: Iya, baik. Untuk informasi dari Samarinda, terkait apa nih, Fadel?
1: Ya, masih terkait dengan kondisi cuaca musim kemarau saat ini terkait kebakaran hutan dan lahan karhutla ini, rekan Heri.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih, rekan Heri. Pendengar dan pemirsa RRI, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Tahura IKN kilometer 56, Jalan Poros Samarinda Balikpapan Kutai Kartanegara pada Minggu sore. Sempat membakar vegetasi sebelum berhasil dikendalikan petugas gabungan. Selengkapnya disampaikan rekan Rizky Multianata.
2: Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan KM 56 Jalan Poros Samarinda Balikpapan, tepatnya di kawasan Taman Hutan Rakyat atau Tahura, Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara. Petugas gabungan bersama relawan dan masyarakat setempat harus berjibaku memadamkan api guna mencegah dampak yang lebih luas. Anggota Polsek Loajanan, Polres Kutai Kartanegara, Juan Satria menjelaskan, laporan mengenai titik api diterima pihak kepolisian sekitar pukul 14.36 WITA. Upaya pemadaman intensif dilakukan segera setelah laporan masuk.
3: Saat ini kita berada di lokasi kebakaran di kilo 56 Jalan Samarinda Balikpapan, Bukit Suwarto.
4: Sejak jam berapa Pak kejadiannya?
3: Tadi kita mendapat laporan sekitar 14.36, terus kita sambut, langsung kita ke lokasi sampai di sini pukul 15 kurang.
4: Oh, sampai sore belum terlalu padam Pak ya?
3: Ya, saat ini pemadaman udah dilakukan hampir 2 jam. Jadi dibantu oleh tim-tim relawan, ada juga dari tim IKN, otorita IKN, masyarakat, dan kita dari Polsek juga melakukan pemantauan untuk monitor area kebakaran.
4: Oke. Pak, ada himbauan nggak Pak untuk masyarakat yang lewat di Bukit Suwarto?
3: Jadi kita himbau untuk masyarakat yang ingin melintasi jalan Bukit Suwarto agar lebih berhati-hati, karena tadi sempat ada batang rubuh yang terbakar dan ini ditakutkan nanti menimpa pelalu lintas yang sedang melintas. Oke. Jadi harap hati-hati.
4: Iya.
3: Dan untuk memelankan kendaraan yang ketika melewati TKP ini.
2: Masyarakat yang melintasi kawasan Tahura IKN diminta untuk mengurangi kecepatan kendaraan dan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama jika terdapat kepulan asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun ancaman pohon rawan tumbang. Dari kawasan KM 56 Tahura, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Heri, demikian laporan Yovanda dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dinas Kesehatan Kota Tarakan memastikan angka stunting turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di puskesmas. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Kalau untuk stunting ini harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Menurut data Dinas Kesehatan Kota Tarakan, prevalensi stunting di Kota Tarakan turun signifikan hingga 4,18% dalam 5 tahun terakhir, dari sekitar 25% pada awal kepemimpinan Wali Kota dan sebelumnya tertinggi di Kalimantan Utara. Kepala Dinkes Kota Tarakan Devi Ika Indriyarti mengatakan kadernya gencar melakukan pemeriksaan stunting di Puskesmas Karangrejo, Sebengkok, Pantai Amal, Memburungan, Gunung Lingkas, dan Juwata melalui pengukuran dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin.
1: Yang masih terdeteksi atau yang kita lakukan verifikasi itu adalah 200, yang sangat pendek itu 224, kemudian yang pendek 298. Jadi itu sekitar 522 ya. 522. Nah, itu masih ada 522 yang masih harus kita lakukan tindak lanjut. Kalau untuk stunting ini harapannya adalah walaupun balita yang kita periksa itu adalah pendek atau sangat pendek, tapi harapannya tidak mempengaruhi perkembangan otaknya.
2: Dari kegiatan tersebut dihasilkan rekap capaian pemeriksaan periode Januari hingga Agustus yang menjadi dasar evaluasi dan penentuan langkah intervensi lanjutan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Sesatu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, saatnya kami temani suasana sore hari Anda jelang petang ini dalam program Majalah Udara Kentongan.
1: Program Kentongan, RRI Radio Tanggap Bencana.
0: Informasi pertama, pendengar, pemerintah kota Samarinda menyalurkan bantuan logistik pangan dan peralatan pemadam kebakaran portable kepada relawan Kelurahan Tangguh Bencana atau Katana Bantuas, Kecamatan Palaran. Wakil Wali Kota Samarinda Saipudin Juhri mengatakan bantuan tersebut untuk mempercepat respon terhadap potensi karhutla dan kebakaran pemukiman. Berdasarkan data BPBD Samarinda, sepanjang 2026 tercatat 198 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar 428,14 hektar. Palaran menjadi wilayah dengan luas terbakar tertinggi mencapai 156,61 hektar. Bantuan meliputi pompa air portable, selang pemadam, pipa pancar, dan paket logistik. Pemerintah Kota Samarinda juga mengapresiasi dukungan PT Internasional Prima Coal dan PT Krida melalui program CSR. Beralih ke informasi selanjutnya, kebakaran lahan terjadi di kawasan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu 3 Oktober 2026. Api membakar tumbuhan dan pohon kering sejak sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tim gabungan BPBD, Damkar, dan Relawan berupaya memadamkan api. Pemadaman terkendala ketersediaan air sehingga armada tangki harus bolak-balik mengisi air. Api meluas pada malam hari akibat angin kencang dan pemadaman berlanjut hingga dini hari. Kondisi ini menyebabkan kabut asap pekat di sejumlah wilayah Samarinda. Warga Jalan RE Martarinata Dani mengaku menemukan abu sisa pembakaran di teras rumahnya. Informasi lainnya, pendengar, kami hadirkan setelah jeda berikut. Tetap bersama kami.

Arus pendek listrik, masalah yang sering kali dianggap sepele, namun bisa berdampak fatal. Dari korsleting kecil hingga kebakaran besar, semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Apakah Anda yakin instalasi listrik di rumah Anda sudah aman? Stop kontak yang longgar, kabel yang sudah usang, atau penggunaan alat listrik berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Jangan biarkan kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Segera periksa instalasi listrik secara rutin dan pastikan semuanya terpasang dengan benar. Gunakan alat listrik berkualitas dan jangan tunda untuk mengganti kabel yang sudah rusak. Jadilah bijak dalam menggunakan listrik. Keselamatan keluarga Anda lebih berharga dari segalanya. Arus pendek bukan hal yang bisa Anda abaikan. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Periksa, perbaiki, dan pastikan listrik Anda aman setiap saat. Listrik aman, hidup nyaman.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Ya, kita lanjutkan pendengar sajian majalah udara Kentongan di suasana sore jelang petang ini ya. Kami hadirkan informasi perakiran dan juga peringatan dini cuaca oleh Kalimantan Timur berdasarkan rilis dari perakirawan BMKG Kalimantan Timur. Ini masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat ya, khususnya wilayah Kutai Kartanegara di Marangkayu, kemudian di Kutai Timur, di Teluk Pandan dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Muara Kaman, Sangatta Selatan dan sekitarnya, yang akan berlangsung hingga pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi terkini juga pendengar yang kami dapatkan dari grup WA Info Kebakaran bahwa saat ini sedang terjadi kebakaran pemukiman di Tenggarong Seberang, tepatnya di daerah Sebulu ya, dan informasinya cukup besar apinya dan mudah-mudahan bisa segera diatasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi terakhir pendengar, kabut asap di kota Balikpapan masih terlihat ya pada pagi hari, terutama di wilayah Balikpapan Timur dan Utara akibat kiriman karhutla dari wilayah sekitar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan mewajibkan seluruh siswa dan guru mengenakan masker di tengah ancaman kabut asap, meski opsi pembelajaran jarak jauh PJJ belum diterapkan. Kebijakan ini menyusul terbitnya surat edaran resmi guna merespon kualitas udara yang kian memburuk di beberapa titik. Sekretaris Disdikbud Kota Balikpapan Emi Mulyani menegaskan bahwa aktivitas pembelajaran tatap muka saat ini masih berlangsung normal, namun pembatasan kegiatan luar ruangan mulai diberlakukan secara ketat. Kewajiban masker, pihak sekolah diminta membatasi ke aktivitas fisik di luar kelas dan mewajibkan masker bagi seluruh warga sekolah. Daerah perbatasan seperti Balikpapan Timur dan Balikpapan Utara menjadi fokus pemantauan karena kerap terdampak kebakaran lahan dan kabut asap pekat. Disdikbud menginstruksikan pihak sekolah memberikan perhatian ekstra kepada murid yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma dengan memastikan konsumsi air putih yang cukup serta meminimalkan paparan udara luar. Informasi ini dengar mengakhiri rangkaian sajian majalah udara Kentongan di edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa sajian zona petang juga kami akan hadir lebih awal ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: hebat nih Pak Kayan. Lahannya sudah selesai ditebas ya?
1: Pak PPL. Iya, Pak. Ini sudah siap dibakar.
0: Nah, sebelum dibakar, sebaiknya dibuat sikat dulu, Pak Kayan. Jadi apinya nanti tidak merambat kemana-mana ketika dibakar.
1: Sikat seperti apa maksudnya, Pak PPL? Selama ini habis ditebas, kering, langsung dibakar aja.
0: Ya, maksudnya pembatas saja, Pak, agar apinya tidak merambat ke hutan sebelah itu. Kalau merambat, bisa kemana-mana tuh apinya, Pak. Dan kita juga kan yang repot memadamkan.
1: Gitu ya, Pak. Berarti harus kerja keras lagi nih, Pak, membuat batas keliling.
0: Iya, Pak. Ya, meskipun kita mengelola lahan pindah, tetapi kita harus tetap menjaga lahan dan hutan agar bebas dari kebakaran. Capek dikit kan gak apa-apa, Pak Tayan.
2: Kebakaran hutan dan lahan sering terjadi karena kelalaian. Cegah kebakaran hutan dan lahan melalui pengelolaan lahan pertanian yang benar dan tepat.
3: Sayang, handphone kamu mana?
4: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
3: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
4: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
3: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
4: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
3: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
4: Apa itu?
3: Tuh kan, meledak.
4: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
3: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
4: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
3: Ih kali ikan nol.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook, sebuah gambar yang menampilkan klaim jika Wakil Presiden Gibran akhirnya meminta agar makan bergizi gratis MBG dihentikan usai menjenguk korban keracunan di Karo. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Gibran hanya meminta kepada orang tua korban yang ia jenguk supaya anaknya makan dari bekal rumah saja. Ia tidak meminta MBG dihentikan sepenuhnya. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Pro1.
1: Ya, pendengar Pro1 dari Samarinda, saatnya kita akan menyimak pengajian Al-Quran. Kali ini bersama Haji Muammar dari Quran Surah An-Nisa ayat 142 hingga 143 dengan penerjemah Alimatul Qomariyah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya seruan kumandang azan maghrib pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengabarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan

Katakan kepada Allah, karena sesungguhnya tidak ada karunia yang lebih baik daripada kesehatan setelah karunia keyakinan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

Sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih di sajian zona petang ya. Kami hadirkan beberapa informasi penting juga untuk Anda. Dan kali ini terkait peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Komandan Korem dan Rem 091 Aji Suryanata, Brigjen TNI Anggara Sitompul menekankan pentingnya menjaga kepercayaan tinggi masyarakat sebagai amanah yang wajib dijaga oleh seluruh prajurit. Hal ini disampaikan Brigjen TNI Anggara Sitompul saat membacakan amanat Panglima TNI pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di lapangan Makorem 091 Aji Suryanata Samarinda pada Senin. Ia menyampaikan sejalan dengan tingginya kepercayaan masyarakat, negara terus memperkuat TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan aparatur sipil negara di lingkungan TNI, serta modernisasi alat utama sistem persenjataan. Menurutnya, semakin kuat dan modern kemampuan TNI, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan internal harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan juga profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing. Panglima TNI melalui Danrem juga mengingatkan tantangan lingkungan strategis yang terus berubah, mulai dari ketidakpastian global, dinamika ruang informasi yang mempengaruhi kepercayaan publik, hingga ancaman terhadap keutuhan wilayah. Nah, menghadapi dinamika tersebut, TNI diminta tetap kokoh pada jati dirinya. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan menjadi tonggak untuk memperteguh tekad dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara demi mewujudkan Indonesia maju. Dan seluruh prajurit dan ASN TNI pun diajak untuk menjadikan prima, yaitu profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya dalam menjalankan pengabdian sehari-hari.

0: talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
2: Kenapa emang?
1: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi berikutnya ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur kembali menerapkan pembelajaran secara daring ya, setelah kualitas udara di wilayah tersebut memburuk sebagai dampak asap dari kebakaran hutan dan lahan. Kepala Disdikbud Kutai Timur Mulyono mengatakan kebijakan pembelajaran jarak jauh ini diberlakukan mulai hari ini Senin 5 Oktober setelah hasil pemantauan Dinas Kesehatan menunjukkan kondisi kualitas udara memburuk selama 3 hari terakhir dan berpotensi membahayakan kesehatan. Hal ini disampaikan di Sangatta pada hari ini Senin. Kebijakan tersebut merupakan langkah antisipasi untuk melindungi peserta didik, guru dan tenaga kependidikan dari paparan udara tercemar, sekaligus juga memastikan proses pendidikan tetap berlangsung meski kegiatan belajar tidak dilakukan di ruang kelas. Disdikbud Kutim juga segera menerbitkan surat edaran resmi sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Satuan pendidikan diminta menyesuaikan kegiatan belajar dengan kondisi dan sarana yang tersedia agar pembelajaran tetap berjalan dari rumah. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya mayoritas sekolah di Kutai Timur kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka mulai 29 September 2026. Dan saat itu hanya sekolah di Kecamatan Bengalon, Busang dan Kecamatan Muara Wahau yang masih menerapkan PJJ karena kondisi udara belum memungkinkan untuk kegiatan belajar langsung. Namun perkembangan kualitas udara kembali menjadi perhatian karena data pemantau menunjukkan sebagian besar hasil pengukuran di sejumlah titik melampaui baku mutu sehingga pemerintah kembali menyesuaikan pola pembelajaran dengan kondisi lingkungan. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, informasi lainnya masih akan kami hadirkan ya di rangkaian sajian Zona Petang.

0: Kenapa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi terbaru kami dapatkan bahwa di Sangatta Utara dan sekitarnya saat ini hujan dengan intensitas lebat. Ya, tepatnya di Sangatta Utara dan sekitarnya di Kutai Timur ya. Alhamdulillah saat ini katanya sedang hujan dengan intensitas lebat. Ini informasi kami dapatkan dari info dari grup WA Info BMKG. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, meskipun sebelumnya sudah dirilis ya untuk infografis titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur edisi hari ini 5 Oktober. Masih ada beberapa titik panas ya di kabupaten kota, seperti Kota Balikpapan masih ada 6 titik, kemudian Kota Samarinda 4 titik, Kota Bontang 2 titik, Berau 15 titik, Kutai Timur 34 titik, Kutai Kartanegara 429 titik, Kutai Barat 17 titik, Pasir 401 titik, dan Penajam Pasir Utara 2 titik. Sehingga total titik panas atau hotspot di Kalimantan Timur hingga hari ini pendengar ada 910 titik panas. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang hingga Samarinda Sore ini. Nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda Malam dengan berbagai sajian acara yang sudah kami siapkan. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, dan sampai jumpa.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Cobek, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan ikuti.

0: 101 Lintas Informasi.
1: Tepat jam 7 malam hari, Lintas Informasi dibacakan Riarda. Pendengar, Panglima TNI menekankan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme prajurit dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan berbagai potensi ancaman. Dalam amanat HUT ke-81 NI, Senin 5 Oktober 2006, TNI Panglima meminta seluruh prajurit menjadikan prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian. Dan Rem 091 Aji Sudata Kesuma Brigjen TNI Anggara Sitompo menegaskan komitmen jajarannya untuk menjaga keamanan Kalimantan Timur serta memperkuat pengabdian kepada masyarakat. Demikian Lintas Informasi jam 7 malam hari, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dan juga Mandam FM mendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selepas rekan Fadel, ada Riada akan jadi kawan Anda. Yang malam ini kebetulan saya temani bersama dengan rekan Ferdiansa dari kawasan M. Yamin Raya 8 Samarinda. Boleh jadi para pendengar ini warga masyarakat juga tengah bersiap diri untuk menonton jalannya final FIFA Essence Cup 2026. Ini antara timnas nasional Indonesia dengan Thailand yang tinggal menghitung detik atau menit ya, mendengar ya. Laga penentu gelar juara dijadwalkan nih berlangsung hari ini, yaitu nanti mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi Anda warga Samarinda mungkin juga pengen nonton bareng. Di mana biasanya nonton barengnya? Atau Anda nontonnya di rumah saja bersama dengan tetangga, bersama dengan keluarga, atau dengan siapa saja? Sigit, David, Ilham menonton katanya tadi ya. Yang pendengar, nanti open gate-nya dimulai pada jam 7 dan kick off-nya nanti pertandingan jadwalnya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Berarti kalau setengah nanti di jam 9. Mungkin di antara Anda juga tengah bersiap-siap, enggak di rumah saja ataupun kalaupun di Samarinda biasanya ada di kafe-kafe gitu ya, nonton bareng final FIFA Asian Cup. Kita berdoa bersama seluruh warga masyarakat Indonesia, mudah-mudahan Indonesia nanti akan menjadi juaranya di tahun ini. Amin, Allahumma amin. Tiba saatnya kumandang adzan Ishak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kemerangkan seruan adzan Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.

bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

nanti juga mana FM mendengar Brosa Terari sama Rinda. Asik ya. Dari suara milik Gloria Estefan dengan Is to Light. 19.94 lagi ini sangat kondang sekali. Saya tampilkan untuk Anda di malam hari ini. Sembari terus saya hadirkan lagu-lagu yang asik, saya berbagi wasan untuk Anda yang lagi viral akhir-akhir ini di media sosial. Pendengar, video yang memperlihatkan suasana yang diduga pesta narkoba di dalam kamar rumah tahanan rutan kelas 1 Depok viral di media sosial. Menanggapi hal itu, Aryo Gale, Kepala Rumah Tahanan Negara Karutan Kelas 1 Depok, dikutip Senin 5 Oktober 2026, membenarkan kalaupun video viral tersebut memang berada di Rutan Depok. Atas kejadian ini, Karutan Depok menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan pihaknya sudah melakukan investigasi. Alhasil 4 orang narapidana dan 2 petugas rutan kini menjalani pemeriksaan secara intensif. Sementara itu, 2 petugas rutan dari bagian pengamanan dan bimbingan kerja diduga memfasilitasi pelanggaran ini. Lebih lanjut pendengar, Galih menyebut pihaknya menggandeng pihak eksternal dari kepolisian, TNI, dan Badan Narkotika Nasional untuk mengawasi para warga binaan.

semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
0: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Dalam buku Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dan bagaimana kesuksesan seringkali tidak hanya bergantung pada bakat atau kerja individu, tetapi juga pada kesempatan, konteks sosial, dan waktu. Buku ini memecah mitos yang sering kita dengar tentang kesuksesan adalah hasil dari kerja keras pribadi semata, dan menunjukkan bahwa kondisi eksternal memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Salah satu gagasan utama yang dibahas Gladwell adalah konsep 10.000 jam. Dalam bukunya, Gladwell berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu berlatih selama sekitar 10.000 jam. Gladwell menggunakan contoh para musisi klasik, atlet, dan programmer komputer untuk membuktikan bahwa kemampuan luar biasa tidak hanya muncul karena bakat alami, tetapi juga karena kesempatan untuk berlatih dalam jumlah besar yang seringkali diberikan kepada mereka yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, Bill Gates dan The Beatles dengan contoh nyata yang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena bakat individu, tetapi juga karena mereka memiliki akses terhadap peluang tertentu yang memungkinkan mereka untuk berlatih dalam jumlah yang sangat besar pada usia muda. Gladwell juga menyentuh pada kekuatan kesempatan atau bagaimana waktu dan tempat seseorang lahir bisa mempengaruhi peluang yang tersedia untuknya. Dalam contoh Gates, ia lahir pada tahun 1955 yang memungkinkannya memiliki akses awal ke komputer yang saat itu sangat langka. Begitu juga dengan para pemain hoki Kanada, di mana mereka yang lahir di awal tahun kalender antara Januari hingga Maret memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke tim hoki profesional dibandingkan mereka yang lahir di akhir tahun karena sistem seleksi usia yang digunakan dalam olahraga tersebut. Ini menunjukkan bahwa konteks eksternal, seperti waktu kelahiran, lokasi, dan sumber daya yang tersedia, memiliki pengaruh besar terhadap peluang seseorang untuk sukses. Buku ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan kekuatan budaya dalam menentukan kesuksesan. Dalam analisis yang mendalam tentang berbagai budaya, Gladwell menemukan bahwa pola-pola tertentu dalam masyarakat, seperti nilai kerja keras, nilai pendidikan, atau nilai hierarki sosial, dapat mempengaruhi seberapa jauh seseorang dapat maju dalam hidup. Misalnya, orang-orang dari budaya yang mendorong kerja keras kolektif dan memiliki pendekatan yang lebih harmonis terhadap otoritas cenderung lebih sukses dalam bekerja dalam tim atau dalam pekerjaan yang melibatkan kerjasama intensif. Hal ini juga dapat dilihat dalam contoh bagaimana masyarakat Asia yang memiliki budaya pertanian yang mengutamakan ketelitian dan kerja keras lebih sukses dalam matematika. Sebagai tambahan, Gladwell membahas juga fenomena keberuntungan dalam kesuksesan. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga pada keberuntungan atau keberuntungan sistemik yang muncul di luar kendali seseorang. Kesempatan untuk belajar, bertemu orang yang tepat, atau bahkan dilahirkan dalam kondisi sosial yang mendukung. Semuanya dapat berkontribusi pada pencapaian besar. Dalam buku Outliers ini, menantang pandangan kita tentang kesuksesan yang seringkali hanya dipandang sebagai hasil dari usaha keras dan kemampuan individu. Gladwell memperlihatkan bahwa sukses adalah produk dari banyak faktor yang saling terkait, termasuk peluang yang datang dari luar, latar belakang sosial, kesempatan yang diterima, atau berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berlatih. Buku ini memberi kita perspektif baru tentang bagaimana kita memandang kesuksesan dan mengingatkan kita bahwa faktor eksternal seringkali lebih besar perannya daripada yang kita sadari. Demikian esensi buku berjudul Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

97 kemana FM mendengar perasaan terhari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi terus berasa untuk Anda pendengar. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mulai hari Senin 5 Oktober 2008 resmi bertugas di lingkungan istana sebagai kepala staf kepresidenan. Hal itu ditandai dengan prosesi serah terima jabatan sertijab kepala staf kepresidenan dari Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Prosesi sertijab berlangsung tadi siang jelang sore, berlangsung di Gedung Binagraha Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pendengar. Para pegawai di kantor staf presiden KSP melepas dudung dengan doa supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Di saat yang sama, mereka juga menyambut kedatangan Jenderal Sigit sebagai kepala staf kepresidenan dengan penuh semangat. Jenderal Sigit menyatakan siap memimpin KSP berbekal pengalamannya sebagai Kapolri dan catatan berisi capaian serta pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari Dudung Abdurrahman.

0: ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu,
2: kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

bagi Anda yang nonton nantinya ya. Doa bersama Rakyat Indonesia kalaupun kita nanti akan bisa meraih juaranya. Pendengar, Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 malam ini, dan Timnas Indonesia ini akan menghadapi tantangan berat untuk menghadapi trofi FIFA Asian Cup 2026. Thailand sudah siap menghadang ambisi Indonesia untuk menjadi juara. Demi bisa meredam Thailand, maka John Herdman tentu akan mencoba meramu susunan pemain terbaik. Salah satu hal yang bakal dinanti adalah kesiapan dari Ole Romeni, pendengar. Dalam latihan sehari sebelum pertandingan minggu kemarin, Romeni ini berlatih terpisah dari rekan-rekan setimnya. Hal inilah yang membuat Romeni ini punya kemungkinan absen atau baru tampil sebagai pemain pengganti di laga nanti. Bila itu yang terjadi, maka Egy Maulana Fikri menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Romeni. Egy tampil bagus dan bisa memberikan dampak yang signifikan. Sementara di belakang, pendengar, Martin Paes yang mencatat clean sheet di dua laga awal kemungkinan bakal dimainkan jadi pemain inti. Sementara Rizky Ridho juga punya peluang untuk kembali dipercaya berlagak di lini belakang. Itulah alasan saya bagi untuk Anda, pendengar. Kita akan mengikuti penyampaian warta berita dari RRI Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau

0: Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI ya, dipimpin oleh Bapak Presiden langsung, dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI

0: kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan tentara nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
1: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
3: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
3: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
5: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
3: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
6: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
7: Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81

0: pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disderlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
0: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
2: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
0: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang di Binirwan di RRI.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari Kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
5: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
8: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
7: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
8: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
9: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penangkalan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
10: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
9: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
8: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
11: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
12: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
11: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
12: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
13: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
12: Panja RU kawasan industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU kawasan industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
14: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
15: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya Pratikno setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
14: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Jadi saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
15: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
16: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperhatikan. Saya persilakan, Pak.
15: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
17: Dan kita saat ini berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan tim tamu di Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa ataupun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DSB diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain akan menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelpesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pengetahuan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini tidak ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias lanjut pertandingan pada malam hari ini. Juara itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekedar menjadi penyelenggara, tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area pressing Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktekkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rame FM mendengar Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih Riada yang malam ini saya dikawani bersama dengan rekan Ferdi. Lanjutkan kebersamaan kita Samarinda malam hari ini menghadirkan mimbar agama Hindu pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mimbar Agama.
3: Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kartawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu, umat sedharma dimanapun berada, kembali bersama saya, penyuluh agama Hindu Kota Samarinda, pada mimbar agama Hindu di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda. Sebelumnya saya sudah memaparkan tentang wiwaha. Mengapa wiwaha itu penting dalam perkawinan agama Hindu? Kitab suci Weda mengamanatkan makna perkawinan sebagai penyatuan suami istri yang tidak dapat dipisahkan dan mampu melahirkan putra suputra yang dapat memberikan dan mewujudkan kebahagiaan lahir dan batin. Berikut kutipan mantra Weda, Rig Veda Mandala 10 Sloka 85. Sam jaspatayam suyamam astu deva. Ya para dewa, semoga kehidupan perkawinan kami berbahagia dan tentram. Rigveda Mandala 6 Sloka 15. Asturi nugar hapatyani santu. Hendaknyalah hubungan suami istri tidak bisa putus dan berlangsung abadi. Mantra terakhir Rigveda tersebut di atas dapat kita jumpai kembali di dalam kitab Atharvaveda yang menyiratkan tentang makna perkawinan untuk mewujudkan kehidupan dan kebahagiaan bersama dengan putra-putri dan cucu-cucu yang lahir dari perkawinan. Mempelai diamanatkan untuk bergembira dan tinggal di rumah sendiri, yang menunjukkan kepada kita seorang yang telah siap memasuki masa grahasta atau hidup berumah tangga. Hendaknya dapat menyiapkan rumah tangga sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. Jadi, sebelum memasuki grahasta asrama, seorang brahmacari secara matang harus mampu mandiri untuk nantinya dapat mewujudkan perkawinan ideal sebagai diamanatkan dalam mantra Weda. Untuk itu, seseorang dituntut bekerja keras sesuai dengan dharma. Lebih jauh, kitab suci Weda menyatakan bahwa suami istri itu satu jiwa dalam dua badan. Dalam Atharvaveda menyebutkan Aksyau nau madusam kase nausaman janam antah kernuswa mamhardi mana inau sahasati. Hendaknya manis bagaikan madu cinta kasih dan pandangan antara suami dan istri penuh keindahan. Semogalah senantiasa hidup bersama dalam suasana bahagia tanpa kedengkian. Semoga satu jiwa bagi keduanya. Terhadap terjemahan mantra ini, hendaknya saling mengusahakan kebahagiaan bersama, seperti halnya para dokter meneliti tumbuh-tumbuhan untuk memperoleh manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu. Demikianlah antara suami dan istri senantiasa berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan sesuai brata-brata wiwaha, kewajiban dan pantangan-pantangan dalam perkawinan. Suami dan istri hendaknya tidak jemu-jemu mengusahakan dan mewujudkan kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga. Diamanatkan pula dalam Manawa Dharma Sastra, Tatha Nityam Yateyatam Stripumsau Tu Kerta Kriyau Yatha Nabi Caretam Tauwik Yuta Vitaretaram, yang artinya hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya agar mereka tidak bercerai, menguatkan ikatan perkawinan antara yang satu dengan yang lainnya. Manawa Dharma Sastra juga menyebutkan Anyon Nyayasyavi Abicaro Bhaved Amaranatikah Esa Dharma Samasena Jeneya Stri Pum Sayuh Parah. Hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati. Singkatnya, hal ini harus dianggap hukum yang tertinggi bagi suami istri. Manawa Dharma Sastra Mandala 3 Sloka 60 menyatakan Samtustu Bariyaya Baharta Bahartra Baharya Tataifaca Yasmin Evakule Nityam Kalyanam Tatra Vaidruvam. Artinya, keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan itu pasti kekal abadi. Hal yang menarik dari upacara perkawinan atau samskara wiwaha ini adalah sumpah atau pengukuhan perkawinan yang disebut panigrahana dan saptapadi. Upacara yang bersumber dari tradisi upacara Weda kuna ribuan tahun yang lalu sampai kini masih dilakukan oleh umat Hindu di India. Yang dimaksud dengan upacara panigrahana adalah mempelai laki-laki memandang dan kemudian mengambil tangan calon istrinya. Kemudian melangkah bergandengan bersama sebanyak 7 langkah atau saptapadi, mengelilingi api suci, pradaksina terhadap api Agnihotra, sambil mengucapkan mantra Weda. Adapun mantra sebagai berikut, Garbnami te saubhagatavaya hastam mai patya jarat astir yatasah bago aryama savita pura madir mahayam tafadur garhapatayaya dewa. Saya pegang tanganmu demi keberuntungan, semoga kiranya engkau hidup lama bersama saya suamimu. Dewa Baga, Aryama, Savita, Purandi, menyerahkan engkau kepada aku sebagai pengatur rumahku. Sumpah perkawinan ini menjadi pengikat memperkokoh perkawinan suami istri di India dan telah dijalankan selama beribu-ribu tahun. Sebagai penguasa rumah tangga, Grahapataya mengatur kehidupan rumah tangga yang ideal dalam grahastha asrama. Idealnya, dalam keluarga Hindu, suami sebagai kepala rumah tangga yang disebut Grahapataya atau Grahapati, sedang istrinya adalah ratu rumah tangga yang disebut Rajni Dampati atau Patni. Bila memperhatikan mantra-mantra kitab suci Weda, maka kitab suci Weda mengajarkan perkawinan monogami. Cita-cita Weda adalah perkawinan monogami, hubungan dua insan suami istri seumur hidup. Tentu hal ini telah dilaksanakan dengan baik. Terbukti pada kenyataannya, Weda mengumpamakan sepasang mempelai sebagai dewa kembar Aswina, satu jiwa, dua badan, bagai dua mata, dua bibir, dan lain sebagainya. Umat Hindu dimanapun berada, Bapak Ibu umat sedharma, sebelum beranjak pada keluarga Sukinah, kita harus memahami bagaimana perkawinan dalam ajaran Hindu. Karena yang disebut keluarga Sukinah merupakan keluarga yang harmonis, keluarga yang telah mendapatkan anugerah keharmonisan putra yang suputra dan kehidupan ekonomi yang layak. Mari kita merujuk pada kehidupan grahastha. Merujuk pada sumber yang tertua, ternyata kehidupan pada zaman Weda pada umumnya adalah heteroseksual antara laki-laki dan perempuan. Para raja dan pimpinan umumnya dalam beberapa variasi ada yang berpoligami. Dalam situasi yang normal, poligami tidak dianjurkan ke dalam literatur yang lebih tua. Dalam Apastamba Dharma Sutra secara tegas melarang menghamili istri yang kedua. Bila mana istri pertama memiliki karakter yang baik dan melahirkan beberapa anak. Dalam Narada Dharma Sastra dinyatakan seseorang yang melakukan poligami tidak pantas dinyatakan untuk hadir dalam sidang pengadilan. Dalam Artha Sastra dinyatakan bahwa pelaku poligami dianggap ceroboh dan keduanya diwajibkan membayar kompensasi kepada istrinya yang pertama, yang menjadi contoh atau model perkawinan yang ideal adalah perkawinan Rama dengan Dewi Sinta yang sangat setia, saling mencintai, tidak pernah terusik oleh adanya istri yang kedua. Nah, Bapak Ibu, dari kitab-kitab ini telah kita perdengarkan bahwa dalam aturannya umat Hindu tidak memperbolehkan untuk berpoligami. Selain merusak keluarga, berpoligami pun sangat rentan dengan masalah-masalah yang akan merugikan keluarga, baik itu istri ataupun anak. Maka dalam ajaran Hindu tidak memperbolehkan atau melarang berpoligami. Hiduplah sebagai suami istri seperti Rama dan Sinta yang sampai akhir hayat mereka tetap mereka tetap bersama. Berikut ini kami sampaikan bagaimana pandangan kitab suci Weda terhadap seorang perempuan, istri atau wanita, dan laki-laki. Seorang gadis hendaknya suci, hendaknya berbudi luhur dan berpengetahuan tinggi. Seorang gadis menentukan sendiri pria idaman calon suaminya. Dalam bahasa Indonesia, kata swayamvara menjadi sayembara yang berarti pilihan tersendiri. Disebutkan pula mempelai wanita sebagai sumber kemakmuran. Seorang laki-laki yang terlalu banyak mempunyai anak selalu menderita. Terjemahan mantra ini menunjukkan bahwa bila lelaki tidak merencanakan keluarganya atau istri terlalu banyak melahirkan atau suami banyak punya istri dan anak, tentunya keluarga itu sangat menderita karena suami tidak dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga dan kemasyarakatan dengan baik. Pengendalian nafsu seks juga mendapat perhatian dalam kitab suci Weda. Sebagai lanjut, lebih lanjut, seorang wanita dituntut untuk percaya kepada suami. Dengan kepercayaan itu, seorang istri dan keluarga akan memperoleh kebahagiaan. Dalam perkembangan ketika muncul pemujaan kepada lingga dan yoni yang diduga akarnya berasal dari masa praweda, maka visualisasi lingga dan yoni baik yang tersamar maupun yang natural dan bahkan yang vulgar mulai tampak sesudah zaman Weda dan berkembang dalam berbagai aspek budaya, termasuk juga dalam beberapa peninggalan purbakala di Bali dijumpai lingga dan yoni tersebut. Ada hal yang sangat menarik. Di Bali dapat dijumpai sebuah mantra yang populer disebut dengan nama Semarastava Pancakan Miam. Mantram ini terdiri dari satu bait mantram yang bisa digunakan dalam upacara kematian dengan harapan roh orang yang meninggal tersebut mencapai kebahagiaan di alam baka. Nah, Bapak Ibu Umat Sedharma, setelah kita memahami bagaimana perkawinan dalam Hindu, pentingnya wiwaha itu di dalam Hindu, maka sebelum memasuki masa grahasta, ada yang disebut dengan pendidikan masa garbini atau pendidikan yang sekarang disebut dengan catin atau calon pengantin yang mendapatkan pendidikan-pendidikan sebelum memasuki masa grahasta. Bila kita mengkaji dari sudut pandang agama Hindu, maka pengertian pendidikan seperti tersebut kiranya perlu lebih dikembangkan dengan memperhatikan pendidikan spiritual dengan menempatkan ajaran dan praktek-praktek upacara keagamaan atau ritual dan turut mengembangkan karakter seorang anak. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan tentang perkawinan Hindu, karena di masa kini perkawinan anak-anak kita perlu mendapat perhatian. Sebelum mereka memasuki masa grahasta, perlulah mereka mengetahui dan memahami apa itu wiwaha dalam agama Hindu, bagaimana pendidikan-pendidikan sebelum memasuki masa grahasta. Baik Bapak Ibu Umat Sedharma, kita berjumpa lagi di waktu berikutnya. Izinkan saya menutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om. Rahayu Rahayu Rahayu.
1: Mimbar Agama.

97 Manama FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Demikian tadi telah Anda ikuti mimbar agama Hindu disampaikan Ibu Ayu Gusti dengan judul Vivaha dalam Agama Hindu.

0: 101.
1: Lintas informasi.
2: Pro 1 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Timur melatih operator kabupaten dan kota mengoperasikan 3 aplikasi digital jelang MTQ tingkat provinsi Kaltim tahun 2026. Aplikasi tersebut yaitu EMTQ untuk pendaftaran dan verifikasi, E Makro untuk pencabutan ayat serta E Scoring untuk penilaian peserta. Pelatihan digelar untuk menyamakan pemahaman operator sekaligus memperkuat validasi data dan transparansi penilaian.
1: Lintas informasi.
3: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya.

Hari di perumahan Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu tak diundang.

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT 05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok at Mamat Ganteng Pisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh, Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok, bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya enggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main, arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya enggak hanyut kayak sendal saya.

0: Renang po, Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan. Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
1: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
0: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.
2: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
3: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu.

0: istirahat. Bentar-bentar Pak RT, satu lagi. Oke teman-teman, sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja, berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
0: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
0: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
2: Boy, ikutan juga ya Mat ya, tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
3: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

97,6 FM pendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan instalasi. Demikian tadi drama radio dalam judul Cek Sound di Atas Tangguh, produksi dari RRI Cirebon.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Jatra bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

0: 22 menit tinggalkan dari jam 9 malam hari pendengar. Kembali berbagi informasi wawasan saya hadirkan untuk Anda. Anda juga bisa gabung nanti, kan malam ini ada final antara Indonesia dan Thailand. Kita doa bersama, mudah-mudahan kita akan bisa memetik kemenangan ya poinnya ya. Nanti Anda bisa berkirim by phone juga boleh ataupun lewat WA, saya tunggu kabar-kabar baiknya. Sembarin terus berwawasan untuk Anda, kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas sepak bola perempuan terbesar di Indonesia, yaitu Women Footy.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.

FM mendengar Prosatu dari Samarinda. Ketika mendengar kata bola, ini mungkin yang terlintas di benak Anda adalah kelompok laki-laki dewasa yang sedang memainkan olahraga ini. Namun ternyata ada sepak bola yang dimainkan oleh sekelompok wanita. Nah, berbincangan mengenai sepak bola wanita ini memang tidak begitu populer di kalangan masyarakat umum. Inilah yang menjadi latar belakang dari Women Foodie ID hadir sebagai komunitas sepak bola perempuan terbesar di Indonesia. Komunitas ini pendengar sudah ada sejak tahun 2013. Salah satu CEO founder-nya adalah Nino, beserta dengan tim lainnya ini memutuskan untuk membentuk komunitas ini agar masyarakat Indonesia lebih familiar lagi dengan dunia sepak bola wanita.

0: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, mengenal lebih dekat dengan komunitas Women Footy ID. Komunitas ini bisa menjadi wadah ataupun media untuk memberitakan aneka pertandingan sepak bola wanita di seluruh dunia. Pendengar Women Footy ID pertama kali didirikan pada tahun 2013 oleh seorang wanita yang akrab disapa dengan Mbak Nin. Di media sosial, beliau ini memang aktif membicarakan soal olahraga wanita, khususnya di cabang olahraga sepak bola. Bersama dengan pengurus yang lain, maka Mbak Nin ini mengambil langkah yang besar untuk memperkenalkan sepak bola perempuan di Indonesia dengan lebih masif lagi. Adapun pengurus inti dari Women Footy ID terdiri dari Amanda yang juga berperan sebagai public relation, serta Ijal dan Raifa sebagai co-hostnya podcast. Women Footy IT ini hadir sebagai komunitas yang solid, seru dan menyenangkan. Tidak hanya membahas seputar sepak bola, komunitas ini juga kerap mengadakan kopdar ataupun pertemuan santai yang membahas juga dengan topik yang lainnya, pendengar.

informasi dan inspirasi. Malam ini final Indonesia versus Thailand untuk kedudukan sementara masih 0-0. Jadi ngotot, sama-sama ingin menang ya. Iya deh, kita doakan bersama, mudah-mudahan kita menjadi sang jawaranya. Amin. Saya akan kembali berlanjut berwawasan di obrolan komunitas mengenal lebih dekat dengan komunitas sepak bola perempuan, yaitu namanya Women Foodie ID. Nah, pendengar, sebagai komunitas yang

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nak, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa,

sambil merem alias tidur pun, Anda pasti tahu kelebihan suara dari pemilik Titi DJ dan Cakragan dari soundtrack film Siapa Dia dengan judul yang sama. Saya mendengarkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Berwasan kembali di Women's Footy ID. Ini merupakan contoh nyata komunitas yang mampu mengangkat profil dan meningkatkan kesadaran tentang olahraga perempuan Indonesia. Melalui dedikasi para anggotanya, komunitas ini telah mendukung dan mengapresiasi prestasi para wanita di bidang olahraga pendengar.

olahraga di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Selamat malam pendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya coba terus menemani Anda di ruang rindu. Kapan terakhir kali Anda olahraga? Karena olahraga itu penting ya untuk menjaga kesehatan, utamanya untuk Anda yang usia-usia menuju pensiun ataupun baby boomers ya. Saya nanti akan berbagi wasan, kalaupun ternyata harapan hidup orang Indonesia itu semakin lama semakin panjang ya. 0541-736-5666 ataupun di 743-45 coba saya tunggu. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ria, gak nonton bola nih Mbak?
1: Enggak, Mbak. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tertidur. Bersisa. Iya, bersisa ya. Nabung tidur ya biar enggak ngantuk gitu ya, Mbak ya. Baik.
1: Cuaca kayak gimana gitu?
0: Cuaca enggak enak, Mbak. Panas enggak? Tapi yang pasti masih kabut. Tadi informasi dari media sosial itu rame itu ada kebakaran yang ada di Sambutan tuh, Mbak. Luar biasa itu di lahan itu. Seperti apa itu ya? Ada kebakaran juga di Tenggarong, Kota Raja. Iya. Kondisi seperti ini harus kita jaga. Apakah

0: merepotkan diri kita juga orang lain ya kan, Mbak?
1: Oh, ya. Kalau di rumah juga kita bisa olahraga ya.
0: Iya, betul. Yang penting bergerak, ya kan?
1: Jadi kita enggak keluar rumah apalagi asap banyak. Mm-mm. Itu ya di rumah juga bisa gitu.
0: Ada hal
1: kalau
0: yang
1: saya sih kalau di rumah mah boleh dikata hari-hari
0: enggak. Mandiri ya, oke, semuanya benar-benar dikerjakan sendiri ya kan, santai gitu ya. Kalau kalau ya capek ya istirahat, nanti lanjut lagi. Sama dengan saya, Mbak. Seusia saya kita maklum. Dikerjakan semuanya udah capek, tinggal tidur, nanti nyambung lagi. Iya, iya, iya. Oke. Okay.
1: Lagian kok keren,
0: wih, keren. Ya,
1: sedengar sepintas
0: nyanyian rindu itu waktu kecil saya, masih kecil saya kecil banget kakak, waktu kecil itu kakak saya denger radio sambil nyanyi dia, wah ternyata kok diputarkan sama si Didi siapkan dia.
1: Maaf nih
0: ini saya ada love story ini
1: sedikit.
0: Andy William iya. Love
1: saya
0: story
1: sedikit mbak ya. Lagu-lagu di RRI sekarang lagu-lagunya gimana ya, terutama di acara siang itu loh mbak. Lagunya itu kayaknya Yuni Sara itu tiap hari itu terus lagunya.
0: Iya iya iya ya. Sampai apal ya Yuni Sara. Iya iya ya. Baik ya.
1: Dan penyanyi-penyanyinya kayaknya itu terus.
0: Baik, terima kasih masukannya.
1: Saya tahu di RR itu lagu ribuan. Karena dulu saya sering main di situ jadi tahu.
0: Baiklah. Iya, iya.
1: Lagunya itu terus penyanyi itu terus padahal penyanyi-penyanyi banyak banget.
0: Banyak
1: banget. Tapi ya itulah anunya RR, rehabnya RR itu.
0: Iya. Terima kasih masukannya, Mbak. Baik. Tapi malam ini beda kan lagu-lagunya ya kan?
1: Iya, makanya itu gini.
0: Bergantian, teaching ya.
1: Pendengar RR itu bukan anak muda
0: gitu. Baik.
1: Apalupun ada anak muda mungkin bisa dihitung jari lah.
0: Iya.
1: Jadi lagu-lagu lama itu diperdengarkan juga sama anak muda. Kalau dulu itu ada penyanyi begini, ada penyanyi
0: ya, mungkin berapa gitu, persen gitu, gitu ya mbak ya imbangannya ya. 50-50 lah paling enggak ya.
1: Oh dulu ada namanya ketika dia punya gini sekalinya ya bagus ya. Sekarang ini ya Allah kalau makanya saya kadang-kadang terus terambak, kadang-kadang tuh mau masuk saya dengar dulu ini lagu yang mau diputar ini lagu apa, penyanyinya siapa. Nah, saya perhatikan Yuni Sara Negeri di Awan itu tiap hari.
0: Padahal di sana banyak yang pelangi di itu kalau Irapel ya pelangi gitu kan terkenal juga. Iya ya baik, terima kasih masukannya. Baik, oke. Sinyalnya oke.
1: Lagu lain dan penyanyi-penyanyi yang lama, syukur-syukur Titi Dici bisa ada tiap ada hari kudengar tuh.
0: Oke.
1: Ya misalnya kan Desi Ratnasari, Anggun, apa segala kan itu kan melegenda gitu.
0: Iya, loh. Iya betul. Baik. Oke.
1: Itu Mbak.
0: Ya terima kasih.
1: Maria.
0: Yes.
1: Malam ini.
0: Baik naik. Oke. Okay.
1: Sehat selalu untuk semuanya.
0: Terima kasih.
1: Pendengar RRI.
0: Yo, monggo.
1: Sehat untuk semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Dan mohon maaf kalau saya tadi ini memberi masukan kalau
0: enggak apa-apa. Ya namanya juga iya. Jualan semua. Kalau enggak senang ya enggak naik laku nanti, iya kan?
1: Sehat selalu, Mbak. Udah baik.
0: Baik. Suaranya okay.
1: Normal.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung dengan penelpon yang lain. Selamat malam. Terputus tidak mengapa. Ada banyak pilihan yang sudah disiapkan. Oh, Endang Ostarina. Endang Ostarina semoga abadi. Pinkan Mambo merindunya. Krisa Kisah Insani. Eric Ritim Till in Heaven. Tell him ada Celine Dion, kemudian Nat King Cole Love, ada Jana Julio dengan Hari untuk Mama Christine Panjaitan, terus ada Andy William dengan Love Story. Saya sambung lagi Pak Julak Saruning. Pak Syarani, selamat malam Bapak.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lindu Maria.
0: Nonton bola enggak, Pak? Malam ini
2: saya nonton Maria aja sudah.

0: mendengarkan radio daripada nonton bola.
1: Iyalah. Ya udah baiklah gitu. Saya mau nanya berapa skornya gitu kalau nonton kebetulan ini lagi rame ini. Iya.
0: Enggak nonton.
1: Aku
0: udah malas nonton bola nih sudah Mbak Ria.
1: Baik, oke. Dengar enaknya dengar musik ya, masih mengantuk-ngantuk gitu ya, Pak ya.
0: Itu daripada kita berbaring-baring dan akan radio sudah.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Tapi itu enggak akan kosong-kosong masih.
1: Mau masih iya, masih kosong-kosong nih. Iya. Dan ini ngotot ingin menang pasti ya.
0: Saya matikan tuh udah ya, dengar radio aja sudah.
1: Baik, oke, Pak.
0: Itu. Apa lagunya nih atau doa tuh deh. Kecen Panjaitan tadi bagus lagunya tuh.
1: Oke, Mama. Untuk Mama. Itu, Mama.
0: Apa ya tadi anunya, anu temanya tadi?
1: Kapan terakhir Pak olahraga? Ini penting olahraga untuk menjaga kesehatan kita. Karena seusia-usia kita tuh pasti apa ya? Bahasa saya tuh Pak ya, mudah lemes, legrek.
0: Olahraga, saya ini kan pemain bola loh
1: aslinya. Gitu. Iya. Masih main Pak?
0: Enggak bisa lagi sudah.
1: Bisa lagi dulu ya dulu ya. Iya, enggak yang sekarang Pak, mungkin jalan santai. Atau gerak-gerak ke kebun, ke kebun.
0: Gerak-gerak jalan pagi
1: sore. Wih, rajin Pak ya. Ya, sampai ke pasar ya. Muter-muter di gang gitu ya,
0: ya itu jalan-jalan kan yeah. Supaya orang tuh mengencangkan apa mengendurkan
1: otot urat-urat biar lemes.
0: Faktor umur Maria ya.
1: Nggak boleh malas gerak ya Pak ya.
0: Itu bertanding nanti kita setelah sehat
1: tuh, biar ototnya kuat biar bisa jalan terus ya, ya kan Pak?
0: Kalau saya cerita kalau masalah bola tuh terus saya ceritakan lagi sudah jadi tahu
1: kan apa kesemua ini Pak Yo? Baik, oke.
0: Okay. Cerita bola tuh aku tahu aja. Jadi nunggu skor pemainnya sudah tahu semua sudah.
1: Oke.
0: Okay. Ini kalau skornya paling kira-kira aja paling 2-1 kalau menang Indonesia.
1: Mudah-mudahan lah Pak kita mencapai kemenangan ini banyak kartu. Justin Harpers kena kartu kuning tadi itu.
0: Siapa?
1: Justin.
0: Oh, Indonesia kah?
1: Indonesia dan Thailand final.
0: Wah kacau loh kalau kartu kuning itu dah.
1: Ya belum Pak, jangan.
0: Ya mudah.
1: Lah, putus Pak. Waduh. Nanti sambung lagi Pak. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam. Sehat jaga, semoga sehat. Kalau saya olahraga, saya lari pagi. Rutin olahraga terus jogging. Salam buat semuanya, Mas Irfan yang ada di Muara Jawa. Lanjut Pak Mamat, nanti berlagu bersama dengan Love Story. Selamat malam Pak Mamat.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Mamat, silakan.
2: Jadi lagunya tadi apa ya, lupa tadi Mas?
1: Nyanyian Rindu.
2: Yang Titi DJ apa tadi itu ya?
1: Titi DJ yang mana?
2: Udah lupa judulnya tadi.
1: Oh, sayap-sayap patah yang tadi Pak.
2: Oh, Mbak. Krisin Panjaitan.
1: Oh, kata Panjaitan untuk Bu Mama.
2: Jadi ingat Krisin, Ibu Krisin Panjaitan kan dulu ada di Samarinda. Saya sering ketemu.
1: Betul, saya ketemu sama suaminya dokter dulu di Forvo. Ya, dulu berkarir ya, tahun 97-an.
2: Saya apa kabar Mak, katanya
1: suaminya. Oh gitu, suaminya iya. Dokter Manturio ya
2: katanya. Ya. Rumahnya kan di Forvo itu.
1: Forvo, iya tahun 97-an tuh Pak.
2: Jadi olahraga itu bagi saya itu wajib. Tapi kalau sepeda sekarang saya mengurangi barisan
1: yeah.
2: Saya sudah Pak. Ini mau sepeda masuk 68 kan?
1: Iya, tidak kuat. Jadi, nanti Pak itu Pak.
2: Kuat aja masih.
1: Dengkulnya Pak. Lama-lama kegesek.
2: Iya, dulu kan Mbak Ria ya. Mulai jam 6 sampai ke kilo itu ke mana? Mungkin Soeharto kan.
1: Iya. Biasanya apa-apa kalau lebih-lebih kan nggak bagus Pak ya.
2: Sampai hitam badan. Nah, gitu ditabar orang 3 kali kan.
1: Aduh.
2: Sekali masuk rumah sakit itu. Akhirnya anak melarang Pak, jangan terlalu apa dipaksakan ya. Jadi kalau saya itu kadang sejam aja cukup sudah.
1: Iya.
2: Nah, nggak boleh lebihan. Nah, coba ya. Jadi kalau jalan saya itu 1 jam lebih. Kalau masih mampu.
1: Yeah.
2: Kan kita bisa mengukur badan kita kan.
1: Iya, yeah, betul.
2: Nah, ini tadi kurang tidur nih. Kita harus setengah jam aja asal ada pergerakan kaki kan. Nah, makanya saya tuh berapa hari kan coba makan kacang Pak ya.
1: Oh gitu.
2: Jadi asam urat naik lah. Sekalinya saya bagi dua sama anak saya kan setengah kilo. Jadi selama dua hari itu saya habiskan. Akhirnya kayaknya enggak ada merinyut-merinyut berarti sebenarnya.
1: Enggak nyut-nyutan.
2: Nah, jadi makanya
1: harus tadi bangi olahraga, air putih yang banyak, semuanya perlu seimbang ya, ya kan? Nah,
2: air putih juga ada kriterianya. Minum sebanyak-banyaknya, pokoknya 650
1: kembung
2: itu enggak boleh.
1: Enggak boleh. Sedikit-sedikit berulang-ulang.
2: Nanti diulang lagi.
1: Airnya kemana-mana, Pak, meleber kemana-mana.
2: Iya, meleber. Bisa juga no. Kayak keracunan air putih tuh, enggak boleh sembarangan. Ada kriterianya semua.
1: Baik.
2: Nah, jadi Mbak Ria, kalau asap kan asapnya saya mengurangi
1: sudah.
2: Karena olahraga juga saya sering ngegor orang tuh.
1: Betul. Ini lagi enggak bagus cuacanya ini ya.
2: Masker itu kalau ditutup oksigennya berkurang. Nah, pernah kan orang kan pingsan.
1: Betul.
2: Bersepeda ada yang meninggal karena dia pakai masker.
1: Iya.
2: Saya pernah Mbak Ria. Kan waktu itu kan musim covid kan, pacu saya bersepeda tuh.
1: Terus?
2: Ketemu dokter Anu, dokter David, orang teman sepeda juga,
1: dokter
2: David itu pernah rumah sakit. Maaf, katanya lepas Anu apa?
1: Maskernya.
2: Masker. Kembali saya, kenapa dok? Nggak boleh pakai masker.
1: Iya lah.
2: Buang aja sudah, katanya. Karena basah lagi kan. Begitu lepas masker, enak.
1: Enak nafasnya.
2: Jadi nggak mau, tapi kalau pas di jalan atau di mana baru pakai.
1: Ya, kalau ketemu banyak harus ketemu orang banyak ke rumah sakit contohnya atau ke tempat keramaian
2: ya. Bahaya, kalau kita olahraga tuh seusia segini. Kalau saya tuh tensi dulu
1: yang kemarin
2: tensi kan.
1: Ya.
2: Oh, ini 110 atau 120 aman. Nah, jarang saya tuh segitu Mbak Ria. Jarang. Karena kan makan juga dijaga. Saya tuh makan satu hari itu nasi aja siang. Bagi sorenya kan buah aja.
1: Keren.
2: Ya ada lagunya buat semuanya. Oh iya nih, Bang Rudi yang lagi sudah operasi katanya.
1: Bang Rudi.
2: Operasinya lancar alhamdulillah.
1: Ketawa sehat dia. Semangat Mas Rudi.
2: Terima kasih.
1: Makasih. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam.

Kepada Kawan karya Ebit GAD adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

introspeksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban

0: Hahaha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: apa jadinya kalaupun saya mendengarkan lagu yang begitu sahdu bersama dengan Christine Panjaitan. Aduh, yang lagi kangen, yang rindu dengan mama. Aduh, kalaupun memang sudah menghadap sang ilahi, kita bisa mengingatkan untuk kembali berdoa dan mengingatnya. Kalaupun masih ada, cintai dengan sepenuh hati dan jiwa. Biar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Seperti hanya saya dulu janji mau pulang gitu ya. Tapi ibu saya meninggal saat saya dalam perantauan. Sedih juga. Tapi sudahlah, hidup harus terus berjalan. Saya akan kembali bertemu dengan Anda. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu tanya tadi kerang-kering itu ya?
1: Iya, dari 66 tadi mulai.
0: Waduh, takut gak dapat tempat yo. Malah.
1: Dari pertama sampai sekarang pindah nomor lagi.
0: Pindah sana, pindah sini, akhirnya dapat. Itulah hasilnya yang sabar, Bu ya.
1: Ya itu orang yang dikangen nih kok gak merasa. Kemarin aku gak bisa masuk. Kemarin apa kapan tuh gak bisa masuk?
0: Oh iya, kapan ya, malam saya ya. Iya.
1: Tak tunggu sampai habis.
0: Sampai habis, sambil melamun. Waduh, gak bisa masuk ya, apa ya, ini kan?
1: Ya, ini aku bilang dikangen nih orang gak merasa.
0: Waduh.
1: Ngomel aku sendiri.
0: Sendiri ya, Bu ya.
1: Iya, alhamdulillah sekarang bisa masuk. Biar lari sana, lari sini.
0: Oh iya, ketemu jodoh berarti malam ini. Ketemu ya,
1: itu.
0: Oke, luar biasa.
1: Gimana kabarnya Mbak Ria, sehat?
0: Baik, sehat Ibu.
1: Alhamdulillah, sudah bagus suaranya.
0: Masa Bu?
1: Top. Ya,
0: top, oke. Jadi gede suara saya. Iya. Baik,
1: Mbak Ria, bisa request.
0: Apa Ibu, kalau listnya masuk ya boleh lah.
1: The Power of Love.
0: Waduh, tahun berapa itu Bu? Itu Anda waktu di mana tuh? Kok ya tahu roh jenenge lagu The Power of Love bareng ya?
1: Iya, tahu lah.
0: Walah. Iya. Punya kenangan tak Bu?
1: Punya kenangan. Sepulimpung, sekal sampai sepur besi.
0: Oh, nama sepur besi, sepur kelutuk tak Bu?
1: Lah iya, zamannya sepulimpung sampai sepur besi.
0: Oh gitu. Ini zaman dulu kan bunyinya grung gitu Bu ya.
1: Sepulimpung. Iya. Jadi numpak sepur kan. Numpak sepur lah, saya kan kereta tambah ringan.
0: Oh iya, namanya sudah beda. Wus ya, namanya sudah.
1: Surabaya
0: numpak sepur kan ya. Iya, nang Surabaya numpak sepur.
1: Oke, apa api ini aku meletek-meletek bari ya.
0: Iya Bu, sempur zaman sempur kelutuk Bu, ireng kabeh.
1: Ya abis tolong kabeh, numpak sepur ya aku mau sih numpak sepur. Ambil kunyar lah saya bolong gak.
0: Itulah seni Bu, alhamdulillah kita bisa melatih masa-masa itu kan Bu. Iya. Kalau anak saya tanya sepur itu sepur kelutuk, cuma liatin gambarnya toh.
1: Ya itu sepur kelutuk.
0: Iya. Kalau ditanya liatin gambarnya toh anak sekarang ya kan Bu. Kalau kita kesini ya menikmatinya. Iya, bersyukur lah Bu. Iya, oke. Okay.
1: Ya bersyukur aku pernah numpak sepur kelutuk Mbak Ria.
0: Iya Ibu.
1: Sampai tua ini kereta api ku di Jakarta.
0: Wih.
1: Apa ini numpak kereta api ku? Saking aku disenangi Mbak Ria. Ini Jakarta, Surabaya sebulan dua kali mulai aku. Nah Kalimantan kan kalau sepur Mbak Ria.
0: Oh iya, nyandu Bu ya jadinya ya. Enak ya.
1: Tapi aku di Jakarta sebulan dua kali di Surabaya. Dari Mbak Yupu, dia mau lantai nih jalan apa tuh amat.
0: Apa sih ya, apa rek.
1: Namanya mau seneng ya Mbak.
0: Iya, seneng itu mengalahkan segalanya ya kan Bu.
1: Nah itu, gak bisa ditukuh.
0: Wah betul.
1: Jadi ya, terus lagi itu ke Jakarta, gak apa Mbak Ria, gak hotel Mbak Ria.
0: Oh iya, seneng Bu di lantai lah Bu.
1: Enggak teloni ku manis tekan Bogor ku Mbak Ria.
0: Oh iya, oh iya beda Bu. Iya
1: sekarang. Beda teloni karo Surabaya. Dari Mbak Yuko tak ceritani. Masa iya jadi aku leno Mbak Ria. Berarti aku tuku 10 kilo aku mudah tak ucal. Nah itu kan sedih loh Mbak
0: Ria. Dilempar.
1: Aduh,
0: iya, nunggu Bu ya. Nunggu mampu di.
1: Oh, ngomel aku ke mau telo aku nunggu ke Jakarta. Roti kan. Lah cerita kapian jare. Bisa lu cerita mana aku Mbak.
0: Iya.
1: Ya itulah kenang-kenangan Mbak Ria.
0: Oke, Ibu. Iya.
1: Baik. Alhamdulillah. Saya yang pertama Mas apa Mbak?
0: Mbak Ria, namanya sama.
1: Ria Fauzi ya?
0: Iya betul, Fauzi itu suaminya.
1: Oh iya, Mbak Ria. Saran-saran dulu Mbak Ria ya.
0: Monggo Ibu.
1: Si Bunda, saya kira lama betul lah pernah dengar suaranya.
0: Lagi gak enak body Bu, gak enak badan.
1: Iya memang semua kayak gitu, mudah-mudahan cepat sehat.
0: Amin.
1: Terus Mbak apa Mbak Yanti itu juga lama tidak masuk. Selamat malam Mbak Yanti, mudah-mudahan sehat. Terus Bu Ati, malam Bu Ati kemana? Ini nggak muncul-muncul.
0: Sakit gigi kali Bu, tidak pernah muncul. Rasanya gigi ya, gimana mau bicara?
1: Nah, gitu. Kalau sakit gigi Mbak Ria, aku paling takut sama dokter gigi loh.
0: Halo?
1: Bener aku takut Mbak Ria, jangan lagi suruh cabut. Ketemu dokternya aku takut.
0: Lari Bu.
1: Pernah boleh aku sebelahnya bilang cucuku tak pasangkan gigi ya banyak enggak aku minta duitnya aja biar aja aku ngomong ke tua minta duit ya enggak ada duit kata kasih bilangnya kalau gigi tak pilihkan bilang
0: ini
1: namanya orang takut Mbak Ria.
0: Iya
1: gara-gara sakit gigi aku darah tinggi aku
0: kepikiran Bu ya.
1: Masuk ruang itu Mbak
0: Waduh. Ria. Waduh.
1: Datang ke rumah sakit, salah masuk aku jujur ke dokter gigi. Kenapa aku gak lihat-lihat kayak orang petau rupanya
0: Mbak Ria. Salah masuk. Karena grogi Bu ya. Iya.
1: Bilangnya suruh tidur di situ. Bilang ini dokter apa dokter gigi.
0: Duh.
1: Bisa aku Mbak Ria.
0: Bisa langsung.
1: Langsung masuk
0: ruang itu. Ibu ini. Takut dengan dokter gigi masuknya di dokter gigi. Prakteknya malah.
1: Jadi diolokin sampai sekarang kalau ketemu yuk tak pasang gigi gratis enggak.
0: Zanya.
1: Baik.
0: Iya.
1: Sudah ceritanya.
0: Iya.
1: Tergigi juga aku sama gigi dompong barunya nggak pernah ketemu.
0: Iya. Oke.
1: Diopak aja sudah. Dokter enggak, gratis enggak, aku bilang.
0: Iya, baik.
1: Oke deh, Maria.
0: Mangga Ibu.
1: Pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Selalu sekeluarga, Maria.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Saya tinggalkan Anda, Ibu Eva Juwanita, dengan segala nostalgianya, dengan lagu-lagunya, juga kisah masa lalunya. Apa kabar buat Ibu Indah yang ada di Lojanan The Power of Love.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sembilan tujuh kepada MFM, mendengar Pro Satu Rari Summer and the Power of Love. Itu awalnya bersama dengan Jeda Foras. Ada banyak berbagai penyanyi-penyanyikan tadi yang barusan terdengar bersama dengan Celine Dion. Ibu Eva mudah-mudahan berbahagia selalu. Yang sedang menunggu, selamat malam. Telepon siapa dulu?
3: Selamat malam.
2: Oke, lagi nonton gak Pak ini?
3: Ya 1-0 ini Jidan Bari ya, di depan TV ini.
2: Oh, 2 menang mana Pak? Kita?
3: Sama.
2: Oh, satu?
3: Sama, satu.
2: Oh, satu-satu. Aduh. Siapa masukkan golnya, Pak? Golnya siapa?
3: Satu-satu baru.
2: Satu-satu barusan, aduh. Ya, mudah-mudahan kita menang lah. Dak dikduk saja juga didik-dikan. Jadi rame ini, Pak. Waduh.
3: Iya.
2: Baiklah. Iya. Iya, itu kapan terakhir olahraga, Pak?
3: Ya, hari terakhirnya.
2: Olahraganya apa, Pak? Bocorin dong. Jalan kaki. Oh iya. Ya. Rutin ya. Iya. Iya. Kalau saya rutin jalan kaki ke pasar aja, Pak, jujur. Ke mana? Masuk ke jujur ya. Oke. Terus
3: apa, Maria?
2: Kenapa Pak? Lagunya? Lagunya siapa ini? Harvey Maleholo, Endang Estarina, Semoga Abadi. Kemudian BJL, Cinta Sejati. Waduh. Terus siapa ini? Biar, siapa ini biar ini? Penyanyi ini siapa ini? AB3, wala. Tear in Heaven, Eric Clapton. Kisah Insani, Krisa bersama dengan Vina. Merindunya, Pinkan Mambu. Oke, Afgan, terima kasih cinta.
3: Bisa request lagu nggak, Pak, ya?
2: Apa lagunya, Pak?
3: Lagunya Jesa.
2: Hah?
3: Lagunya Jesa.
2: Yang?
3: Lagunya
2: Jesa. Remuk jantungku. Jantung?
3: Pergi saja.
2: Oh, pergi saja. Ya sudah lah, pergi. Yo, yo, jangan ditangisi sebah noai, Pak. Nggak diinginkan kok dipaksa.
3: Cinta.
2: Iya, kata pikir-pikir adanya setiap pesan lagu pasti ke Keisa yang pergi saja. Berarti Anda tuh belum bisa move on, Pak. Rugi, Pak. Iya, rugi.
3: Selamanya, Mbak Riza.
2: Hah? Ya, itu namanya takdir, Pak. Hidup kan terus berjalan.
3: Iya, takdir.
2: Iya, takdir. Mau diapain lagi? Ya, semestinya Anda bisa move on. Kalau saya nggak bisa.
3: Salam,
2: yuk, monggo.
3: Jelas Tarunding, ya. Ada Pak Ahmad, Pak Sulaiman.
2: Ya. Pak Sulaiman sih nonton ya.
3: Pak Daud, Pak Irfan, Pak Alvan.
2: Terus.
3: Pak Kak. Ya. Pak Senior, Pak Bapak. Ibu Asi. Ibu. siapa? Ibu Wira, Mbak Wira. Wira.
2: Iya.
3: Pak Yanti.
2: Iya.
3: Mbak Ica. Semuanya aja deh.
2: Oke. Yuk.
3: Semuanya aja. Kecuali. Salam semua. Mbak Daria, selamat bertugas.
2: Terima kasih. Yuk, terima kasih. Oke, satu-satu, mudah-mudahan kita menang ya. Terima kasih informasinya, kabarnya Pak Sidik di Balikpapan. Selamat malam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Ria?
4: Dengan Ato ini, Mbak.
2: Mas Ato di mana, Mas To?
4: Di Muara Badak, Mbak.
2: Di Muara Badak, oke. Gimana kabarnya Muara Badak? Ada asap nggak kirimannya?
4: Waduh, ada, Mbak.
2: Waduh, iya ya. Terus apalagi kalau Anda kerja di ruangan terbuka ya, apa ya Pak? Pasti mengganggu gitu ya Pak ya?
4: Iya Pak, iya Mbak. Soalnya kan kita kan di Empang ini Mbak.
2: Empang apa Pak bikinnya Pak?
4: Iya. Yeah.
2: Empangnya apa? Udang apa kepiting apa-apa gitu?
4: Anu, udang.
2: Udang, wis, mantap itu.
4: Tapi ada juga kepitingnya Mbak.
2: Wih. Kepiting yang lobster itu ya, yang gede.
4: Kepiting bakau.
2: Oh bakau, berapa per kilonya Pak itu?
4: Kalau yang telur itu, yang merah itu 100 lebih Mbak.
2: Bu, isi berapa itu? Sebiji?
4: Bu, paling
2: dua.
4: Ada nanti 3 biji.
2: Oh 3 biji, iya.
4: Paling ada tuh 4 biji 2 kilo Mbak.
2: Oh 2 kilo, sekeren ya.
4: Okay. Iya, tapi kalau yang misalnya yang biasa kayak badan yang jantan laki-laki bu raja.
2: Yang paling bagus tuh seperti apa Pak? Kalau kepiting itu laki apa perempuan?
4: Yang perempuan kayak mahal Pak ya.
2: Tuh karena telurnya kali ya?
4: Iya telurnya. Itu pun juga ada macam Pak ya. Ada yang hitam, ada yang merah.
2: Yang enak yang merah ya Pak ya biasanya ya? Iya Mas
4: yang
2: ya Mas.
4: Yang mahal yang merah.
2: Oh iya makanya tuh itu soalnya dagingnya banyak biasanya dagingnya banyak ya kan?
4: Sama aja Mbak.
2: Oh sama aja.
4: Sama aja lebih
2: banyak. Saya nggak bisa bedakan. Biasanya kepiting itu ada yang hitam ada yang merah sih yang betul sih ya.
4: Iya, yang sama aja. Yang sebetulnya paling enak itu yang bagi sini yang laki-laki itu Mbak.
2: Itu kalau panen berapa kuintal Pak atau berapa ton biasanya?
4: Wah kalau kepiting itu kita kepakai anu banyak hari-hari ada.
2: Oh.
4: Pakai rakan gitu, ada memang.
2: Ada yang ngambil sendiri gitu ya, keren.
4: Enggak, kita yang nganu Mbak Dia, kita yang nangkap.
2: Oh gitu, nangkap, nanti ya, ada yang ngepul, bahasa saya ngepul gitu ya.
4: Ada ya,
2: okay.
4: Kalau penyambang itu pembeli datangin kita kan setiap pagi. Nanti itu bermacam-macam Mbak, kalau yang merah harganya sekian, yang hitam harganya sekian, yang laki-laki harganya sekian, ada juga di dalam BS.
2: Apa tuh BS?
4: BS itu yang kayak udah kepiting yang ada di pinggir sebelah.
2: Oh gitu. Iya.
4: Walaupun juga kepiting itu yang apa telur, tapi telurnya tidak full.
2: Oh gitu ya, yang separuh gitu ya Pak ya. Oh, iya. Ada yang full betul. Iya.
4: Ada yang mahal tuh yang full itu Mbak.
2: Iya.
4: Kalau itu kan paling dapatlah 40 satu kilo.
2: Iya betul.
4: Walaupun Mbak itu telurnya full, kalau itu hilang satu tuh.
2: Dihitung beda
4: iya jadi murah kan.
2: Jadi cacat Pak ya.
4: Iya cacat ya,
2: betul. Iya maksud gitu.
4: Kadang-kadang ada juga yang lembek itu Pak ya.
2: Oh iya betul tambah gak laku tuh.
4: Iya itu ya
2: beda sarannya ya, rasanya
4: itu kalau dimasak digoreng itu langsung dimakan aja tuh
2: Pak. Iya rasanya udah beda Pak. Iya betul iya, itu ibaratnya iya. Kalau ikan yang sudah mati padahal barusan mati tapi beda harganya kan.
4: Iya
2: baik.
4: Ini banyak juga tuh Pak itu.
2: Apa itu?
4: Ikan bebuyu
2: gede-gede.
4: Ini tak 3 jari Pak.
2: Oh gede Pak.
4: Kalau di sini enggak dimakan tuh. Di itu di sini hama.
2: Gitu.
4: Pokoknya di sini ada ikan gabus, ikan bebuyu.
2: Bebuyu Pak yang paling mahal tuh gurih.
4: Iya.
2: Ada ikan haruan. Kalau haruan banyak pasti Samarinda.
4: Iya.
2: Kalau bebuyu jarang Pak yang gede.
4: Coba kalau bebuyu itu bayar kepalanya itu bisa nyucuk juga di pinggang.
2: Oh iya pangeri itu Pak. Itu sakit itu kalau nyucuk di tangan itu Pak.
4: Makanya aku gak mau makan lagi gitu Pak.
2: Itu enak dibakar.
4: Ketulangan.
2: Iya.
4: 2 bulan masih ada di sini nampaknya.
2: Iya betul. Iya.
4: Boleh kamu mandang kan ketulangan kan gak apa-apa.
2: Iya betul. Iya. Oke. Baik, Mas Ta, terima kasih kabar-kabarnya. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan pastinya ya. Mudah-mudahan asapnya cepat hilang gitu ya, Mas Ta ya.
4: Mudah-mudahan.
2: Oke.
4: Di daerah kan hujan, Mbak.
2: Belum, Mbak, sabar, Pak. Nanti deh. Minggu ketiga Oktober kabarnya begitu sih, saya bacain.
4: Soalnya kalau ada hujan tuh, Mbak, kita di sini enak mandi.
2: Iya.
4: Soalnya di sini asin, Mbak.
2: Sudah asin ya? Walah.
4: Namanya laut.
2: Di laut ya. Sangat lucu ya. Oke, terima kasih Mas Ta sudah berbagi malam hari ini informasinya.
4: Iya.
2: Oke. Iya. Makasih sama-sama. Betel dengan cinta sejati.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila, bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan visi-visi agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang.

0: Indonesia Thailand tadi kedudukan sementara katanya kabarnya masih 1-1. Sekarang berapa nih? Pendengar bisa berbagi. Selamat malam. Bu, mana suara?
1: Halo, selamat. Assalamualaikum.
0: Halo juga, waalaikumsalam. Ibu Indah, tuh. Iya, 885 saya ingat nomornya aja deh, saya enggak tersinian suaranya aja. Oke, tadi sudah saya absen Ibu Indah.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Enggak nonton bola, Bu, di rumah.
1: Ya, baik mata aja.
0: Gitu ya, Bu, ya, bermata aja.
1: Sambil telinganya dengerin Mbak Dia.
0: Oh, kan? Gitu. Iya.
1: Menikmati suasana malam yang lagi dingin-dingin.
0: Oh, dingin. Oh, dingin ya. Alhamdulillah kalau bisa merasakan suasana dingin lah, Bu, ya, cuacanya ya.
1: Alhamdulillah, cuacanya ini dingin, Mbak Dia.
0: Sudah ada dingin ya, mudah-mudahan cepat hujan lah nanti ya. Sudah mulai apa ya, kalau bahasa Jawa itu sudah musim bediding kali ya, udah di sana. Di sini enggak ada bediding kan gitu.
1: Istilahnya. Alhamdulillah sudah ada dibasah-basahin kita ya.
0: Oh iya, dikit-dikit walaupun dikit-dikit.
1: Iya, tapi lumayan kemarin itu ada apa yang deras betul itu tuh.
0: Oh, gitu. Iya.
1: Iya. Alhamdulillah Mbak Ria, jadi enggak terlalu panas.
0: Enggak terlalu panas cuacanya walaupun asapnya masih ada yang pasti ya. Jangan lengah.
1: Masih.
0: Iya. Soalnya kalau sudah kita keluar, berarti kalaupun mataharinya cuma kayak bulat terus kuning itu berarti asap. Kalau nggak ada sinarnya, walaupun sinarnya remang-remang, kita keluar itu waspada. Mata itu pedih kadang-kadang.
1: Iya itu. Jadi kalau keluar itu mesti pakai kacamata.
0: Iya betul. Harus lengkap. Iya.
1: Makanya, lagunya apa nih yang belum Mbak?
0: Endang Estorina, Semoga Abadi, kemudian Kisah Insani, Krise, Vina Panduwinata, Eric Clapton, Kisah Insani.
1: Vina.
0: Oh iya, Kisah Insani. Ibu tahu lagu ini pasti, Kisah Insani. Bagus lagunya ini, Ibu, duet tuh sama Krise, Kisah Insani.
1: Oh iya, lagu lamanya ya. Ya bagus juga kemudian ya.
0: Monggo.
1: Alhamdulillah. Dengar sih dari tadi, mata kok lagi enak pejam gitu loh. Jadi dengarkan dulu.
0: Tadi saya feeling pasti Bu Indah dengarkan saya. Mau tas apa? Halo Ibu Indah, saya bilang gitu. Lagu siapa Ibu tadi? Indah, lagunya oh gitu. Wah, biasanya lagunya...
1: Love Story tadi kan.
0: Oh iya, makanya kalau sudah lagu-lagu seperti itu pasti ya seusia kita-kita lah pasti. Waduh, laguku muncul jadi ini.
1: Tapi saya enggak, kita bukan kita-kita itu di atasnya sampean itu. Kalau aku iya.
0: Iya, iyalah. Enggak lah.
1: Kamu
0: ngasih nom. Oh, sami-sami Bu. Bu, walah. Eker-ekeran umur aja.
1: Yang pasti kan suaranya masih tetap.
0: Iya.
1: Masuk. Karena ada tempat punya kok.
0: Bisa aja Ibu ini.
1: Lalu banyak yang mendengarkan.
0: Alhamdulillah. Masih yang dikangenin
1: pasti, yang pastinya yang pas,
0: alhamdulillah yang pas suara gitu. Saya masih dicari. Jadi saya gak sia-sia. Iya. Walaupun serak-serak banjir ini. Serak-serak basah ini.
1: Gitu kan. Tapi sama seksi suaranya begitu Mbak. Mbak enak didengar.
0: Oh iya. Baik Ibu.
1: Kapan kita mulai lagi ngumpul-ngumpul lagi?
0: Oh boleh. Tadi ditawari di grup. Katanya mau masak-masakan Bu ya, di mana Bu? Di Mukirejo kata tadi. Kok enggak dijawab Bu-nya? Saya cuma mantau aja, saya nyimak aja itu. Mana ini? Sama Bu Ratna.
1: Saya sepintas-pintas juga sih. Kalau sebut-sebut namaku, aku balas.
0: Oh gitu. Iya. Atau bakar-bakar ke rumah Ria aja boleh, monggo sedekat-sedekat dengan semua Frida kan dekat.
1: Ya, nanti kita anu lagi nanti.
0: Bos, ya, mantap. Kan kita dekat Pasar Tungging kan, bukan? Panjangnya kan?
1: Nah, iya. Apalagi sampai nanti itu dekat kan.
0: Oh iya, bercanda Bu.
1: Depan-depanan aja tinggal nyebrang aja.
0: Oh. Tahu aja rumah saya Bu ini.
1: Iya lah.
0: Waduh, jadi papa Raji. Para papa Raji.
1: Namanya kita stok lama ini loh Mbak.
0: Baik Ibu. Oke.
1: Iya ya. Salam untuk semuanya ya.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih.
1: Iya. Badia juga sehat.
0: Sehat selalu Ibu. Terima kasih waktunya. Ya, sudah sambung ini malam. Monggo matur nuwun. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai.

0: terus jajannya buang kemana?
1: Buang aja situ nah, ke jalan, lewat jendela situ.
0: Gak apa-apa kak mak.
1: Gak apa-apa, nanti juga ada yang nyapu.
0: Oh.
2: Memang ada penyapu jalan sih, tapi masa iya mereka yang menyapu, kita yang buang sampah sembarangan. Jalan raya bukan tempat sampah kan?

107,6 FM pendengar Pro Satu Rari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ternyata Indonesia lawan Thailand imbang 1-1 ya di menit 87. Iya dah, jadi mau gak mau perpanjangan. Kawan pendengar, kalaupun lagi mendengarkan, bisa berbagi informasinya berapa skor sampai saat sekarang. Ya harapannya kita menang ya untuk pertandingan malam hari ini di final FIFA ASEAN Cup 2026, tim Indonesia versus Thailand. Oke, saya masih bertemu dengan Anda yang ingin bersama-sama. Pak siapa ini? Pak Sigit. Pak Sigit, Mbak Ria, lagu saya mana? Pak Sigit, Anda kemarin minta lagu judul yang sama, Pak. Baru kemarin mintanya Pergi Saja. Makanya saya bilang tadi, Pak, coba move on. Ya gitu loh maksud saya gitu. Makanya enggak saya hadirkan. Saya boleh minta kisah mungkin yang lain biar Anda move on, maksud saya begitu. Terima kasih Pak Sigit, mudah-mudahan enggak kecewa Andanya dengan saya. Jujur ya, Pak ya. Saya bertemu karena permintaan Anda baru kemarin dengan judul yang sama, perputarannya itu masih kemarin ketemu dengan Riada. Saya masih ingat. Terus Pak Saruneng, salam buat semuanya lagi dengerin Perataan katanya. Baiklah, terima kasih. Masih saya tunggu kawan pendengar yang ingin sambung lagi di 0541-736-566 ataupun di 7434-95 berbagi informasi, silakan. Yang sekiranya bermanfaat, saya akan bagi informasi untuk Anda. Berarti Anda akan menuju ke arah flyover Juanda, seterusnya itu ada perbaikan drainase jalan, jadi memang agak harus melambat apalagi malam hari ya. Kemudian Antasari juga demikian. Yang pasti Samarinda terus berbenah, memberikan terbaik bagi warganya. Mudah-mudahan dengan adanya drainase ataupun perbaikan jalan ini, banjir akan bisa berkurang, itu harapannya. Ya kan pendengar, kan enak ya kalaupun banjirnya berkurang, kita melewati lepas hujan gitu ya. Saya masih terus temani malam hari Anda. Yang saya tawarkan tadi lagu lama, kita menuju ke Afgan. Afgan dengan Terima Kasih Cinta. Kalaupun Anda tahu lagu ini, boleh dong nyanyi bareng bersama Afgan ataupun pendek bersenandung lah.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun, dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981. Ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

97,6 FM pendengar Pro Satu Lari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Aduh sedih ya kabarnya. Wah ini se-Indonesia ya, tapi enggak lah, namanya bola itu kan bulat, bola itu bundar ya. Kita kalah ternyata. Informasinya terima kasih untuk Pak Sigit. Kalah Indonesia dengan skor 2-1. Walah, lah rezekinya ya. Wes Pak, terima kasih Pak informasinya Pak.

0: mana informasi dan informasi. Wah, pasti ketubah ya memberikan informasi kok salah-salah. Ayo Mbak Yanti, diklirkan Mbak malam hari ini, Mbak. Selamat malam Mbak Yanti.
1: Mbak, yang okay. Jelas 2 sama 2 Mbak.
0: Oh, masih 2-2 Mbak ya, masih berlanjut ya.
1: Iya.
0: Agak, aduh, kita deg-degan itu.
1: Tinggal sedikit lagi sih waktunya.
0: Aduh, tapi nanti lo perpanjangan masih, kalau 2-2 berarti tambah lagi dong. Harus ada yang menang.
1: Itu sudah Mbak,
0: iya,
1: kita doakan aja.
0: Iya, kita doakan menang ya, masih imbang 2-2 soalnya, ternyata pasti gitu.
1: Soalnya gemes, ada si Gemoy yang nonton kayaknya.
0: Jangan begitu. Iya. Ya iyalah, Pak Presiden kita masih nonton. Untuk kedudukan sementara 2-2 ya, Mbak ya. Oke. Waduh, maaf ya, jadi deg-degan saya. Jadi deg-degan kita ini, Mbak ya. Oke.
1: Ini masih berlanjut ini.
0: Iya, masih berlanjut perpanjangan. Nanti biasanya apa, Mbak? Yang 5 kali itu, Mbak, biasanya kalau masih skor itu biasanya pertambahan 15 menit menang yang menang lah. 5 kali tembakan itu. Waduh, ram ini. Waduh,
1: sudah, Mbak.
0: Baik.
1: Ramai banget ini nonton tegang.
0: Ini Mbak Yanti nonton di mana ini? Nonton di mana, Mbak?
1: Di rumah.
0: Oh, di rumah.
1: Di rumah, soalnya aku lagi kurang sehat juga ini.
0: Jaga kondisi yang pasti ya.
1: Itu aja kayaknya Mbak ya.
0: Terima kasih. Oke, konfirmasinya sementara masih 2-2 pendengar Indonesia lawan Thailand untuk saat ini. Oke, saya sambung lagi. Selamat malam. Putus tidak mengapa. Saya terus berlanjut untuk temani malam hari Anda. Kita berdoa bersama ya. Mudah-mudahan kita akan menjadi pemenangnya tanding Thailand lawan Indonesia, walaupun berat musuhnya nih ya.

0: ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Bilang tujuh kepada MFM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saya tutup perjalanan ini. Terima kasih untuk Anda semua yang meluangkan waktu. Yang pasti seluruh masyarakat warga Indonesia mengharapkan kemenangan, dan untuk sementara kedudukan masih 2-2. Ini lagi nonton bareng pasti ramai ya. Kalaupun saya lihatin di media sosial di beberapa kota yang ada di seluruh Indonesia. Saya Ria Depo, terima kasih. Yang pasti siapa yang peduli dengan sehat Anda kecuali diri Anda sendiri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Satu itu bersama dengan Celine Dion dan berbara dengan Tell Him.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada sepasang suami istri yang sangat bahagia dalam kehidupan mereka. Mereka memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan. Semua kebutuhan mereka selalu terpenuhi dengan baik. Mereka memiliki sebuah perusahaan yang berkembang sangat pesat. Di tengah menikmati segala kecukupan mereka, suatu ketika sang suami jatuh sakit. Sang suami menderita suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Saat itu, hanya keajaiban yang mereka harapkan. Untuk bisa menyelamatkan sang suami, pasangan suami istri tersebut memutuskan untuk menjual perusahaan mereka beserta semua asetnya. Uang hasil penjualan perusahaan itu mereka gunakan untuk biaya pengobatan penyakit sang suami ke luar negeri. Setelah melakukan pengobatan ke luar negeri, penyakit sang suami tak kunjung sembuh. Mereka pun semakin kehabisan biaya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dengan harapan pengobatan sang suami dapat dilakukan dengan cara yang alamiah agar tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Beberapa bulan kemudian, maut tidak dapat ditolak. Malang pun tak dapat diraih. Sang suami meninggal dunia. Setelah suaminya meninggal, sang istri harus menafkahi anak-anak mereka. Dengan tabungan yang tidak seberapa, ia membuka sebuah kios sebagai penyambung hidup mereka. Akan tetapi, semakin hari semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Saat itu, tidak ada cara lain selain menjual kios itu demi membiayai pendidikan buah hatinya. Setelah menjual kios, sang ibu lalu berjualan ke pasar. Setiap hari selalu ia jalani dengan penuh ketegaran hati. Ia selalu menanamkan keyakinan yang teguh dalam menapaki hari-harinya. Anaknya tidak tega melihat ibunya terus bekerja. Lalu si anak berkata, "Ibu, sebaiknya ibu berhenti bekerja, biar nanti kami yang bekerja. Mengapa ibu tidak pernah lelah dalam menjalani hidup? Kehidupan kita terus dirundung ketidakberuntungan. Tetapi mengapa ibu masih tegar hingga kini?" Tanpa pikir panjang, sang ibu langsung menjawab, "Nak, coba kamu lihat matahari itu. Siang dan malam ia terus bercahaya menerangi jagat raya. Ia tidak pernah mengeluh. Ia akan terus bersinar entah sampai kapan." "Maksud ibu?" tanya anaknya. "Nak, kita harus menjadi seperti matahari. Kita tidak boleh menyerah dalam menjalani hidup. Selama kita masih bernapas, selama itu pula kita harus terus berkarya," jelas sang ibu. Pendengar, salah satu sifat manusia yang kurang terpuji adalah merasa takut dan tidak mau melakukan apapun lagi ketika menemui kegagalan dalam menjalani bisnis. Kita selalu menilai bahwa apa yang terjadi tidak sepantasnya kita alami. Sikap tersebut sangat menyesatkan dan sebaiknya tidak kita kembangkan. jangan pernah mengizinkan apapun menghentikan kita untuk melakukan sesuatu. Apapun yang terjadi, jangan pernah mundur. Jangan menyerah, jangan takut, jangan berhenti. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, teruslah mencari solusi dan penyelesaian. Dengan demikian, suatu ketika kita akan memperoleh imbalannya.

dengan terdengarnya irama musik ini, maka usilah sudah seluruh rangkaian acara kami yang sudah kami hantarkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Edisi hari ini pendengar, hari Senin 5 Oktober 2026, kami akan kembali mengudara menjumpai Anda besok pagi tepat pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda, saya Rati Irawan dan segenap kru temani Anda di edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kami hadir dengan serangkaian mata acara. Di pagi hari ini kami akan temani Anda dengan sajian musik religi pada pukul 5 lebih. Maksud kami dengan Mutiara Pagi pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Lanjutkan dengan Samarinda Pagi ini, pukul 7 kami sampaikan berita pagi. Selepas itu Samarinda Pagi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga saatnya menyampaikan warta berita dari Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu selamat pagi Kalimantan Timur dan halo Kalimantan Timur. Demikian pendengar, mata acara kami di sepanjang pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua menikmati sajian-sajian kami, semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Sang Kuasa pada kita semua. Berikut kami hadirkan sajian pembuka lagu-lagu religi. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40.

0: manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Yunus ayat 57.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika lewat jalan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Saat ini kita akan bersama melanjutkan bersama di pagi ini dengan Mutiara Pagi.

0: 1, Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa di hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Saya Rati Irawan, rekan Indra Agus, temani Anda di pagi ini. Semoga semua dalam kondisi yang sehat di tengah cuaca yang masih tidak sehat. Pendengar Pro 1 RRI, kita akan bersama dalam Mutiara Pagi. Kali ini kita akan mendengarkan tausiah sekaligus berdiskusi dengan Anda dengan tema menarik pagi ini, menjadi manusia yang menenangkan bukan meresahkan. Akan disampaikan oleh narasumber kami, Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Hozin MPD, yang sudah siap bersama di pagi ini. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rati.
1: Alhamdulillah Ustaz sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat
1: ini. Alhamdulillah Ustaz, semoga tetap sehat karena kondisi sekitar kita belum bagus udaranya Ustaz ya, masih belum sehat.
2: Iya.
1: Ya. Baik. Temanya menarik sekali Ustaz, menjadi manusia yang menenangkan bukan yang meresahkan, begitu ya Ustaz ya.
2: Iya.
1: Nanti pendengar dan pemirsa silakan bergabung bersama kami setelah tausiah yang disampaikan Ustaz oleh Ustaz Hozin. Siaran pagi ini juga bisa Anda saksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Samarinda. Ustaz silakan.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal ahkami li'inbu'i ilmihil qadim wajzalal in'ama lisakirin fadlihil amin. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul barrul rahimu barrul rahim. Wasyadu anna muhammadan abdu wa rasuluhul mab'uthu bidinil qawim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama afdhalas salati wa taslim. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustanur rahimakumullah, fa inni usikum bitaqwallahil hakimul qahil fi kitabihil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minas syaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahu 'alim. Ma'asrul muslimin, para mutiara pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 24 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Oktober 2026 Miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kasihan kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masyarakat muslimin, mari selalu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan seluruh pendengar dan pemirsa RRI Samarinda, kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan modal itulah, modal iman dan takwa itulah kita insyaallah selamat fit dunia wal akhirah. Masyarakat muslimin, implementasi atau perwujudan takwa tidak hanya terwujud di dalam ritual ibadah saja, seperti sholat subuh yang baru kita laksanakan, atau puasa Senin Kemis, puasa sunnah ya, atau puasa di bulan Ramadan dan lainnya, tetapi juga harus terwujud di dalam keseharian kita, mulai dari kita berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Karenanya seorang muslim yang bertakwa bukanlah mereka yang hanya rajin beribadah saja, melainkan juga yang kehadirannya membawa ketenangan dan kenyamanan bagi lingkungan dan sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala, inilah ya salah satu visi ya, visi dan misi besar diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membawa ketenangan atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Yang maknanya, kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Dalam menafsirkan ayat di atas, Ibnu Abbas sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta bersifat am atau umum, mencakup seluruh makhluk tanpa kecuali, baik ya mereka yang beriman pada ajaran yang dibawa olehnya maupun yang belum beriman. Di dalam kitab Ma'lumatut Tanzil fi Tasrifil Qur'anil 'Adzim jilid 5 pada halaman 359 ditegaskan, yang artinya Ibnu Abbas berkata, rahmat itu bersifat umum, berlaku bagi siapa saja yang beriman maupun yang tidak beriman sekalipun. Masyarakat muslimin, lantas bagaimana cara kita menjadi muslim yang menenangkan dan tidak meresahkan? Setidaknya ada beberapa cara yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, in our daily life. Firstly, yang pertama, dengan senantiasa menjaga lisan dan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita tidak menyakiti orang lain. Sebab lisan adalah bagian kecil dari anggota tubuh yang memiliki dampak sangat besar. Ya. Dengan lisan kita bisa menyejukkan dan menyenangkan hati orang lain. Akan tetapi dengan lisan pula kita bisa melukai perasaan mereka, bisa memecah belah persaudaraan, bahkan menghancurkan rumah tangga. Tidak hanya menjaga lisan, tetapi juga senantiasa menjaga tangan dari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain, termasuk kepada termasuk ketika kita bermedia sosial, karena apa yang kita ketik, kita bagikan, kita share, dan kita komentari juga merupakan bagian dari tindakan yang perlu kita jaga agar tidak menyakiti orang lain. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang artinya, seorang muslim yang sejati adalah mereka atau muslim yang bisa menjaga muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyarakat muslimin, selanjutnya yang kedua, senantiasa berusaha menjadi muslim yang penyayang. Caranya adalah dengan menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Ya, memang mudah kalau kita ucapkan ya. Maafkan dia mudah, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang berat. Ringan tangan ya untuk menolong, membantu saudara-saudara kita yang sedang kesulitan, serta peduli terhadap keadaan orang lain dan situasi negara kita juga. Sehingga dengan senantiasa melakukan perbuatan mulia tersebut, kita tidak akan senang melihat orang lain menderita susah, apalagi menjadi penyebab penderitaan tersebut. Sikap penyayang inilah yang menjadi salah satu dari ajaran Rasulullah SAW agama Islam. Sebagaimana ditegaskan di dalam salah satu hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahimuna yarhamunar-Rahimu, Ar-Rahimu man fil ardi yarhamukum man fis samai, yang artinya orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Masrum simin selanjutnya yang ketiga adalah senantiasa berusaha menahan amarah dan banyak bersabar. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Karena marah atau ghadab dapat menjadi penyebab munculnya tindakan-tindakan yang meresahkan. Tindakan-tindakan yang tidak rasional karena apa marah. Misalnya, seseorang ketika marah akan mudah kehilangan kendali. Bisa mengucapkan kata-kata yang kotor, yang tidak semestinya diucapkan, yang tidak pantas. Hingga melakukan tindakan-tindakan yang akan disesali di kemudian hari. Maka menjadi manusia yang menenangkan, berarti kita harus mampu mengendalikan emosi nafsu kita, menahan amarah, serta menyikapi setiap persoalan dengan kepala dingin dan penuh kesabaran. Terkait dengan hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa sadid bisuraati innama sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang artinya, orang kuat bukanlah orang yang pandai berkelahi, bergulat, tetapi ia mampu menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, mari kita renungkan apakah diri kita masuk di dalam golongan manusia-manusia yang menenangkan, bukan yang menyerah, bukan yang meresahkan pihak lain. Intinya, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Masrul muslimin, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, mengapa Allah memberikan banyak kelebihan pada diri kita manusia? Mengapa Rasulullah SAW menyuruh kita untuk belajar menuntut ilmu bahkan sampai ke negeri Cina? Mengapa Allah menjadikan kita sebagai orang yang berkecukupan secara ekonomi? Mengapa agama Islam mengajarkan kita menjalani pola hidup yang sehat dan bersih? Allah tidak menyuruh kita untuk menjadi orang yang ditakuti oleh orang lain. Juga tidak menyuruh kita menjadi orang yang berpengaruh serta memiliki jabatan. Pun tak menyuruh kita menjadi orang yang terkenal, viral, ya, dikenal oleh banyak orang. Allah hanya menyuruh kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sama. Halikum angfa'uhum linnas. Itulah alasan mengapa kita mendapatkan kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa memanfaatkannya untuk menolong sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mengapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama? Allah menakdirkan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang tak akan bisa menyelenggarakan kehidupannya sendiri-sendiri. Ya. Siapapun ya orangnya ya, atau apapun ya, orang berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri tentu akan membutuhkan orang lain, akan meminta pertolongan orang lain. Allah juga menganugerahkan manusia sebentuk perasaan empati yang menggugah hati nuraninya. Ketika ia mendapatkan ketidakberuntungan, ya maka dia menyampaikan, dia menginformasikan kepada orang lain. Ya. Perasaan empati itulah yang mendorong manusia melakukan aksi sosial dengan cara membantu sesama. Jadi jangan, ya, jadi dengan takdir manusia sebagai makhluk sosial, ia ingin dibantu dan juga membantu orang lain. Intinya saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Takdir manusia sebagai makhluk sosial erat kaitannya dengan ajaran Islam yang menekankan sikap untuk saling tolong-menolong. Ya. Tolong-menolong kepada diri sendiri maupun kepada orang lain berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan, bukan di dalam dan dalam ketakwaan. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Ma'asyiral muslimin, selain karena memang perintah agama untuk saling membantu, menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain akan mengundang pertolongan Allah ya, bagi pengamalnya. Barang siapa membebaskan seorang dari suatu kesulitan di dunia, ya, barang siapa membebaskan seorang mukmin dari satu kesulitan di dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim, hadirat muslim. Tentu kita semua sudah pernah mendengar ungkapan berdoa tanpa usaha itu bohong dan usaha tanpa doa itu sombong, bukan? Nah, apakah yang dijelaskan dalam hadis tersebut merupakan penjelasan dan jawaban dari ungkapan ini? Allah memang akan menolong hamba-Nya, hamba-hamba-Nya yang berusaha meminta pertolongan. Namun Allah ingin mengetahui sejauh mana ikhtiar hamba-Nya tersebut untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Salah satu wasilah atau perantara intermediari turunnya pertolongan Allah adalah dengan menolong orang lain. Penting untuk kita ingat bahwa apapun yang dilakukan ya, akan selalu kembali kepada pelakunya. Jika melakukan kejahatan, maka ya, suatu saat nanti akan kembali kepadanya, dia akan mendapatkan balasannya cepat atau lambat. Sebaliknya, jika kita melakukan hal yang baik terhadap sesama, maka suatu saat ya, kita akan menerima kebaikan dari orang lain sebagai perantara pertolongan Allah. Masa muslimin, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi manusia, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Setiap orang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain tidak harus menunggu kaya, cerdas, berpengaruh, terkenal, ya, dan lain sebagainya. Dengan apa adanya kita, kita bisa memberikan manfaat kepada sama yang kita perlukan untuk menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi orang lain ialah niat ya, dan kita ingin ya tahu ya melakukan apa yang bermanfaat. Menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi sesama, seperti dalam kehidupan bermasyarakat, ya, bertangga, kita turut serta di dalam sebuah kegiatan atau apa ini perkara ya, namun bukan ya ikut campur terhadap masalah orang lain. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil di lingkungan tempat tinggal kita, seperti ikut ya, kalau di tempat saya itu ada gotong royong ya, kerja bakti, membersihkan lingkungan, ikut membantu tetangga yang sedang menggelar hajatan ya, bergantian ya memberi makanan kepada tetangga tanpa mengharap ganti, menjenguk tetangga yang sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah ya, memberi makan ya kucing liar ya, kebetulan di tempat saya ini banyak kucing yang datang di rumah ya, kita beri makan, atau ya kita menyediakan sabun dan ember ya yang berisi air agar ya warga bisa mencuci tangan di situ, bahkan selalu ya menyiapkan atau menyapa tetangga yang lewat di depan rumah kita ya, atau ketika kita berpapasan dengan tetangga minimal say hello, assalamualaikum ya, tersenyum, itu termasuk perbuatan yang menyenangkan. Ya, kita kan tidak pernah ya tahu seberat apa hari yang tengah dilalui ya tetangga kita, ya sahabat kita, siapa tahu dengan sapaan dan ya salam kepada mereka dapat meringankan beban yang ada di hatinya. Ketika kita sedang bermedia di lingkungan ya kerja, ya, ketika kita sedang berada di lingkungan kerja, di sela-sela kesibukan bekerja, kita juga dapat memberikan arti lebih dari kehadiran kita di kantor, ya, di tempat usaha atau di perusahaan, dimanapun kita bekerja. Cobalah sesekali membawa sarapan lebih, ya. Siapa tahu itu nanti di kantor atau di tempat usaha kita ada teman yang ya ketika berangkat tidak sempat membawa bekal, nah, kita bisa berbagi dengannya atau menawarkan diri untuk membuatkan kopi atau teh, ya. Kalau di kantor saya dulu ada kopi ada teh, ya, ya itu semua termasuk ketika pekerjaan sudah selesai, ya. Bisa juga kita membersihkan sendiri peralatan bekas makan atau minum kita sendiri, ya. Kan di situ ada wastafelnya, mudah sekali melakukannya. Melakukan hal-hal seperti itu, ya, sendiri tidak akan menurunkan derajat kita, ya, malah sebaliknya akan meningkatkan, ya, derajat kita. Meringankan pekerjaan orang lain yang membutuhkan, tidak usah kita diminta, tapi kita langsung turun, ya, melakukan aksi yang nyata. Di lingkungan keluarga kita bisa membantu pasangan atau istri atau suami mengurus pekerjaan rumah, ya, merawat anak-anak dan memberikan, ya, hiburan sederhana namun berkualitas, ya. Merawat pasangan yang sedang sakit, mendengarkan keluh kesah pasangan dan memberikan nasihat, ya, dan segala hal yang dapat membahagiakan pasangan kita dan juga anak-anak kita. Mas Rungfinin, ya, untuk kita dapat memberikan manfaat kepada sesama tak berarti harus mengeluarkan banyak biaya. Cukup, ya, keinginan dan tekad yang kuat untuk menjadikan kita bermanfaat bagi orang lain. Namun, ya, namun demikian, ya, bukan berarti kita tidak boleh menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau kita memang dititipi rezeki Allah banyak, ya, yang porsinya yang lebih besar. Ya, kalau kita, ya, sedang, ya, Allah beri, ya, ke lapangan ekonomi, ya, kita keluarkan yang lebih besar, karena yang kita keluarkan akan kembali kepada kita. Demikian pula kalau kita pelit, ya, sekakar, ya, akan kembali kepada kita pula. Masyarakat muslimin, penting untuk kita tanamkan di dalam hati bahwa apapun yang kita lakukan dan berikan sebagai wujud menjadikan kehadiran kita bermanfaat bagi sesama. Jangan sekali-kali, ya, mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Katakanlah, ya, orang yang kita bantu membalas semua bantuan yang kita berikan, dengan bantuan yang setimpal, dengan yang pernah kita berikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup memberikan balasan yang lebih dari itu. Ingat, suatu ayat di dalam surah Al-Qasas ya, ayatnya 84 yang artinya, barang siapa datang, ya, barang siapa datang dengan membawa dengan satu kebaikan, ya, maka dia akan mendapat barang yang lebih baik pada saat yang lain atas kebaikannya itu. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, demikian prolognya Mbak untuk tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Rati.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar dan pemirsa, kami akan kembali selain berikut ini. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di dua line telepon 0541-736-566, 743-495 di WhatsApp kami, di pesan WhatsApp tepatnya 0811-554-4976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube, silakan juga menyampaikan pertanyaan via kolom live chat. Kami akan kembali sesaat lagi.
0: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.

siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, menjadi manusia yang menenangkan bukan yang meresahkan. Tausiah yang sampaikan oleh Ustaz Hozin sudah kita simak bersama tadi. Pendengar Pro 1, kita masuki sesi diskusi. Baik Ustaz, sudah ada pendengar yang bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati.
0: Baik, Pak Susongko ya, sehat Pak?
1: Betul, sehat Alhamdulillah.
0: Baik, silakan Pak Susongko.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, saya pernah mempunyai pengalaman seorang pembimbingan pada waktu meeting setingkat kasih. Beliau itu menyetuk bahwa si kebangetan seorang kasih itu aja gue tidak mengerti dan tidak tahu. Dan berikutnya waktu berjalan pada waktu acara di rumah beliau, tidak ada yang membaca doa. Terus kasih tersebut ditunjuk sebagai membaca doa. Masya Allah, doanya itu baik dan panjang. Dan bagaimana menyikapi orang seperti itu pada waktu itu? Terima kasih, mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Susongko. Setelah Pak Susongko, saya nantikan lebih dahulu di line telepon. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Jenerati.
0: Baik, Pak Nano, silakan.
2: Ya, Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ustaz, Jenerati. Kita ini kalau ada pertemuan rapat itu ada teman-teman kita yang tipenya gini, Jenerati. Mau tanya, disuruh tanya itu cerita dulu panjang lebar sana sini itu. Ternyata yang ditanyakan tuh lain dari tema gitu ya. Ada lagi satu lagi yang tipenya gini. Pada saat acara berlangsung disuruh tanya, suruh usul, diem aja. Tapi begitu rapat itu pertemuan itu bubar, baru melangkah pintu keluar itu udah ngomong gini dia. Wah, aku tadi sebenarnya enggak setuju dengan keputusan itu. Nah, ada model-model begini Ustaz. Jadi gimana ini? Pemodalnya Ustaz gitu ya. Itu jangan ya. Makasih.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang beragam sekali ya Ustaz ya, tipe manusia di muka bumi ini. Baik, sementara dua penanya, nanti saya akan buka kembali di line telepon. Nanti saya akan bacakan juga ada yang bertanya di kolom live chat di kanal YouTube. Silakan Ustaz.
3: Iya. Terima kasih kepada Pak Susongko ya. Memang kadang-kadang ini terjadi ya. Bahkan sering ketika saya diundang dalam suatu acara resmi itu, kadang-kadang acaranya itu tidak ada di situ pembacaan doa. Jadi tidak membaca doa di dalam suatu acara itu dalam hukum Islam ya tidak berdosa atau mubah ya, dan tidak membatalkan ya keabsahan atau kelancaran acara tersebut ya, karena memang membaca doa ya pembuka itu dan juga penutup itu hukumnya tidak wajib. Tetapi ya Pak Susongko dan para pendengar sekalian ya, hukum dan pandangan terkait doa acara, yang pertama tidak wajib. Nah, hukum Islam kan ada 5, wajib, sunnah ya, makruh, haram, mubah ya. Meninggalkan atau ya meninggalkan doa di awal atau akhir acara tidak mendatangkan dosa atau merusak ya esensi acara ya, baik itu bersifat formal ya, misalnya di kantor ya, di tempat Anda bekerja, maupun di ranah sosial ya. Kemudian yang kedua, hukumnya itu dianjurkan ya, bahkan bisa sunnah muakkadah ya, membaca doa atau memohon kebaikan, kelancaran, dan kebermanfaatan ya di setiap acara itu dianjurkan agar suatu kegiatan memberi nilai positif, mendatangkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diridhoi oleh Allah, semuanya selesai. Ya, bukankah kita ingin mendapatkan ridha Allah selama kita hidup ini, sampai kita mati sekalipun. Jadi Ma'asyar muslimin, ya, kalau dilihat dari segi hukumnya seperti itu ya, tadi seperti kasus yang disampaikan oleh Pak Susongko ya, beliau itu ketika di kantor membuka acara ya, ya kita husnudzon saja, mungkin beliau lupa ya mengawalinya dengan berdoa, karena berdoa itu makhluk kita ini makhluk Allah itu al-khaliq. Jadi kalau dalam sholat itu kita menyembah Rob kita. Rob kita itu adalah yang maha pencipta atau al-khaliq, dan kita ini makhluk. Makhluk itu ketika sholat kita merendahkan ya kepala kita, baduk kita, jidat kita di lantai. Itu artinya kita menyatakan diri sebagai hamba dan Allah adalah al-khaliq. Demikian pula apapun posisi kita, jabatan kita, kalau kita mengawali suatu apa ini kegiatan dengan berdoa, minimal membaca bismillah kul amrin di balil layuk taufi bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi kalau kita mau apapun yang baik, kita awali dengan berdoa, minimal membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim in the name of Allah the most gracious the most merciful. Ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu artinya sangat dalam ya. Kemudian Ma'asyar muslimin, para pendengar Mutiara Pagi dari Samarinda yang dirahmati Allah ya, ketika beliau berdoa di rumah sendiri, beliau doanya sangat bagus dan panjang katanya ya. Ya memang kadang-kadang seperti itu Pak Songko ya. Jadi kita berhusnudzon saja, mungkin beliau ketika di kantor dengan mungkin berbagai pertimbangan, atau yang kita paling sedikit ya kita berhusnudzon, beliau lupa lah gitu ya, karena memang manusia.

0: memberikan pendapat, tapi ketika selesai baru mengatakan bahwa tidak setuju dengan apa yang tadi disampaikan, begitu Ustaz, kurang lebih.
1: Iya, jadi memang itu manusiawi ya, ketika dalam suatu rapat atau pertemuan itu dibuka ya term atau waktu untuk bertanya, tetapi tidak mau tanya. Tapi ketika sudah selesai kemudian menyeletuk atau tadi saya mau begini mau begitu ya, itu jadi ini di dalam acara itu memang diberikan kesempatan hak yang sama ya pada para peserta rapat untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau permasalahannya ya di depan rapat ini, di forum rapat ini. Jadi silakan ya tanyakan apa saja yang ingin ya panjenengan bahas atau tanyakan. Ya, tetapi kemudian tidak sesuai dengan tema yang dibahas. Nah, ini juga tidak pas ya. Mestinya kita menanyakan sesuai dengan topik tema yang dibahas di dalam rapat itu, karena tidak semua manusia atau ahli sekalipun itu menguasai berbagai hal. Ya memang ada ya ulama atau cendekiawan yang memiliki banyak ilmu, memiliki gelar ya berbagai macam keahlian, tetapi yang seperti itu jarang. Jadi karena itu ya afdolnya ya menanyakan sesuatu yang relate atau relevan dengan permasalahan yang dibahas di dalam rapat itu. Ya kemudian ketika sudah selesai rapat ya dia nyeletuk, tadi sebenarnya saya mau bertanya ini tapi tidak mau menanyakan ya. Nah yang seperti itu ya sering kita jumpai juga. Ya mestinya ketika diberi kesempatan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi agar kita ya bisa mendapatkan solusi ketika masih berlangsung rapat secara resmi. Ya, seperti itu mestinya, bukan sudah selesai baru bahasa jalannya ngerundel ya, tadi saya mau nanya ini tapi nggak jadi. Nah itu salah sendiri, bukan ya sikap yang baik. Sikap yang baik dan benar ketika kita dalam suatu forum rapat diberi kesempatan untuk bertanya, maka kita bertanya ya, dan pertanyaan itu kita susun dengan apa yang sistematis ya. Jadi jangan kita bertanya tapi malah menguraikan segala sesuatu, itu nggak benar. Itu kita bertanya itu ya fokus pertanyaan singkat dan padat, bukan menjelaskan. Yang menjelaskan itu ya narasumbernya atau kiainya atau mubaliknya atau ustadz-ustadzahnya. Nah seperti itu ya. Jadi memang kadang-kadang juga seperti yang disampaikan oleh Pak Susongko dan Pak Nano tadi ya, itu sering kita alami ya. Tapi pastikan ya kalau Anda mau bertanya, dipersiapkan dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya singkat, padat, ya sebutkan nama, ya dari instansi mana atau dari organisasi apa. Seperti itu adabnya kita bertanya di dalam satu forum. Ya, jangan langsung kita ngerocos saja, kemudian poinnya nothing, poinnya nggak ada, lah itu juga wasting time. Ya, demikian ya untuk Pak Nano dan Pak Susongko. Kembali kepada Mbak Rati.
0: Baik Ustadz, kita akan jeda dulu. Pendengar, saya berikan kesempatan lagi nanti, silahkan menghubungi line telepon atau juga nanti saya akan bacakan ada penanya di kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda.
2: Barang siapa menunjukkan orang lain pada kebaikan, maka pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim.

siapa meringankan beban orang lain yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat

0: Baik Ustadz, sudah ada penanya yang menanti di line telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak Ahmad Irwan.
1: Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan, monggo Bapak.
1: Alhamdulillah di pagi ini sudah ada hujan, walaupun tidak gede, lumayan lah subuh ini.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Begini Pak Kiai, sebetulnya ini pertanyaan kemarin, cuman keburu pesawatnya ada gangguan teknis mati gitu. Begini Pak, tentang masalah saya di sini kan ada seorang tausiah atau seorang ustadznya, dia melakukan ceramah mengutip satu ayat Al-Qur'an dijadikan sebagai penyerang secara personal kan, seperti itu. Nah hukumnya seperti apa termasuk?
0: Mohon diulang Pak Ahmad Irwan, maksudnya seperti apa mengutip ayat Al-Qur'an untuk?
1: Untuk menyerang personal.
0: Menyerang, oh baik.
1: Menyerang
0: baik,
1: personal. Ya, ya, ya. Nah, begini, cerut aja pala nggak apa-apa kan. Mereka itu kan tadinya kan lawannya politik pada Deddy Mulyadi. Kan? Maaf, sebut aja nggak apa-apa. Dia menyerang secara personal bahwa Al-Quran seperti itu. Tetapi kan beliau seolah-olah dicaci di mana juga tidak menjawab. Yang penting sekerja Rasulullah juga katanya kan dicaci di mana tidak apa-apa. Yang penting dibalas yang tidak akan dikatakan sebagai ujaran-ujaran, tidak. Yang penting saya bekerja. Nah, bagaimana menurut Bapak-bapak termasuk provokator bagaimana sehingga dampaknya kan jadi ribut antara dua kubu seperti itu, di antaranya kok seperti apa, bagaimana hukumnya seperti apa Pak Mon? Sedangkan Al-Qur'an itu kan bukan tidak boleh menjaga personal atau untuk umum, bagaimana menurut Pak Kiai? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika seseorang ya menyerang orang lainnya dengan menggunakan Al-Qur'an Ustaz, dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Saya bacakan dulu Ustaz, ada penanya di live chat YouTube, ada Bapak Said Rahman. Terima kasih Bapak Said Rahman sudah bertanya. Waalaikumsalam Bapak. Ustaz mohon pencerahan hubungan takwa dengan surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Terima kasih atas pencerahannya. Baik, dua penanya, Pak Ahmad Irwan di line telepon, lalu Pak Said Rahmat dari kanal YouTube. Silakan Ustaz.
2: Iya, terima kasih ya. Jadi menukil atau mengambil atau menggunakan ayat suci Al-Quran ya, untuk ya, atau dengan tujuan sengaja untuk menyerang ya, merendahkan atau menjatuhkan dari pihak lain atau ustadz lain atau kiai lain, itu tidak kita rekomendasikan alias tidak kita perkenankan. Dalam konteks diskusi atau debat ya, yang sehat tentunya penggunaan teks suci seperti hadis atau dalil nakli ya, dalil yang diambil dari Al-Qur'an maupun al-hadis ya, itu sebaiknya ditujukan untuk reinforcement ya, penguatan atau menjelaskan kebenaran, memberikan nasihat atau meluruskan argumen secara bijak atau hikmah dalam bahasa Islam ya, bukan sebagai dalam tanda petik seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan tadi sebagai senjata ya untuk menyerang secara personal. Jadi jika Anda berada di dalam perdebatan atau diskusi ya, prinsip berikut ini akan bisa membantu menolong kita ya. Kita bisa mengambil kutipan atau argumen yang pertama ya, fokus pada substansi bukan menyerang pribadi ya. Jadi ini kalau di dalam bahasa Latinnya adalah ad hominem itu ya. Gunakan ayat untuk menjelaskan konsep atau prinsip kebenaran yang sedang dibahas dengan mengarahkan ayat tersebut ya untuk ya melabeli atau menghakimi personal lawan bicara. Dua, pahami konteks secara utuh ya. Jadi kalau kita belajar di pesantren dulu kan kita ada asbabun nuzul, ya, atau bahasa sekarangnya itu ya, itu hermeneutika. Nah itu kita pahami, ya, kalau kita tahu itu maka kita akan bisa menjelaskan lebih jelas. Jangan memotong ayat hanya untuk mendukung kepentingan Anda, ya. Kemudian pastikan Anda memahami yang pertama, ya. Ini hermeneutika atau asbabun nuzul tadi. Mengapa ayat itu turun? Yang kedua, kepada siapa ayat itu ditujukan? Selanjutnya, apakah maknanya relevan dengan topik atau tema yang sedang diperdebatkan atau didiskusikan? Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan cara yang baik. Dalam ajaran Islam, ya, itu kita dituntun, ya. Sebagaimana tercantum dalam Quran surah An-Nahl ayat 25, diperintahkan untuk berdiskusi, berdebat dengan cara yang baik atau yang terbaik lah gitu ya. Kemudian menggunakan ayat dengan nada mengejek atau menyerang justru bisa mengurangi kesucian nilai ayat tersebut di mata orang lain. Jadi makhluk muslimin, para pendengar Mujadala Pagi, ya, kita agama Islam mengajarkan kepada kita semuanya boleh berdebat, boleh berdiskusi, tetapi dilakukan dengan cara yang ma'ruf, tidak menyerang secara personal, ya. Ungdur makola wala tandur mankola, lihat apa yang keluar dari lisannya, bukan lihat dari siapanya dia. Itu adalah agama kita mengajarkan seperti itu, dan kita menghargai orang lain bukti bahwa kita adalah manusia yang bermartabat. Demikian ya untuk Pak Ahmad Irwan, ya, di Bandung Timur. Selanjutnya tadi ada yang bertanya tentang hubungan antara apa ini?
0: Takwa dengan surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5 dari Pak Said Rahman.
2: Ya. Hubungan takwa dengan surah Al-Baqarah, ya. Al-Baqarah surat yang paling panjang soalnya. Ayat 2 sampai 5 ya.
0: Betul, Ustaz.
2: Iya. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi ayat Al-Baqarah, ya, itu ayat 2 tadi terkait dengan takwa, ya. Bukan hanya berisi tentang dia rasa takut, ya, atau takwa tadi, ya. Karena itu, ya, inilah kitab yang tidak ada, ya, sebarang keraguan padanya, satu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi ayat 2 tadi itu terkait dengan takwa, ya. Itulah, ya, inilah, ya, kitab Allah, ya. Inilah, ya, dia Al-Qur'an yang senantiasa kita baca, dan ketika ayat ini diturunkan, ya, belum merupakan sebuah naskah atau mushaf seperti sekarang ini yang berupa buku. Namun Namun setiap ayat dan surah yang turun sudah mulai beredar dan sudah mulai dihafal oleh para sahabat-sahabat Rasul, ya tidak usah ya diragukan lagi, ya karena apa? Tidak ada yang patut diragukan. Jadi Al-Quran itu petunjuk bagi kita semuanya, ya sudah jelas perbedaan antara yang hak dan batil. Dia benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril, bukan dikarang-karang ya, atau direka-reka oleh Rasul. Dan tidak, ya Rasul itu terkenal dengan al-ummi, artinya tidak pandai baca tulis. Ya, beliau menjadi petunjuk untuk orang yang bertakwa atau mutakin. Kita baru saja selesai membaca surah Al-Fatihah, ya. Di sana kita telah memohon kepada Allah agar diberi petunjuk jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalannya orang yang diberi nikmat, ya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Nah, kalau kita baca tadi, bisa kita ya tarik ya bahwa Al-Quran di dalamnya adalah umul kitab atau surat Al-Fatihah itu, ya itu insya Allah ya membuka, ya membuka hati, membuka akal kita untuk bisa menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasul kita. Sebagaimana tadi bahwa Rasul mendapatkan wahyu itu melalui malaikat Jibril, ya itu wahyu berasal dari Allah SWT perantaranya malaikat Jibril. Nah, apa sih arti daripada takwa itu? Kalimat takwa itu diambil dari rumpun kata wiqayah, artinya memelihara, memelihara hubungan yang baik dengan Allah, memelihara hubungan, ya, jangan sampai terperosok kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoinya, memelihara segala perintahnya supaya dapat dijalankan, ya, memelihara kaki jangan terperosok ke tempat yang lumpur atau berduri, ya. Kemudian ya sebab ya pernah ditanyakan ya orang ya kepada sahabat Rasulullah yang namanya Abu Hurairah, ya kita tahu mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau, apa arti takwa? Beliau berkata, pernahkah engkau bertemu jalan yang banyak duri berduri? Dan bagaimana tindakanmu waktu orang itu menjawab, apabila aku melihat duri, aku mengelak ke tempat yang tidak ada durinya, atau aku langkahi, atau aku mundur. Abu Hurairah menjawab, ya, itulah dia takwa. Ya. Jadi, Bapak yang tadi menanyakan tentang hubungannya antara surah Al-Baqarah dan takwa tadi, ya takwanya seperti itu, ya. Kemudian hubungannya yaitu sangat keras sekali. Kalau orang itu bertakwa, insya Allah ya, itu perjalanan hidupnya akan menjadi ya menjadi lancar, menjadi terkendali, menjadi terarah. Karena dengan modal takwa itu modal yang terbaik ya bagi kita umat manusia untuk mencapai kebahagiaan.
0: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Kita akan segera akhiri jumpa kita dalam Mutiara Pagi edisi hari ini. Terima kasih sudah menjawab para penanya kami di pagi ini. Mohon berkenan Ustadz menutup dengan doa, silahkan.
2: Iya, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Kita semua sebagai muslim tentu kepengen kita ini khairukum anfa'ukum linnas, kita menjadi manusia yang bermanfaat, berguna, menenangkan, bukan meresahkan ya bagi makhluk-makhluk Allah yang lain atau bagi sesama kita. Tentu kita sangat inginkan itu. Kalau seluruh warga anak bangsa ini memahami arti takwa, ya, insya Allah ya, penjara-penjara yang ada di tanah air kita, bahkan di seluruh dunia itu akan tutup. Karena apa? Karena kita ini berislam, ya, berihsan. Ya, kalau kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Nah, tentu kalau kita mau, setelah kita mendapatkan ilmu, punya ilmu, ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan yang buruk, tentu kita tidak akan melakukan keburukan. Sebaliknya, kita akan melakukan kebajikan. Nah, kalau itu ada di dada warga anak bangsa ini, ya, tidak ada pertikaian, ya, tidak ada fitnah-memfitnah, ya. Insya Allah, ya, barakatun, thayyibatun walaupun wabur itu mudah untuk dicapai. Tetapi sebaliknya, ya, kita melihat di negara kita ini, apalagi saat ini, ya, politik, ya, tidak begitu menentu, ya. Karena memang tidak seperti zamannya Pak Harto dulu, ada GBHN, ya. Sehingga pola pembangunan itu terarah. Ya, 5 tahun pertama kita mau apa, 5 tahun kedua mau apa, dan seterusnya. Nah, itu lebih baik. Ya. Nah, kalau sekarang ini kadang-kadang ya kita melihat ya pidato-pidato yang ya tidak pas, ya, tidak relevan dengan situasi dan kondisi, sehingga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Karena itu, ya, kepada seluruh warga anak bangsa, mulai dari ketua RT sampai presiden, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kritik bukan kita menyerang, tapi kita ingin memperbaiki keadaan di negara kita. Mudah-mudahan ya pemerintah dan seluruh warga anak bangsa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, mendapatkan ridhonya dan rahmatnya sekaligus. Dan kita tutup dengan berdoa Allah SWT ala hadi niat wa ala kulli nabiyyin sholihah ila abdi nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi sallu lillahi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin. Allahumma qum bis salamata wa sihhata wal afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma aftah lana bal khair wa bar rahmah wa ambal barakah wa abba ni'mah wa abas wa bil afiyata. Allahumma afina min kulli balin wa bil asad wa bil akhirah wasal dunia wasal akhirah robbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka ghafurur rahim robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wa lahum ma'afiq la'mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hozin sudah bersama kami. Saya Talu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Demikian Tayang Mutiara Pagi bersama Ustaz Dr. Anies Kiai Haji Muhammad Hozin MPD, menjadi manusia yang menenangkan bukan yang meresahkan. Saya Rati Rahwan, rekan Indra Agus akan beralih ke Samarinda pagi ini.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
4: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adik.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
3: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
1: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
3: Sama-sama, Dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Selamat pagi pendengar RRI Bro 1 Samarinda. Apakah Anda pagi ini bersemangat? Sesemangat Timnas Indonesia yang malam tadi juara akhirnya ya. Juara FIFA Asian Cup 2026. Dan ini adalah peristiwa bersejarah yang patut kita kenang khususnya dalam dunia olahraga sepak bola. Ya, pendengar Pro 1, dengan skor akhir 4-2 menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti dan menjadi sejarah baru dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti tersebut, di mana memang pertandingan diawali dengan skor 0-0 ya, menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand. Namun pada akhirnya kemenangan diraih oleh tim Indonesia yang berhasil mengakhiri kompetisi dengan hasil yang luar biasa. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Nantikan ragam informasi yang akan dihadirkan ke ruang dengar Anda dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI, informasi terkait penanganan karhutlah di wilayah Kalimantan Timur, lalu juga informasi penting dan menarik lainnya terkait nilai ekspor Kalimantan Timur pada bulan Agustus. Dari kota Balikpapan, bagaimana PLTU Kalimantan Timur akan memperkuat sistem kelistrikan Kalimantan setelah unit 2 kembali beroperasi. Demikian pendengar, kami akan hadirkan dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026.
2: Memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita berjibaku bisa kita padamkan. Ketikannya lah dia padam. Tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
3: Yang saat ini sedang berlangsung adalah perbaikan di unit 1 PLN Kaltim Teluk. Nah, ini kami terus berusaha maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Rati Irawan. TNI Polri dan pemerintah daerah memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Timur dengan mempercepat pemadaman api agar tidak meluas ke wilayah lain. Berikut laporannya.
4: Tentara Nasional Indonesia bersama dengan pemerintah daerah, Polri dan berbagai pemangku kepentingan terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Timur. Komandan Korem 091 Haji Suryanata Kusuma Brigjen TNI Anggara Sitompul usai peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Markas Besar Makorem di Jalan Gajah Mada Samarinda mengatakan sinergi tersebut dilakukan untuk memperkecil dampak karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Brigjen TNI Anggar Sitompul mengatakan penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan mengerahkan kemampuan masing-masing pihak yang upaya tersebut ditujukan agar kebakaran tidak berkembang menjadi luas. Anggara menyebut kondisi karhutla masih terjadi selama Agustus hingga September lalu. Meski demikian, titik api yang muncul dapat segera ditangani oleh petugas di lapangan.
2: Catatan khusus kita ya banyak yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI Polri maupun stakeholder yang lain, terutama ini kan masih situasi kabut asap ya, mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Kita terus bersama-sama berangkulan untuk berupaya memperkecil dampaknya, dan alhamdulillah ya selama kurun waktu kurang lebih El Nino mulai dari Agustus sampai dengan September ini, memang ada asap ini, tapi hampir tiap hari itu kita berjibaku bisa kita padamkan. Ketika nyala dia padam, tidak ada yang berkelanjutan sampai melebar dan meluas.
4: Menurut Brigjen TNI Anggar Sitompul, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya respon cepat dalam penanganan setiap kemunculan titik api, dan ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Pemeliharaan jaringan irigasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi air ke lahan pertanian. Berikut laporan selengkapnya.
5: Jaringan irigasi masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kerusakan bangunan, kebocoran saluran, hingga sedimentasi. Kondisi ini menjadi perhatian Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan 4 Samarinda untuk menjaga fungsi irigasi tetap optimal. Kasih Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BWS Kalimantan 4 Samarinda, Gus Agung Guntoro mengatakan, pemeliharaan jaringan irigasi perlu dilakukan secara rutin dan berkala. Pemeliharaan tersebut dinilai penting agar saluran irigasi tetap mampu mengalirkan air dengan baik ke lahan pertanian.
6: Belum optimalnya terhadap OP dan pemeliharaan jaringan irigasi. Jadi banyak kerusakan-kerusakan bangunan, bocoran saluran, sedimentasi, ini yang perlu dirawat atau di maintenance ya ini ya. Jadi ini bangunan-bangunan tersebut perlu operasi yang secara rutin maupun berkala.
5: BWS Kalimantan 4 Samarinda terus mendorong pemeliharaan jaringan sehingga kerusakan dapat ditangani lebih awal dan tidak mengganggu distribusi air. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Nilai ekspor Kalimantan Timur pada Agustus 2026 tercatat 1.881.170.000 dolar Amerika Serikat turun 3,6% dibandingkan Juli 2026. Kepala BPS Kaltim Mas Utrifai menyebut penurunan terjadi pada ekspor migas dan non-migas masing-masing turun 13% dan 3,09%. Meski turun secara bulanan, nilai ekspor Kaltim pada Agustus 2026 masih meningkat 2,85% dibandingkan Agustus 2025. Sementara secara kumulatif Januari hingga Agustus 2026 mencapai 14.371.690.000 dolar, naik 5,97%. Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan Kaltim pada Agustus 2026 mencatat surplus 1.287.110.000 dolar. Sektor non-migas surplus 1,71 miliar dolar, sementara sektor migas defisit 426.130.000 dolar. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. PLTU Kaltim Teluk memperkuat sistem kelistrikan Kalimantan setelah unit 2 kembali beroperasi. Sementara PLN mempercepat pemeliharaan unit 1 hingga akhir Oktober 2026. Berikut laporannya.
7: Sistem kelistrikan Kalimantan kini makin kokoh menyusul beroperasinya kembali unit 2 PLTU Kaltim Teluk. Sementara itu, pemeliharaan skala besar pada unit 1 kini tengah dikebut dengan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026 guna mendongkrak pasokan daya secara optimal ke jaringan interkoneksi regional. Senior Manager Keuangan Komunikasi dan Umum PLN UI Kaltimra Muhammad Meryandi menegaskan langkah ini merupakan komitmen berkelanjutan dalam menjaga keandalan listrik.
8: Saat ini PLN kami sedang berusaha maksimal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada ya. Yang pertama terkait dengan gangguan di PLTU Kaltim Teluk yang sebelumnya sudah terjadi. Ini sudah dilakukan perbaikan dan sudah selesai. Kemudian untuk di KPC juga perbaikannya sudah selesai, jadi sudah bisa masuk sistem secara normal. Yang saat ini sedang berlangsung adalah perbaikan di unit 1 PLN Kaltim Teluk. Nah, ini kami terus berusaha maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan ini lebih cepat daripada waktu yang kami rencanakan, sehingga kami berharap dengan tambahan pasokan ke PLTU Kaltim Teluk ini berangsur-angsur listrik mungkin akan menjadi lebih baik gitu ya, kondisi kesehatan di sistem interkoneksi ini bisa menjadi lebih baik.
7: PLN Nusantara Power mengerahkan tenaga ahli serta peralatan terbaik untuk mempercepat pengerjaan unit 1 tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Sektor maritim Kalimantan Timur dinilai memiliki potensi ekonomi besar mulai dari aktivitas ship to ship, jasa pemanduan hingga kapal SS di sejumlah wilayah. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menilai pemerintah daerah perlu memperkuat peran perusahaan daerah dalam rantai bisnis maritim, termasuk melalui kerjasama dengan Pelindo dan pelaku usaha agar aktivitas ekonomi di laut memberikan manfaat bagi daerah. Salah satu potensi yang disorot adalah aktivitas ship to ship di Muara Berau yang disebut melibatkan sekitar 100 hingga 150 kapal. Sementara aktivitas kapal asis juga berlangsung di sejumlah jembatan di Samarinda. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mulai menyiapkan pilot project pengelolaan sampah organik dari rumah tangga. Program ini akan dilengkapi sistem pelaporan dan penilaian hingga pemberian penghargaan bagi rumah yang konsisten mengelola sampah organik. Berikut laporannya.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda menyiapkan mekanisme pilot project pengolahan sampah organik berbasis rumah tangga. Pada tahap awal, 5 rumah di setiap RT akan dipilih sebagai peserta aktif sekaligus percontohan. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Samarinda, Muhammad Taufik Fajar. Ia menjelaskan, rumah yang terpilih akan mendapat identitas resmi sebagai peserta program. Identitas tersebut berupa stiker berwarna hijau yang menandai komitmen rumah dalam memilah dan mengolah sampah organik. Setelah peserta ditetapkan, pelaporan pengolahan sampah dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari penilaian program. Mekanisme pelaporan dilakukan warga peserta, ketua RT, atau dasa wisma sesuai pengaturan di tingkat kelurahan.
9: Kemudian penilaian berbasis data bulanan, kelurahan ini role posisinya adalah sebagai monitor dan motivator untuk masyarakat. Kemudian dari DLH kami akan melakukan validasi dengan random sampling langsung ke lapangan, ya. Jadi ada beberapa sampel, ya, karena tidak mungkin semua rumah kita inspeksi. Jadi sampel yang kita ambil secara acak untuk memastikan atau memvalidasi laporan yang sudah disampaikan, yang kita jamin integritas dan akuntabilitas validasinya, ya.
7: Taufik melanjutkan, hasil penilaian akan diumumkan setiap 3 bulan dengan sistem peringkat dalam 4 kategori, yaitu perorangan, RT, kelurahan, dan kecamatan. Untuk kategori perorangan, DLH akan menampilkan 100 warga dengan volume pengolahan sampah organik terbanyak. Sementara kategori RT akan menampilkan 50 RT dengan jumlah peserta aktif terbaik. Penilaian tingkat kelurahan dilakukan berdasarkan total volume sampah yang diolah di wilayah masing-masing. Sedangkan penilaian kecamatan direkap berdasarkan data dari seluruh kelurahan dan akan ditampilkan melalui dashboard. Selain penilaian, DLH Samarinda juga menyiapkan sistem level bagi rumah yang konsisten memilah dan mengolah sampah organik. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Pekerjaan Umum mulai menyusun rencana pembangunan infrastruktur kawasan strategis atau RPIKS Perkotaan Samarinda. Penyusunan ini diharapkan menjadi acuan pembangunan infrastruktur yang terpadu. Berikut laporannya.
10: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membahas penyusunan rencana pembangunan infrastruktur kawasan strategis atau RPIKS Perkotaan Samarinda. Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion atau FGD pertama yang digelar

0: daerah dalam keadaan hampir-hampir mengap-mengap ya, mohon maaf saya sebutkan seperti itu karena di samping pembangunan yang kita butuhkan, kita harapkan berjalan cepat dan masif, tapi kondisi keuangan dari pemerintah pusat maupun daerah itu berpengaruh sekali.
1: Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus kota penyangga utama ibu kota Nusantara, dinilai memiliki peran strategis. Kondisi ini menuntut ketersediaan infrastruktur perkotaan yang mampu mengikuti perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Ananta berharap penyusunan RPIKS tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, namun dapat menjadi dasar untuk mendapatkan dukungan pembangunan dari pemerintah pusat. Pemkot Samarinda juga menyiapkan data dan dukungan yang dibutuhkan dalam proses penyusunan dokumen tersebut. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga, tim Anggar Samarinda mempersiapkan 16 atlet dengan memperkuat teknik dan latih tanding menjelang Porprov Kaltim di Paser November 2026. Kita simak laporan selengkapnya.
3: Tim Anggar Kota Samarinda terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim ke-8 di Kabupaten Paser November mendatang. Latihan yang telah berlangsung sejak Januari lalu kini diarahkan untuk memperkuat teknik, fisik, dan kesiapan mental atlet. Untuk Porprov Kaltim, Samarinda menyiapkan sekitar 16 atlet Anggar. Salah satu atlet, Aisyah Ramadhani, mengatakan menjelang Porprov, porsi latihan fisik mulai dikurangi dan lebih banyak difokuskan pada teknik. Ia menjelaskan latihan digelar 4 kali dalam sepekan, yakni Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Latih tanding juga dilakukan bersama dengan sesama atlet Samarinda dengan dukungan senior dan pelatih untuk meningkatkan kesiapan bertanding.
4: Jadi untuk Senin dan Rabu itu kita fokus ke fisik dan Jumat Sabtu kita ke teknik dan sparring-sparring gitu.
3: Ya, untuk sparring-sparringnya ini dengan siapa biasanya?
4: Dengan sesama atlet Samarinda tentunya, terus kadang ada juga senior-senior yang bantu buat datang, terus pelatih juga kadang ikut bantu kita main gitu. Sudah intens mulai dari Januari kita latihan. Nah, sekarang ini semakin diperkuat dalam hal teknik ya. Teknik anggarnya sendiri. Jadi fisik juga tetap, cuman dikurangin lebih ke teknik sih kalau sekarang latihannya.
3: Sebelum menuju Porprov, atlet Anggar juga akan mengikuti kejuaraan Kaltim Open yang akan dilaksanakan pada 24 dan 25 Oktober mendatang. Kejuaraan tersebut menjadi salah satu ajang untuk mengukur hasil latihan, sekaligus melihat kemampuan atlet menghadapi lawan dari berbagai daerah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum akhiri berita pagi berikut kami sampaikan kembali berita utama. TNI Polri dan pemerintah daerah memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Timur dengan mempercepat pemadaman api agar tidak meluas ke wilayah lain. PLTU Kaltim Teluk memperkuat sistem kelistrikan Kalimantan setelah unit 2 kembali beroperasi, sementara PLN mempercepat pemeliharaan unit 1 hingga akhir Oktober 2026. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan, terima kasih dan selamat pagi.

0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Samarinda pagi hari ini nampak masih berkabut ya. Lalu lintas juga sudah mulai ramai dengan para pengemudi. Saya akan coba update bagaimana situasi terkini lalu lintas di Ibu Kota Kalimantan Timur. Sembari juga menantikan Anda, silakan bisa berkabar pada kami 0541-736-566-743-495, di WhatsApp kami 0811-5544-976. Pagi ini kalau dari kawasan MIM ini sudah mulai ramai ya, dengan para pengemudi roda 2, roda 4. Nampak diantaranya seperti terburu-buru, apakah sudah terlambat? Tetap hati-hati untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mendekati saatnya Anda masuk ya ke ruang tugas, ke tempat aktivitas Anda, atau absennya sudah mulai hampir mendekati batas waktu. Semoga tidak terlambat ya. Yang penting adalah jaga keselamatan ketika berkendara. Baik, saya akan mulai dari... masih dari wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur pastinya, langsung menuju Samarinda Utara. Samarinda Utara pagi ini terpantau arus lalu lintas lancar. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda bergeser ke sekitar Juanda di flyover. Di flyover ini ada perbaikan pendengar Pro 1. Jadi untuk Anda bisa jadi terganggu jalur perjalanan Anda, jadi tetap hati-hati. Anda tetap harus memantau ya, ada rambu-rambu yang terpasang. Kecepatan juga bisa diturunkan karena perbaikan drainase masih terus dilakukan dari di kawasan Juanda menuju flyover. Pagi ini juga terpantau arus lalu lintas ramai dan lancar. Bergeser berikutnya ke wilayah yang cukup dekat dengan Emiamin, ke Sintar Lembu Suwana. Pagi ini Lembu Suwana terpantau arus lalu lintas lancar, sementara di wilayah Sempaja, tepatnya di Simpang Sempaja, ramai dan lancar. Arah lainnya ke sekitar RE Marta Dinata dengan Pro 1 dan Samarinda, pada kali ini arus lalu lintas terpantau lancar. Berikutnya di sekitar Samarinda Seberang di Simpang Makam Beca lancar, lalu Cipto Mangunkusumo juga demikian, di depan RSUD Yamuis juga demikian pendengar Pro 1. Di simpang APT Pranoto juga pagi ini terpantau lancar. Sekitar jembatan Mahakam juga demikian pendengar Pro 1 Samarinda terpantau lancar pada pagi hari ini. Arah berikutnya wilayah Air Putih Suryanata, apakah ada kepadatan? Ya, ada sedikit kepadatan di simpang Air Putih arah Antasari, ini terpantau cukup ramai dengan pengendara. Sementara jalur lainnya terpantau arus lalu lintas ramai namun lancar. Arah berikutnya di Sungai Damadan Sambutan. Sungai Damadan Sambutan pagi ini terpantau lancar, tidak ada kepadatan atau kemacetan di wilayah ini. Menuju Arif Rahman Hakim Basuki Rahmat terpantau arus lalu lintas cukup lancar. Arah demikian CCTV di kami hadirkan, maksud kami dari CCTV Samarinda. Informasi lalu lintas terkini, menantikan informasi dari Anda, silakan berkabar via WhatsApp 0811-5544-976 atau 0541-736-566-743-495. Baik, terima kasih Bang Mamat informasinya mengabarkan terkait jalan Marta Dinata dan Gajah Mada. Dikabarkan akan dibuka Rabu malam Kamis, sudah bisa dilewati. Jalan Cermai belum bisa dilewati karena masih ada penggalian drainase sepanjang 100 meter. Oke, terima kasih Bang Mamat sudah berkabar pada kami. Selamat pagi. Bung Hanye mengabarkan, apakah ini Bung Hanye? Wow, luar biasa Bung Hanye. Kabut asap di wilayah Kutai Barat luar biasa sekali. Dinampak seperti mengganggu jarak pandang ya Bung Hanye. Ya, tetap jaga kesehatan Bung Hanye. Kita semua berharap pemerintah dengan cepat ya bisa bersama mengatasi hal ini. Demikian pula kita dengan seluruh anggota masyarakat membangun kesadaran terkait bahaya membakar lahan ya yang tidak terukur dengan Pro 1 Samarinda. Bahkan tentunya sebaiknya memang seharusnya tidak membakar lahan sama sekali. Kemarin juga sempat disampaikan oleh Presiden kita, ternyata ada beberapa wilayah yang masih memiliki perda kebijakan terkait membakar lahan. Saya sudah mengeceknya, ternyata memang ada salah satu wilayah di Kalimantan yang memang menerbitkan perda tersebut. Semua berharap segera berakhir karena sudah cukup panjang kemarau dan sudah cukup lama asap ya
meliputi wilayah Kalimantan, juga Kalimantan Timur. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Bu Hanyi, silakan berkabar lagi, nanti saya akan sampaikan setelah yang berikut ini.

0: closing tadi dari Andin, kalau kita cinta Indonesia, kalau kita cinta Kalimantan Timur, kalau kita cinta tempat di mana kita tinggal, dengan persatu, yuk sama jaga sama-sama keberlangsungan hidup lingkungan kita, termasuk juga bisa jadi ini seperti yang disampaikan Pak Hany, ada oknum ya yang sengaja membakar lahan sehingga mengakibatkan peristiwa seperti ini, dan kami saya secara pribadi juga berharap pemerintah segera bertindak tegas ya atas oknum nakal tersebut. Selamat pagi untuk Anda semuanya di tanggal 6 Oktober di pagi hari ini. Bagaimanakah kualitas udara di ibu kota Kalimantan Timur? Saya coba hadirkan informasi dari stasiun meteorologi kelas 2 Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, peringkat pro 1. Walaupun memang ya belakangan ini sudah relatif, kalau dari grafik warna dari BMKG Kota Samarinda sudah berwarna kuning, peringkat pro 1 Samarinda kategorinya tidak sehat di angka 88,3 mikrogram per meter kubik. Masih menjadi rekomendasi BMKG gunakan masker dan kurangi durasi aktivitas di luar ruangan. Semoga untuk Anda semua yang berada di berbagai wilayah di Kalimantan Timur, kualitas udara juga sudah semakin membaik. Walaupun tadi dari video yang disampaikan Bung Hanye, tidak demikian ya untuk wilayah Kutai Barat. Kalau tidak salah Bung Hanye di sekitar Barong Tongkok ya Bung Hanye ya, apa yang tadi Anda gambarkan melalui video kiriman Anda. Baik, kami menantikan juga informasi dari Anda, 0541-736-566, 743-495. Saya mendapat kabar juga dari Tenggarong, kurang lebih sama dengan Samarinda ya, masih diselimuti kabut asap, walaupun memang belakangan ini sudah jauh semakin membaik. Update informasi informasi terkait peristiwa yang terjadi di tanggal 16 Oktober, pendengar RRI Pro 1 Samarinda, di hari ini merupakan hari cerebral palsy sedunia, diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cerebral palsy di seluruh dunia. Dari laman World Cerebral Palsy Day, hari ini ada gerakan global yang dimulai pada tahun 2012. Untuk Anda ketahui pendengar, cerebral palsy adalah cacat fisik yang mempengaruhi pergerakan dan postur tubuh. Banyak penderitanya mempunyai kebutuhan terkait penglihatan, pendengaran, komunikasi, dan juga mobilitas lainnya. Dikatakan ada 17 juta orang di seluruh dunia yang menderita cerebral palsy. Berikutnya adalah Hari Senyum Sedunia. Nah, dengan demikian saya ajak Anda untuk tersenyum, karena hari ini merupakan Hari Senyum Sedunia yang diperingati pada 6 Oktober pada tahun ini, peringkat pro 1. Peringatan ini merupakan inisiasi ya dari atau juga terinspirasi dari seniman Harvey Ball yang menciptakan wajah tersenyum pada 1963. Gambar yang kemudian dijadikan sebagai simbol niat baik dan keceriaan yang paling dikenal, yaitu tersenyum. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, itu tadi catatan peristiwa yang terjadi, dan hari ini juga merupakan Hari Musik Anak. Peringatan yang bertujuan untuk menginspirasi anak-anak agar mengasimilasi musik ke dalam kehidupan mereka.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk, download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, Belanja puas, harga hemat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

Mendengar kebakaran hebat kemarin terjadi di wilayah pemukiman, tepatnya di Jalan AM Alimudin Gang 1 RT 33 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong. Kebakaran menghanguskan 50 rumah terjadi pada sore kemarin pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, dilaporkan bahwa korban jiwa nihil, pendengar Pro 1, dan sudah dilakukan pertolongan bagi peristiwa tersebut dengan kronologi kejadian pada Senin 5 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan keterangan para saksi awal, awal mula api maksud kami muncul dari bagian dapur rumah kontrakan bangsalan milik saudara Tamino, dengan kontrakan yang dihuni oleh saudari Nami. Set itu penjual kue tersebut sedang tidak berada di rumah. Para saksi melihat ada kepulan asap tebal disertai dengan api yang sudah menjulang tinggi. Pada pukul 17.20, tim pemadam kebakaran BPBP Kabupaten Kutai Kartanegara telah tiba di lokasi kebakaran dan berupaya melakukan pemadaman api dengan mengerahkan seluruh unit dan peralatan yang tersedia. Kegiatan juga dibantu oleh relawan dari berbagai kecamatan dan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun relawan Balakarcana di Kota Samarinda. Namun memang pendengar Pro 1, api dengan cepat membesar dikarenakan cuaca panas dan disertai angin kencang dengan lokasi pemukiman yang juga padat penduduk. Ya, pendengar Pro 1, informasi ini sekaligus menjadi juga pengingat bagi kita semua bahwa bencana bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Untuk itu tetaplah waspada, terutama waspada terhadap bahaya kebakaran.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 dari wilayah Ibu Kota Nusantara. Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, PPU optimis Bandar Udara Bandara Internasional Nusantara, prasarana penunjang transportasi yang dibangun di wilayah Kecamatan Penajam akan menjadi peluang kerja bagi warga lokal. Disampaikan oleh Bupati PPU Mudiat Nur, yang kami kutip informasinya pagi ini dari laman Antara News Kalimantan Timur. PMK Penajam Pasir Utara optimistis keberadaan Bandara Internasional Nusantara memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di kabupaten tersebut, bahkan juga memberikan peluang kerja atau karir warga lokal di sektor perdagangan. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, bandara ini akan terus berkembang menurutnya, sehingga pemerintah kabupaten bekerjasama dengan Politeknik Penerbangan Surabaya menyiapkan sumber daya manusia lokal agar dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di sekitar penerbangan. Untuk Anda ketahui pendengar, Bandara Internasional Nusantara ini direncanakan diubah status menjadi bandara khusus, menjadi komersial. Yang terkoneksi antara jalan tol menuju IKN dan juga jembatan Pulau Balang. Itu artinya bukan saja membuka peluang kerja, tapi juga menumbuhkan perekonomian di Kabupaten PPU. Baik, kami informasikan pula ke ruang dengar Anda. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali bersama di Halo Kalimantan Timur. Pada kali ini kita akan bincang bersama Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Anggara Sitompul. Kita akan bincang mengenai TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat adil dan makmur. Ini menjadi tema ya di peringatan hari TNI di 5 Oktober kemarin. Selamat pagi untuk kalian semua. Pukul 8 kami akan bergabung dengan Pro 3. Kita akan bersama menyimak Warta Berita.

0: 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudi Zain. Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.